0: ini. Udah jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Informasi lalu lintas kami awali dari ruas tol Abang Po. Kami terima informasi dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat di ruas tol Jagorawi ada kecelakaan di Sentul Selatan kilometer 39400 arah Ciawi. Ada kendaraan pickup di bahu luar dalam penanganan petugas. Untuk lajur kontraflow dari Cimanggis ke arah Cipayung di ruas tol Jagorawi sudah selesai diberlakukan lajur kontraflownya dan saat ini arus lalu lintasnya normal kembali. Kemudian arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Informasi lain untuk ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas keluar masuk rest area. Dari Cikarang Barat kilometer 33 sampai dengan Cibatu kilometer 35800 juga padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer dan juga truk tronton di lajur 1. Kemudian dari Karawang Barat kilometer 51 sampai dengan keluar Karawang Timur kilometer 54 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer dan juga truk box ya di lajur 1. Informasi lain di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar. Sebaliknya dari Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan kilometer 10 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Meruya kilometer 06 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Tebet kilometer 03 sampai dengan Pancoran kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Senayan kilometer 09 sampai dengan Pejompongan kilometer 10 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Untuk lajur kontraflow di tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po. Dan juga informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Simpang Ulu Jami kilometer 16 sampai dengan Pondok Pinang kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arahnya. Informasi lain kami update juga ini Abang Po ya, memantau situasi terkini Abang Po untuk arus lalu lintas di ruas tol dalam kota dari Tomang menuju Cawang terpantau lancar dari Pak Herlambang informasinya. Kemudian ini pukul 6.42 waktu Indonesia Barat kami terima informasi dari PT Jasa Marga di ruas tol dalam kota. Akses keluar Pejompongan kilometer 9800 dari arah Semanggi ditutup sementara. Untuk keluar Pejompongan dari arah Semanggi ditutup sementara karena ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan gedung MPR DPR dan diimbau untuk menggunakan jalur alternatif Abang Po. Ya, itu dia untuk informasinya. Sementara dari Pak Tono, kami terima informasi situasi lalu lintas di ruas tol Jatiwarna arah Citos terpantau lancar ya. Ini Mang Tono sepertinya ya menyampaikan informasi. Hati-hati di jalan ya Mang Tono. Kemudian untuk situasi lalu lintas pada hari Kamis 27 Agustus 2026 dipastikan aman terkendali dan juga berjalan normal kondusif. Ya, diinformasikan juga dari TMC Polda Metro untuk arus lalu lintas tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi atau di depan gedung DPR ya. Pada hari ini, pagi hari ini dalam rangka aksi penyampaian pendapat Abang Po di depan gedung MPR DPR tidak ada penutupan arus lalu lintas ya, sementara masih normal, hanya memang agak sedikit padat saja ya arus lalu lintasnya menjelang DPR MPR karena memang sudah ada beberapa kelompok massa ya yang sejak semalam itu sudah tiba di depan gedung MPR DPR untuk melakukan aksi pada hari ini ya Bang Po. Ya, tapi arus lalu lintasnya relatif masih cukup lancar ya. Hanya saja memang untuk keluar gerbang tol Pejompongan itu arus lalu lintasnya gerbangnya ditutup sementara ya dan dialihkan ke gerbang tol berikutnya di Slipi. Baik, itu dia informasinya Bang Po. Abang Po yang juga mungkin pagi hari ini sedang di perjalanan ya, atau

0: sedang berkendara, mau menyampaikan informasi lalu lintas terkini di sekitarnya Bang Po, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp ya di 0812 1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Po. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Pagi Mas Afif yang ada di Sumenep. Alhamdulillah lalu lintas di daerah Sumenep dan sekitarnya terpantau ramai lancar dan normal, Bang. Harapannya supaya semua warga Sumenep dan sekitarnya menggunakan helm, punya SIM, dan juga SKCK. Kenapa SKCK berkendara? Nggak harus SKCK kan? Karena di sini ada anak-anak yang berangkat ke sekolah yang nggak sempat pakai helm ketika berkendara. Oh iya, SKCK kan mau melamar kerja kalau SKCK mah. Iya, terima kasih. Selamat pagi buat Bang Gilang yang ada di Kerawang, ngirim emot nyengir-nyengir aja pagi-pagi ente. Bang Lutfi di Tajur Halang, Bogor, selamat pagi. Perjalanan dari Kalisuren ke Bogor lancar normal seperti biasa. Silakan berdemo untuk perbaikan kebijakan dan mengawal kebijakan pemerintah yang sah. Dan tidak perlu merendahkan dan menghina personal dan institusi atau lembaga, tapi kritisi kebijakannya yang merugikan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari malapetaka. Sejahtera dan bahagia selalu rakyatnya serta penyelenggara negara yang bijak berpihak kepada rakyatnya. Demikian Bang Rip, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga Pak Lutfi, hati-hati di jalan. Pak Nasuha di Palmera, selamat pagi. Berhubung hari ini 27 Agustus 2026, Jakarta bakalan ada aksi demo damai dari berbagai kota, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, dan lain-lain. Makdar it alias maka dari itu, kita sebagai warga Jakarta untuk mendoakan semoga demonya damai ini aman, lancar, tanpa ada kerusuhan dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin bikin kisruh Jakarta yang cinta damai. Khususnya warga Jakarta untuk mendoakan biar aman, dan kita jaga keluarga kita sendiri dari lingkungan kita, biar aman dari orang-orang yang pengen bikin rusuh. Semangat selalu buat semua saudara kita yang lagi berjuang melawan keadilan. Kok melawan keadilan? Keadilan jangan dilawan dong. Menegakkan keadilan gitu maksudnya. Di Jakarta. Oke, terima kasih. Ada Pak Nasuha di Palmera. Terus ada siapa lagi nih? Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Kata Pak Budi, alhamdulillah ayah baru aja pulang dari antar cucu sekolah di daerah Cimandala, Bang, tepatnya di Komplek Pomat. Selama di jalan pergi maupun pulang kondisi jalan cukup ramai tapi gak macet. Ada di beberapa titik pertigaan itu diatur sama Pak Ogah. Ada juga orang yang kagak sabaran. Udah diatur, dia nyerobot hak orang. Hampir adu kebo katanya. Kesabaran dalam berkendara tetap kudu dijaga ya, Bang, buat keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Begitu deh Bang Arif, yang bisa ayah sampaikan di pagi hari ini. Oke dah, terima kasih Pak Budi. Abang Po yang mau ikutan komentar yang mau ikutan komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-112-4928 ya. Pagi-pagi gini emang kita kudu semangat Abang Po. Tapi berhubung lalu lintas di Jakarta nih ya, hari ini bakalan ada pengetatan di beberapa titik karena rencananya mau ada aksi massa di depan gedung DPR MPR di Senayan nih. Gimana situasi pagi hari ini kalau di tempatnya Abang Po ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa sih harapan Abang Po supaya aktivitas harian ini berjalan tetap aman dan juga tertib? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-112-4928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tuan tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih bareng sama Bang Arif. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Abang Po di media di media sosial juga dari semalam udah rame banget ya, orang yang nge-share video pantauan terkini arus lalu lintas di sekitaran DPR. Tapi di beberapa ruas jalan emang juga udah padat seperti biasa karena aktivitas bekerja masih tetap berjalan ya Bang Po ya. Senkom CMNP juga menyampaikan informasi arus lalu lintas di ruas tol Wiyoto-Wiono dari Cawang ke arah Jatinegara padat ya. Kebetulan ini ada kecelakaan beruntun di kilometer 2 ya, lajur 3 paling kanan ada kecelakaan di lajur kanan, arus lalu lintasnya agak sedikit padat. Dan informasi terbaru juga kami terima ini ya Bang Po, koordinator aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok itu tiba di gedung DPR RI Jakarta pagi hari ini yang disambut massa aksi yang sudah berada di lokasi sejak pagi tadi. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, tepatnya di depan Efek Sudirman yang mengarah ke Semanggi, terpantau ramai cenderung padat ya, kepadatan. Dan juga ini terlihat beberapa petugas kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas. Informasi lainnya, di tol BSD ruas tol Pondok Aren Serpong lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya, cuacanya cerah Abang Po. Dan informasi lain ya Bang Po, yang juga barangkali pagi hari ini sedang berkendara boleh, atau lagi bepergian menggunakan transportasi umum juga boleh sampaikan ya informasi lalu lintasnya ya lewat WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu agak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah, terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ye, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Abang Po, Jali-Jali atau Wasi Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.

Perda Jakarta melakukan verifikasi lapangan terhadap program sistem Kampung Bali Berkelanjutan atau SIKAMBAL di RPTRA Hati Suci Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Kepala Pusat Riset Inovasi Daerah Bapeda Jakarta Maruhal Mangasituna Sijabat mengatakan, Kelurahan Kampung Bali masuk 3 besar Jakarta Innovation Award 2026. Verifikasi dilakukan untuk melihat langsung keterlibatan warga, kader PKK serta pengurus RT dan RW dalam mengelola tanaman hidroponik, sampah organik, hingga edukasi lingkungan. Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat Prasetyo Kurniawan mengatakan, SIKAMBAL adalah inovasi yang mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Burung ekek keling Sunda atau ekek geling Jawa di Jawa Barat terancam punah akibat kerusakan habitat dan perburuan ilegal. Manajer Divisi Pendidikan Walhi Jawa Barat M. Jeffrey Rohman mengatakan, populasi burung endemik tersebut diperkirakan hanya sekitar 50 sampai dengan 250 ekor. Burung ini masih terpantau di sejumlah kawasan hutan termasuk Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Walhi Jawa Barat mendorong pemerintah dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap habitat serta kelestarian satwa endemik Jawa Barat tersebut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8:07 waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memprediksi cuaca cerah akan menaungi Jakarta dari pagi hingga malam hari. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 27 Agustus 2026, pagi hari tidak ada potensi hujan, cuaca di seluruh wilayah Jakarta cerah termasuk

0: Mengetahui informasi terkini pantauan cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pom masih barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Jam 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita lagi ngomongin ya Bang Po ya, karena hari ini akan ada aksi massa ya di depan gedung DPR MPR. Situasi lalu lintasnya mungkin akan sedikit tersendat. Nah, ngomongin soal situasi, bagaimana kalau di tempatnya Abang Po pagi hari ini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa sih harapan Abang Po supaya aktivitas harian tetap berjalan aman dan tertib, Abang Po? Di WhatsApp ada Bang Komar di Tangerang, Bang Komarudin Tangerang. Semoga yang menyampaikan orasinya hari ini berjalan dengan tertib. Jangan sampai anarkis dan bakar-bakar fasilitas umum. Itu akan merugikan masyarakat sendiri. Saya berharap yang demo hari ini berjalan dengan tertib. Semoga tuntutan yang mereka sampaikan didengar oleh elit politik. Terima kasih, wassalam. Ada Mpok Iren di Tangerang, kalau ada aksi massa lagi pasti langsung menghindari kemacetan sebelum terjadi kerusuhan. Semoga fasilitas umum dan di jalan raya jangan dibakar lagi ya. Terima kasih Bang Arif. Sama-sama Mpok Iren, terima kasih juga buat dukungannya ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan aksi hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu apapun yang menghalangi ya Bang Po ya. Nah, Ayah juga punya informasi nih. Kemarin kan rencananya tanggal 26 Agustus itu LRT Jakarta yang rute Velodrome Manggarai diresmikan ya Bang Po. Tapi ternyata ditunda. Pemprov DKI akan menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang semula akan diresmikan pada hari Rabu kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan perubahan itu berkaitan dengan waktu pelaksanaan peresmian. Meski demikian, ia juga memastikan perubahan jadwal tersebut tidak berdampak pada agenda pengembangan LRT Jakarta. Ya, dan penjadwalan ulang akan dilakukan setelah evaluasi akhir terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan penyempurnaan layanan dalam rangka menghadirkan inklusivitas. Pemprov DKI bersama dengan JakPro atau Jakarta Propertindo tetap menjalankan tahapan yang sudah direncanakan terkait pengembangan koridor Kelapa Gading Manggarai. Untuk diketahui juga Bang Po, LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai membentang sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun, yaitu Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan juga Manggarai. Saat ini LRT Jakarta melayani rute Kelapa Gading Manggarai dengan tarif flat Rp5.000 sekali jalan, dan terkait jadwal peresmiannya akan disampaikan setelah waktu pelaksanaannya ditetapkan. Ya, itu dia Bang Po ya. Jadi yang rencananya kemarin ya mau diresmikan tapi ternyata harus ditunda karena beberapa hal ya. Abang Po, ada yang belum pernah nyobain naik LRT sampai sekarang? Rasain dulu naik LRT tuh dari Kelapa Gading Manggarai ya kan. Cuma 5.000 aja. Asik enggak?
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Selamat pagi buat Abang Po yang baru digabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Selamat pagi Uni Linda di Kedoya. Selamat pagi buat Panus Nasuha di Palmerah. Selamat pagi juga buat Bang Gilang yang ada di Kerawang. Kita ke Uni Linda yuk. Selamat pagi Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uni?
1: Oh, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oh iya Uni. Ini kan hari ini di depan DPR lagi rame nih, mau aksi unjuk rasa nih katanya. Kalau Uni sendiri punya ini nggak, aspirasi nggak yang mau disampaikan?
1: Punya nih.
0: Apa tuh?
1: Boleh sih demo, tapi jangan ada kerusuhan gitu.
0: Iya, boleh demo, yang penting jangan pada ribut ya.
1: Iya, jangan pada ribut, jangan pada rusuh, jangan pada kebakaran.
0: Iya benar.
1: Apalagi tawuran nggak boleh
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, jangan dong.
1: Iya, warga-warga ngapain tawuran?
0: Iyalah, justru harusnya saling dukung ya, saling menguatkan gitu ya Uni ya.
1: Iya, harus hormatin
0: lah. Iya benar.
1: Jangan perang-perang gitu lah.
0: Benar.
1: Jadi tahu kalau perang-perang itu mah.
0: Iya lah, ntar kita sendiri yang susah jadinya. Susah nyari duit, susah nyari makan, ya kan? Iya dah, kalau begitu.
1: Udah demo, sembako pada turun deh
0: ya. Iya, amin dah, mudah-mudahan begitu ya.
1: Semua pada mahal, gaji nggak nyukupin.
0: Iya. Kebutuhan harganya naik terus, gajinya nggak ikut naik ya.
1: Iya. Maaf sama pemerintah ya.
0: Iya. Oke deh, terima kasih ya Uni ya.
1: Terima kasih Bang Ari.
0: Oke.
1: Selamat selalu.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda. Harapannya Uni Linda, abis aksi ini, besok harga sembako pada turun. Biar pada terjangkau. Oke deh. Selamat pagi buat Mutia yang ada di Lampung. Ya Allah, udah lama banget gak dengar kabarnya Mutia. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mutia ye. Terima kasih juga udah menyapa ya. Buat Abang Po semua juga yang lagi dengerin pagi hari ini, terima kasih ya Abang Po yang udah nyampein aspirasinya juga. Jangan kemana-mana Abang Po, karena ayah masih nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah jam 9 nanti kita bakalan ada dialog obrolan komunitas sama siapa sih? Udah makanya jangan kemana-mana, di mari aja di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Neng,

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerite.
0: Eh, apa? Cerite? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpok Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerite.
0: Oke deh bang.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po Orkestra Kebangsaan Merajut Senja, persembahan cinta untuk Republik, sukses dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu kemarin. Pertunjukan yang diproduseri sekaligus disutradarai Olivia Zalianti ini memadukan musik, seni peran, dan narasi sejarah untuk menghidupkan kembali gagasan para pendiri bangsa. Sejumlah pemikiran Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Syahrir hingga Tan Malaka dihadirkan melalui musik, dialog, dan karakter di atas panggung. Olivia Zalianti mengatakan, pertunjukan ini adalah persembahan seni dan bentuk kecintaan kepada Indonesia, sekaligus mengajak generasi masa kini kembali memahami semangat para pendiri bangsa.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat merevitalisasi taman depan DPRD sebagai bagian dari konsep kota terintegrasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi, Aldias Nur, mengatakan pohon pinus tua di lokasi diganti dengan tanaman yang lebih aman dan sesuai dengan kondisi kota. Revitalisasi berlangsung sejak 20 Agustus lalu dan ditargetkan selesai 27 November mendatang. Taman tersebut nantinya dilengkapi tanaman hias, pohon tabebuya, anak tangga, serta air mancur untuk memperkuat estetika kota. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, di satu jam terakhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta, ayo mau ajak Abang Po buat ikutan obrolan komunitas. Hari Kamis 27 Agustus 2026, obrolan komunitas pagi hari ini bakal ngobrol barengan sama Bang Heru Jatmiko, founder dari Korgat Rescue, ya. Kita mau ngomongin soal generasi tangguh.

0: 4510. Abis yang ini kita bakal ngobrol sama Bang Heru Jatmiko.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, ya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli, iya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: namanya.
1: Poyati. Iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari

0: Ini obrolan komunitas ngajak Abang Po buat ngobrol bareng sama Bang Heru Jatmiko, founder dari Korgat Rescue. Abang Po, kita mau ngobrol soal generasi tangguh bergerak tanpa pamrih. Abang Po yang mau bertanya boleh banget ya, langsung aja WhatsApp ke 0812-1124928. Lewat chat atau juga telepon boleh, mau voice note juga boleh, atau ke telepon studio 0213504510. Berhubung orangnya udah datang langsung nih ke studio Pro 4 FM Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Heru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arief.
0: Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini dari mana nih Bang tadi Bang?
1: Tadi dari rumah, dari Bekasi.
0: Bekasi, jauh banget. Kesini kayaknya naik pesawat ulang alik ya.
1: Enggak Bang, hari ini khusus naik motor supaya gak kesiangan. Ngacir saya.
0: Luar biasa. Ya, Bekasinya mana nih ngomong-ngomong?
1: Saya tinggal di Villa Mutiara Gading 3. Kalau dulu orang biasa sebutnya Taman Kebalen ya.
0: Taman Kebalen.
1: Itu di Kelurahan Kebalen, kecamatannya Babelan.
0: Maksudnya, ya. Orang kabupaten.
1: Orang
0: ini.
1: Kabupaten.
0: Main ke kota.
1: Plat nomornya 3 huruf di belakangnya F.
0: Oh iya benar. Udah keciri deh itu ya.
1: Keciri.
0: Oke. Nih Bang Heru adalah founder dari Korgat Rescue. Ya. Korgat Rescue ini apa sih?
1: Iya, jadi Korgat ini singkatan dari komunitas relawan garis depan Bang namanya. Jadi kita ini adalah organisasi relawan bergeraknya di bidang SAR, Search and Rescue, dan kegiatan kemanusiaan. Cuman ada satu warna yang memang kita bangun, bahwa semua yang tergabung di Korgat yang kita rekrut adalah anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa. Jadi perekrutan itu maksimal usianya 25 tahun Bang.
0: Kenapa begitu Bang?
1: Pertama ada filosofinya juga nih. Jadi awal sebelum didirikan itu saya bersama teman-teman, dulu belum ada Korgat, bikin kegiatan siaga banjir lah ceritanya gitu. Karena beberapa titik di Bekasi yang tidak jauh dari lokasi kita itu rawan banjir. Kita bikin pelatihan yuk. Pada saat itu bias memang siapa aja lah kita undang teman-teman dari organisasi. Tapi ada satu yang buat saya surprise, terharu dan bangga. Ternyata hampir 100% yang ikut kegiatan itu, pelatihan itu anak muda semua Bang. Jadi lepas dari latihan, padahal latihan-latihan simple ya, dayung-dayung perahu lah gitu kan. Kemudian beberapa bulan kemudian terjadi banjir di Bekasi. Nah waktu itu Korgat belum ada, saya ada di lokasi. Tiba-tiba beberapa anak muda yang udah latihan itu datang. Kemudian saya bawa perahu waktu itu, Pak, saya ikut evakuasi ini ya warga katanya. Saya ikut dayung perahunya. Oh silakan. Oh, berarti dari situ saya berkesimpulan bahwa pasca dari latihan mereka terbakar tuh Bang semangatnya. Sehingga alhamdulillah, sehingga saya memandang perlu, wah kayaknya nih ini harus difasilitasi nih anak-anak ini, dibentuk wadah, dibina lebih jauh tentang keilmuannya. Punya bekal yang cukup lah sebelum terjun. Akhirnya ya udah, kita bangunlah organisasi ini Bang, Korgat ini.
0: Berarti kapan resminya nih?
1: Resminya ini? Kita lahir pada tanggal 22 Februari tahun 2015. Jadi ini tahun insyaallah mau masuk tahun ke-11.
0: Tahun ke-11 ya, luar biasa. Nah, tapi motivasinya apa sih Bang Heru bikin Korgat Rescue ini, selain tadi emang senang kegiatan sosial atau bahkan mungkin karena keresahan pribadi nih, karena di sekitar lingkungan rumah banyak yang banjir. Tapi motivasi utamanya apa sebenarnya?
1: Iya, jadi selain itu juga gini Bang, pada saat termasuk saya ya mungkin saat itu kepikiran, ah anak muda sekarang mah susah ya itu kan, wah mainan HP doang gitu kan, atau wah kalau diajak sama sesuatu yang gak ada duitnya pasti ogah atau gimana gitu. Nah menepis itu, saya melihat bahwa sebenarnya gak seperti itu. Karena setelah kita rekrut, setelah kita ajak bergabung, kita bekali dengan ilmu, ternyata anak-anak ini luar biasa Bang. Itu menepis anggapan yang termasuk saya dan banyakan orang, bahwa ternyata mereka memiliki jiwa yang militan, nasionalisme yang tinggi, keinginan untuk menolong yang luar biasa Bang. Di samping juga hatinya halus. Jadi kalau selesai operasi, ditutup operasinya, mereka mojok bisa nangis tuh Bang. Membayangkan, aduh tadi kita habis nolongin orang kena gempa apa tuh, mereka tangis-tangisan. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka pengen lagi-lagi dan lagi. Rasanya dapet jadi Bang.
0: Nah gitu. Berarti anak-anak ini kalau di Korgat sebagai relawan gitu ya.
1: Betul Bang.
0: Mereka
1: betul.
0: Ada ketika memang ada aksi gitu ya. Kalau enggak ya mereka aktivitas seperti biasa, yang kuliah,
1: betul sekali,
0: kerja
1: Bang.
0: Gitu ya Bang.
1: Betul.
0: Tapi kalau Bang Heru sendiri backgroundnya apa sih Bang?
1: Kalau saya sendiri backgroundnya saya wirausaha Bang. Wirausaha ya, karena juga ada sedikit waktu luang kita bisa atur semuanya. Sekarang zaman udah canggih, bisa monitor di HP dan sebagainya, sehingga waktunya luang, sehingga kayaknya kita punya waktu bisa

0: buat ngajak mereka inilah berkegiatan bareng gitu bang.
1: Okay.
0: Contohnya hari ini saya bisa hadir di sini nggak pakai cuti kerja bang.
1: Emang iya bener sih namanya wirausaha.
0: Ya alhamdulillah udah jalan ya bang itu.
1: Allah luar biasa. Artinya kan sebenarnya ini seiring sejalan abang dengan jiwa sosialnya terfasilitasi juga dengan Korgat Rescue gitu kan. Nah, cakupan wilayahnya kalau Korgat Rescue sendiri dan juga cakupan kegiatannya apa nih? Apakah hanya ke kegiatan jika terjadi bencana aja atau seperti apa sebenarnya?
0: Iya, jadi ada beberapa kegiatan bang. Meskipun tupoksi kita karena terkait rescue berarti di bidang pencarian dan pertolongan kita dibina oleh teman-teman kita di Basarnas. Nah, di luar itu karena kan memang bencana memang nggak kita tunggu-tunggu atau insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Nah, anak-anak ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan dan edukasi.
1: Okay.
0: Nah, salah satunya yang edukasi yang kita lakukan adalah di fase prabencana itu anak-anak memberikan edukasi ke seluruh komponen masyarakat dari mulai sekolah-sekolah, kampus, kemudian tempat-tempat ibadah, organisasi-organisasi. Jadi mereka datang ke sekolah-sekolah atau diundang oleh sekolah-sekolah untuk edukasi kesiapan bencana untuk masyarakat luas.
1: Mitigasi bencana.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Kemudian kita juga ada kegiatan sosial kemanusiaan bersama teman-teman disabilitas. Kita adakan khitanan massal, kita adakan santunan dan beberapa kegiatan-kegiatan lain gitu di luar daripada operasi SAR bang.
1: Oke.
0: Seperti
1: menarik
0: itu.
1: Nih ya, karena artinya kegiatan sosialnya nggak hanya terbatas pada menunggu peristiwa bencana terjadi.
0: Betul.
1: Kan amit-amit jadinya kayak kita nganggur nih, nggak ada gempa nih gitu, nggak ada banjir, jadi doanya jelek kan.
0: Padahal alhamdulillah ya ada gempa.
1: Harusnya sih alhamdulillah gitu ya. Makin sering nganggur berarti makin bagus sebenarnya.
0: Aman terkendali berarti.
1: Masya Allah. Luar biasa. Abang Po yang mau bertanya boleh ya, Abang Po sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Oke, Korgat Rescue tadi apa kepanjangannya?
0: Komunitas Relawan Garis Depan, bang.
1: Komunitas Relawan Garis Depan, sesuai sama namanya berarti orang-orang yang memang hadir paling depan, paling dulu ketika peristiwa bencana atau peristiwa yang membutuhkan
0: emergency
1: gitu ya. Hadir lebih dulu. Nah, sesuai sama tema kita nih, bergerak tanpa pamrih.
0: Iya.
1: Gitu kan? Berarti kan mereka pada para relawan nggak dibayar dong.
0: Betul, bang.
1: Tapi buat berkegiatan, aktivitas operasionalnya dari mana, Bang Heru?
0: Iya. Nah, ini pertanyaan ke yang 2031. Jadi, betul, bang. Jadi mereka, kalau bahasa saya tuh, gabung, seragam beli sendiri.
1: Iya.
0: Istilahnya tuh datang rapat kegiatan, bensin beli sendiri, amunisi buat makan siang di dompet pada ngantongin sendiri. Tapi alhamdulillah di sekitar saya banyak orang-orang baik bang. Saya colek teman-teman, khususnya teman-teman pengusaha, teman-teman sekolah dan lain-lain gitu kan. Saya cuma bilang gini bang, ini di belakang saya ada anak-anak muda yang sudah berdharma bakti, mau gak dibayar gitu ya. Pokoknya semua modal sendiri. Sekarang apa yang bisa kita dukung? Teman-teman pengusaha kan asik di balik meja ngitungin saldo.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Ayo dong kita fasilitasi mereka, kita ajak gitu kan. Alhamdulillah, Mang. Jadi mereka mendukung itu ketika Korgat anak-anak ada kegiatan, mereka mensupport untuk amunisinya. Untuk apa? Operasional kendaraan kita ngangkut mereka, bensin dan lain-lain sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Saya bersyukur juga punya teman-teman baik. Begitu juga ketika ada kejadian seperti apa yang membutuhkan donasi bang ya, kayak ke tempat bencana gitu. Ada teman-teman yang kalau ada Korgat mau ke tempat bencana mau nyalurin donasi, colek gue dong, gue mau ikutan nih.
1: Mereka malah nunggu diajak gitu ya.
0: Jadi kalau saya bilang terima kasih, justru mereka yang bilang, gue lagi yang terima kasih, gue diingetin buat bersedekah gitu bang.
1: Oh,
0: nah
1: iya,
0: itu sampai pada di titik itu yang membuat saya sangat berterima kasih sama teman-teman itu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Nah, sepanjang perjalanan Korgat Rescue, jenis bantuan atau misi kemanusiaan apa yang paling sering ditangani nih sama Korgat nih?
0: Kalau untuk operasi SAR itu untuk kejadian membahayakan manusia bang. Jadi orang tenggelam di lingkup Jabodetabek. Kemudian ada bencana-bencana besar seperti kemarin terakhir kita ke Padang dan Aceh. Kemudian kita pernah ada program Winter Extreme akhir 2024 sampai awal 2025 untuk pengungsi Palestina bang. Kita berangkat ke perbatasan Jordania dan Palestina. Kita distribusi langsung ke pengungsi. Itu Desember 2024.
1: Dari Korgat tuh ada yang ikut?
0: Iya dari Korgat. Gitu. Kebetulan waktu itu saya yang berangkat.
1: Nah, yang di NTT nih, Kemarin ya. Nih gimana nih?
0: Ya kalau yang di NTT saat ini kita sedang penggalangan. Mm-hmm. Ya nanti tinggal pendistribusiannya bang, mungkin di fase pastanya ya. Oke. Okay, itu okay, untuk okay. Itu.
1: Luar biasa ya. Nah ini artinya kegiatan sosial ya, kegiatan kemanusiaan udah banyak dilakuin. Mm-hmm. Tapi dari sekian banyak aksi sosial dan juga aksi kemanusiaan yang udah dilakuin bang, tentu ada cerita yang membekas bang. Kalau dari Bang Heru sendiri ada nggak cerita yang membekas banget gitu?
0: Iya, jadi yang di samping yang Palestina tuh bang ya, karena kita bisa go internasional dan melihat langsung saudara-saudara kita pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi. Tentunya kalau yang di dalam itu yang menjadi catatan sejarah itu ketika terjadi gempa Lombok bang. Jadi awal terjadinya gempa Lombok, kita berangkatkan tim untuk evakuasi. Kemudian di sela-sela evakuasi itu saya sempetin untuk masuk ke kantong-kantong pengungsi. Kemudian kita berdialog dengan anak-anak, dengan para orang tua. Secara umum bisa saya simpulkan saat itu bahwa anak-anak di Lombok itu sebelumnya belum teredukasi tentang bencana gempa dengan baik. Pengetahuan mereka sangat minim sehingga ketika terjadi gempa yang ada hanya keresahan, kebingungan dan sebagainya. Nah, akhirnya pulang dari sana, perjalanan saya menuju ke bandara, saya berpikir bang bahwa saya harus balik lagi nih. Saya harus balik lagi dengan program edukasi ke kantong-kantong pengungsi awalnya gitu. Akhirnya udah saya ada pena, ada kertas bang saat itu. Kira-kira amunisinya apa ya? Oh, harus lewat lagu kalau anak-anak. Akhirnya udah loh bang, saya coba tulis itu. Akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Jika Gempa Datang. Okay. Isinya tentang edukasi gempa secara umum di situ.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya sebulan kemudian tim berlatih dulu nih. Kita balik lagi, kita bawain lagu itu, kita nyanyi bersama, senam bersama, baru kita edukasi. Nah, sejak saat itu akhirnya program edukasinya terus meluas bang. Okay. Bahkan ke daerah-daerah yang memang tidak terjadi bencana. Sehingga per hari ini insya Allah sudah menuju ke 40.000 masyarakat Indonesia yang teredukasi bang.
1: Oh, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Iya ya, jadi ini ibaratnya ini bukan organisasi kaleng-kaleng nih abang pun, karena kegiatannya serius gitu dan memang benar terkelola dengan baik dan juga yang teredukasi bukan cuma masyarakatnya tapi relawannya dulu.
0: Betul.
1: Yang teredukasi kan ya, itu
0: betul.
1: Yang penting ya.
0: Betul.
1: Kan kadang gitu ya, banyak juga ya apa maksudnya lembaga sosial, lembaga kemanusiaan yang kampanye keluar gitu ya, wah segala macam, tapi ke dirinya sendiri nggak ngelakuin gitu, nggak siap gitu kan. Salah satu yang juga mungkin sering banget kita luput nih ya soal mitigasi bencana adalah tas darurat.
0: Betul.
1: Ya kan, itu tuh sering banget kita dengar apa kampanyenya di mana-mana ya kan. Betul. Segala macam sosialisasinya. Giliran kita tanya, abang sendiri di rumah udah punya belum? Kebetulan saya juga belum ada, lalu gimana gitu ngajarin orang tapi sendirinya belum bikin.
0: Benar bang.
1: Gitu. Nah ini nih hal yang paling basic nih, apalagi iya. Sekarang kan bencana kita juga nggak bisa tahu nih kapan datangnya gitu kan. Kalau dari Korgat sendiri hal paling simpel mungkin yang bisa dilakuin atau diedukasi ke masyarakat yang masyarakat bisa langsung terapin tuh apa tuh? Kalau berkaitan dengan mitigasi.
0: Ya berkaitan mitigasi bang, yang sekarang yang kita sedang gencarkan adalah tentang gempa bumi bang. Tentang gempa bumi, jadi kita mengadopsi keilmuan dari Jepang ya sebagai negara dengan gempa yang paling dahsyat dan tersering gitu kan. Tentang bagaimana masyarakat bisa belajar tentang teknik berlindung, kemudian teknik evakuasi mandiri dan kaji cepat. Nah, ini untuk mengantisipasi. Jadi ketika gempa itu kita mesti ngapain sih gitu kan. Sementara ini kan ada pandangan yang keliru bang, ketika terjadi gempa besar katanya suruhnya lari katanya. Betul. Karena jangan sampai bangunnya rubuh.
1: Betul.
0: Nah saya ngalamin bang gempa 5,6 susulan di Lombok, pusat gempanya di bawah pantat saya. Jangankan lari bang, saya duduk aja mental.
1: Nah
0: itu kita coba luruskan persepsi itu melalui program edukasi yang kita namakan SOSIPA, Sosialisasi Simulasi Siaga Gempa.
1: Okay.
0: Yang sejak 2018 itu naik. Kita coba latih di sekolah yang masuk ke kolong kursi dan sebagainya. Okay. Dan setelah gempanya reda baru mereka bisa meninggalkan ruangan evakuasi mandiri.
1: Kita berandai-andai deh simulasi. Misalnya peristiwa gempa itu terjadi saat ini.
0: Yeah.
1: Kita lagi ada di lantai 6 nih.
0: Yeah.
1: Gedung RRI misalnya. Amit-amit sekeliling kita banyak kaca nih.
0: Yeah.
1: Ya sesuatu yang rentan banget nih kalau pecah itu membahayakan kita kan.
0: Betul.
1: Di kondisi yang kayak gini tiba-tiba ada gempa dahsyat, apa yang harus dilakukan pertama kali?
0: Iya.
1: Apakah saya langsung masuk ke kolong meja?
0: Betul bang. Jadi gempa besar yang ditandai dengan guncangan, kan kita juga nggak mungkin langsung lihat update. Gempanya berapa nih? Kan
1: iya, betul.
0: Itu biasanya ditandai dengan tubuh kita yang biasa terpental atau seperti tersedot ke lantai. Kita tidak bisa berlari, kemudian ditandai dengan guncangan hebat, bisa kiri kanan, bisa atas bawah. Betul. Maka ketika itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah berlindung. Berlindung dengan apa? Dengan apa yang ada. Bisa dengan bagian tubuh kita sendiri, bisa dengan tangan, atau di sekitar kita ada meja, ada kursi, itu akan jauh lebih baik. Sampai kapan? Sampai gempanya dirasakan reda. Kita sudah bisa keluar, sudah bisa berdinas. Ketika itu adalah golden time, bang. Secepat kilat kita harus meninggalkan ruangan. Nah tentunya di fase prabencana, gedung-gedung juga punya kewajiban untuk membuat tanda-tanda jalur evakuasi dan betul. Titik kumpul untuk memudahkan. Contoh kayak saya kan tamu nih, saya nggak tahu ini
1: jalurnya mana nih, jalur sudah, evakuasinya.
0: Betul. Nah itu diharapkan di fase prabencana ini menjadi apa ya, wajib lah fasilitas umum atau gedung-gedung bertingkat itu membuat jalur evakuasi. Kita nggak usah nunggu. Karena gini, ngapain sih nunggu aja pemerintah. Kayak program edukasi kan sebenarnya tugas pemerintah.
1: Betul.
0: Tapi pemerintah juga pastinya punya banyak keterbatasan personil, biaya, dan lain-lain. Nah, peran dari kita secara mandiri ini yang menjadi penting bang gitu.
1: Iya. Oh iya, kebetulan ada noh di ada belakang kita noh tulisannya noh, jalur evakuasi. Nah, ini kan langsung nyari tuh.
0: Iya, kalau ternyata aman. Kalau saya iseng tuh bang, sebenarnya ada lagi di ketika tanda-tanda sudah terjadi. Iya. Ada. Itu iseng dibikin program simulasi dadakan aja.
1: Oh benar.
0: Kagetin aja
1: ada sirine bunyi.
0: Bunyiin sirine nanti
1: persiapan
0: harus,
1: mereka gimana.
0: Betul. Setelah dibekali nanti larinya kita lihat nih. Bener. Contoh Bang Arif larinya kemana? Bener apa enggak? Karena kan kepanikan itu kan.
1: Oh iya benar. Karena yang ada di kepala saya, wah kayak gitu pasti saya lari langsung ke tangga nih, ke kan tangga. Sebelah lift kan ada tangga gitu ya kan. Gitu. Tapi gini, kita juga pernah tahu ya di Jakarta ada peristiwa kebakaran ruko. Yang kebakarannya di lantai 2, pegawainya kebanyakan di lantai 3 dan seterusnya. Nggak ada tuh jalur evakuasi ke atas. Akhirnya ada yang lompat, ada yang mohon maaf ya,
0: meninggal
1: karena asap dan lain sebagainya. Nah itu tuh gimana tuh, maksudnya di kondisi yang kayak gitu, yang artinya saya mau, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemilik gedung, pemilik usaha? Kan kadang ada orang yang punya usaha tapi gedungnya sewa kan gitu, ya kan?
0: Betul.
1: Atau juga karena memang kurangnya edukasi kepada si pegawainya atau gimana sih bang?
0: Ya memang idealnya di gedung-gedung yang tingkat itu memiliki akses tangga darurat bang.
1: Oke.
0: Gitu, kalau itu sebenarnya hak kita untuk selamat, jadi hak penghuni gitu. Kita sebagai contoh kayak saya berada di sini, ada tangga darurat, ada itu menjadi hak saya. Untuk bisa mendapatkan itu. Makanya biasanya suka iseng tuh bang kalau masuk ke mall itu, kalau istri kan suka lihat-lihat produk. Kalau saya cari tangga daruratnya bang, iseng saya dorong nih, kebuka nggak gitu. Andai kata tidak terbuka atau terhalang oleh, mohon maaf, di balik itu ada SPG lagi makan lah, ada kardus lah, ada apa itu, kita berhak untuk sampaikan itu ke teman-teman security gitu. Jadi sebenarnya sampai di titik saat ini, apalagi di Jakarta, daerah yang tentunya rawan meskipun bukan pusat gempa, tapi rawan terhadap gempa-gempa yang ada di selatan Jawa, ini menjadi tugas bersama kita untuk kritis untuk hal itu bang. Gitu. Minimal kita menyiapkan diri dari keluarga, tadi itu ada tas bencana, ya kan?
1: Aduh.
0: Dan sebagainya.
1: Itu apa yang Bang Heru lakuin, saya juga kadang iseng. Kalau misalnya lagi ke mall atau ke gedung perkantoran nih, misalnya katakanlah saya parkir di basement 2 deh atau basement 3 deh gitu ya kan. Iseng cari tangga gitu ya kan. Bisa gak nih kebuka?
0: Betul.
1: Kadang tuh di bawah sih kebuka, pas udah nyampe atas nih lobby lah dikunci. Kunci. Gimana nih?
0: Itu bang. Ya kan memang harus sampai.
1: Apa gunanya nih pintu katanya gitu.
0: Sementara
1: gitu.
0: Pintunya bilangnya pintu darurat.
1: Nah, ya. Itu dia yang ada kita dalam keadaan darurat nih kita nih, bisa kemana-mana jadinya. Iya benar. Pernah beberapa kali bahkan salah satu gedung yang gedungnya gedung cukup besar lah di pusat Jakarta gitu ya. Kok begini sih kata saya gitu. Nah, gimana entar kalau ada jadi sesuatu. Darurat gitu.
0: Betul.
1: Tangga darurat harusnya kan ya harus kondisinya jangan terkunci, jangan dong
0: terkunci.
1: Pintunya. Betul. Gitu. gitu.
0: Jadi dia okay. Bahkan teknik bukanya kan juga dia bukan dengan handle biasa tapi bar kan Bang.
1: Betul.
0: Memang itu jadi kita dorong pakai pinggang, pakai apa aja bisa. Bener, memang dirancang untuk itu.
1: Iya, saya kalau ngebuka itu pasti saya dorong pakai bahu, enggak pernah tuh pegang
0: iya, tangan. Iya, karena
1: itu.
0: Darurat kan.
1: Benar, itu dia. Oke, ini pelajaran nih buat pengelola gedung ya. Jadi kalau yang pada punya tangga darurat jangan pada dikunci.
0: Mm-hmm. Jangan naruh kardus.
1: Jangan naruh kardus dan jangan dipakai buat pegawainya makan siang. Kalau enggak makan siang ngerokok itu dia. Iya kan di tangga darurat itu ya jangan ya. Nah ini kalau ngomongin soal pengalaman pasti udah macam-macam. Tadi kan juga edukasi ke para relawannya juga dilakuin.
0: Iya.
1: Kerjasama selain ke Basarnas ada nggak misalnya ke lembaga lain gitu, kolaborasi dengan lembaga lain untuk melakukan kegiatan kemanusiaan gitu.
0: Iya, alhamdulillah Bang, kita kerjasama selain dengan institusi pemerintah, kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain ya yang seperti kita. Tentunya juga kan masing-masing punya kekuatan dan kekurangan masing-masing. Nah, dengan kita saling kerjasama, contoh kayak tadi program Palestina kita kerjasama dengan teman-teman dari tim peduli yang memfasilitasi kita di sana sehingga kita bisa bergerak, ini bagian dari kolaborasi. Kemudian dengan teman-teman TNI Angkatan Laut, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk berlatih selam oleh teman-teman dari Komando Pasukan Katak yang di Tanjung Priok. Okay. Ini jadi satu kebanggaan nih buat anak-anak kan, bisa latihan sama Pasukan Kopaska, Katak, jadi pengalaman, dapat ilmu gitu Bang.
1: Oke, seru ya. Jadi ternyata kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau bukan karena relawan belum tentu tuh orang sipil bisa ngerasain gitu ya kan.
0: Betul. Bener gak sih? Iya, kita bersyukur itu Bang.
1: Oke, luar biasa gitu. Nah, buat Abang Po yang barangkali pengen juga ikut berpartisipasi nih di kegiatan sosialnya Korgat Rescue gitu ya, gimana caranya Bang?
0: Iya, jadi gini Bang, kalau untuk menjadi anggota itu kita biasanya buka pendaftaran itu di mulai Desember sampai dengan menjelang ulang tahun kita tuh. Karena nanti prosesnya kan setelah terdaftar mereka wajib mengikuti latihan dasar terkait dengan SAR selama 2 hari 1 malam. Dilantiknya itu antaranya plus minus menjelang tanggal ulang 22 tahun. Februari. Jadi pendaftaran nanti bisa dilihat di IG kita, biasa sudah di-share sama teman-teman. Itu mulai dari bulan-bulan Oktober, November sudah disonding-sonding.
1: Nah,
0: syaratnya maksimal usia 25 tahun Bang.
1: Laki perempuan?
0: Laki perempuan.
1: Pokoknya maksimal 25 tahun pada saat dilantik.
0: Pada saat saat daftar Bang.
1: Pada saat mendaftar.
0: Daftar.
1: Oke. Gitu. Jadi misalnya pada saat mendaftar umurnya baru 24 tahun 11 bulan 25 hari
0: masih. Karena kalau udah 25 tahun itu nanti pendaftarannya donatur jadi. Karena udah kerja, udah gaji.
1: Iya lah, benar. Jadi donatur.
0: Jadi donatur.
1: Oke. Nah, misalnya ada Abang Po yang pengen jadi donatur, gimana caranya Bang?
0: Iya, dengan senang hati Bang, kita biasanya suka ada info open donasi ketika ada kegiatan atau tadi open donasi ketika ada bencana besar, itu kita kumpulin dari masyarakat. Itu nanti silakan menyimak info-info di Instagramnya Korgat Rescue.
1: Oke, Korgat Rescue itu ya, akun Instagramnya. Nah, tadi selain usia, syaratnya apa lagi? Misalnya ada cek kesehatan kah? Atau perlu misalnya kan kalau kita kayak orang lamar kerja kan perlu sekecek tuh ya kan? Yang kita bikin di Polsek tuh namanya sekecek ya.
0: Sekecek.
1: Iya kan? Iya kan? Apa lagi syarat administrasinya yang perlu atau syarat mungkin fisiknya harus sehat dan lain sebagainya?
0: Iya, yang paling utama sih itu Bang. Jadi di samping juga punya niat yang kuat, daftar, kemudian fisiknya harus sehat. Ya, kesehatan itu sebenarnya sih kita tidak harus bawa hasil ronsen, enggak, tapi kita kan ada fase interview biasanya. Di situ mereka secara personal boleh cerita tentang riwayat kesehatannya. Contoh umpama mohon maaf, kita nanti ada latihan kan di air, banyak aktivitas di perahu karet, di danau atau di kolam renang. Nah, ketika mohon maaf ada sakit seperti epilepsi, nah ini menjadi catatan kita.
1: Benar-benar.
0: Catatan kita, bukan kita menolak, tapi daripada nanti resikonya kan buat buat yang bersangkutan. Nah, itu biasanya pada saat interview kita ajak cerita. Tapi nanti biasanya di latihan dasar juga kelihatan sih Bang. Kita kan ada sedikit, katakanlah 50% itu sifatnya fisik ya. Ada ya ngangkat perahu lah apalah ini kan. Nah, itu kelihatan. Tapi bukan berarti kita juga tidak menerima dia, tetap kita terima. Hanya saja nanti potensinya di mana kita bisa arahkan. Contoh nih secara fisik dia mungkin kurang kuat, tapi ketika verbalnya komunikasinya bagus, jadi kita PR, masukkan tim edukasi gitu, bang, ya, tim ke sekolah-sekolah, mendongeng dengan boneka, kita undang apa pelatih dongengnya, dan mereka bisa beraktivitas di situ.
1: Oh iya benar gitu. Juga, kan sebenarnya itu bagian dari
0: betul bang,
1: bagian dari kegiatan korgat juga ya, gitu ya.
0: Kalau saya bahasa sederhananya gini bang, ya nggak usah ditolak, dia mau gabung aja, kita udah alhamdulillah, kagak digaji, seragam, dia mau gabung ini kita harus apresiasi.
1: Iya, iya, iya.
0: Tinggal kita bagaimana kita mengarahkannya aja.
1: Oke. Ini gitu. Soalnya ada pertanyaan juga dari Mutia di Lampung, dia nanya, bang, ini kerja sosial begini dapat hikmahnya doang atau dibayar juga sih? Katanya penasaran saya.
0: Nah, ini pertanyaan ke yang 6027. Jadi insya Allah kita dapat honor bang.
1: Iya. Okay.
0: Jadi hadiahnya tuh ada dua.
1: Apa itu?
0: Yang masuk korgat. Yang pertama dapat Honda.
1: Oh,
0: Honda itu honor dari Allah bang. Jadi kalau honornya dari Allah tuh bukan bayaran dalam artian jadi korgat digaji, tapi ketika jadi korgat terus karena barokah, insya Allah nolongnya tulus sama Allah tuh, beberapa teman-teman kita ada yang diterima di perguruan tinggi negeri, yang sekolahnya lulus, ada yang ikut lomba ini menang.
1: Urusan dunianya digampangin.
0: Iya, digampangin. Yang kedua, kita dapat laptop bang.
1: Apa lagi tuh?
0: Laptop itu layanan akhirat paling top.
1: Masya Allah.
0: Jadi insya Allah nih kalau saya, ini sih persepsi saya aja, GR-GR saya, insya Allah nih kalau kita sering nolong orang, nanti kalau kita udah enggak ada umur di sono kita dikumpulin tuh bang. Iye. Dikumpulin jadi satu tuh,
1: jadi, yang jadi tim rescue juga sono.
0: Dikasih meja. Dikasih meja, dikasih laptop. Jadi pelayanannya istimewa insya Allah bang, begitu harapannya.
1: Oke. Okay. Jadi luar biasa nih. Seakan saya pikir di sono ntar ketemu bikin rescue juga nih gitu. Yang pada mau jatuh-jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim saya pegangin.
0: Pakai oren-oren gitu ya.
1: Iya makanya. Oh, kalau pakai oren-oren kayak PPSU jadi jatuhnya. Aduh, dia nanya nih Mutia, di luar Jabodetabek ada nggak cabangnya korgat?
0: Kalau kita semua terpusat,
1: okay.
0: Tapi andai kata umaman dari daerah mau bergabung,
1: okay.
0: Jadi ikut aja latihan dasar, ya izin atau cuti atau apalah itu izin dua hari satu malam, katakanlah ya cuti seminggu dah, gitu kan latihan, terus nanti pulang lagi, nanti setelah itu dia bisa standby di wilayah masing-masing.
1: Oh, jadi kalau suatu saat ada peristiwa bencana di wilayah.
0: Betul.
1: Dia menjadi representasi dari korgat di wilayahnya.
0: Iya, gitu, sama ya. Ketika kita ada, kita lagi ada program ini nih, distribusi nasi bungkus, contoh buat abang-abang ojol. Udah bikin di sana, dia bisa bikin di sana. Kita amunisinya kita kirim dari sini, atau dia mau galang di sana, bikin program di sana, bisa seperti
1: tapi
0: itu.
1: Tapi tetap atas seizin dan juga sepengetahuan dari pengurus pusat.
0: Betul,
1: ya.
0: Ikut program gitu, kita. Karena memang korgat ini dikenalnya programnya satu komando bang. Jadi semua memang kita bahas bareng-bareng, jadi sebuah keputusan baru dijalankan. Malum anak muda bang, suka mental sono mental sini kan.
1: Emang iya bener
0: gitu.
1: Aduh luar biasa nih. Berarti buat abang po yang pengen bergabung, atau mungkin adik keponakannya gitu ya, atau anaknya yang pengen gabung ke korgat, nanti pantau aja Instagramnya Korgat Rescue, akan dibuka di akhir tahun gitu ya. Nanti akan ada pelatihan dan juga pelantikannya di menjelang ulang tahun Korgat di bulan Februari gitu ya. Itu di Abang Po ya. Informasi selengkapnya ada di situ. Kalau mau gabung pun juga gratis, cukup tinggal ngikutin syaratnya aja, nggak perlu bayar-bayar gitu ya. Ya minimal abang pun bisa jadi nambah ilmu,
0: nambah
1: ya
0: ilmu kan,
1: nambah pengalaman, nambah teman juga,
0: nambah cerita ya bang,
1: nambah cerita ya, benar.
0: Sama itu bang, yang kalau
1: kalau nambah ibu, nasi bayar
0: nambah nasi. Ya, sama itu bang, kalau barangkali bapak ibu ada yang jadi guru atau pengelola lembaga pendidikan, mau kita edukasi
1: kerjasama ya,
0: undang kita, bisa nanti komunikasi di IG, dan itu tidak berbayar bang, seluruh Indonesia. Jadi silakan umpama nih contoh ada SD negeri 1 Jombang mau ngundang, ini enggak usah bayar bang, kita datang.
1: Kalau gitu Jombang sih Ciputat dekat.
0: Oh iya.
1: Pondok Aren gitu.
0: Juga komunitas kita pernah diundang juga, contoh sama remaja masjid, karena belajar dari gempa Lombok kan di tempat ibadah.
1: Benar.
0: Kita pernah diundang, pernah ke Purbalingga waktu itu. Jadi DKM-DKM latihan gempa bareng, latihan evakuasi.
1: Wah,
0: itu
1: Allah.
0: Undang kita aja. Silakan, kita akan atur waktunya untuk bisa hadir.
1: Oke. Bang Heru, terima kasih nih buat waktunya udah ngobrol sama kita pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Mungkin ada acara khusus yang mau disampaikan nih Bang Heru kepada Bang Po yang lagi dengar kita pagi hari ini, atau ke teman-teman relawan yang juga lagi dengerin pagi hari ini, apa yang mau disampaikan Bang?
0: Iya, jadi yang pertama buat seluruh generasi muda Indonesia yang lagi dengerin, Jadi saya mengajak, mari sama-sama kita membangun diri kita, membangun jiwa kita untuk menjadi generasi masa depan yang tangguh, generasi masa depan yang senang menolong tanpa pamrih, kemudian jadi generasi muda Indonesia yang kelak akan bermanfaat. Jadi selain untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk masyarakat luas, apapun itu bentuknya. Syukur-syukur bisa dalam dunia kerelawanan ya, ataupun di bidang-bidang yang lain gitu. Kemudian buat teman-teman, adik-adik korgat, tetap semangat, niatnya luruskan, tetap kita mengacu kepada menolong orang tanpa pamrih, tanpa bayaran, itu diluruskan. Kalau ada lelah-lelah sedikit, ingat lagi niat tadi, biar lebih semangat. Di depan kita masih banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita, peran kita, dan bantuan kita. Mungkin itu, Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Heru, udah hadir juga bersama kita pagi hari ini.
0: Iya, sama-sama,
1: Mas Agus juga terima kasih udah mendampingi. Luar biasa ya. Baik, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat Abang Po untuk melakukan kebaikan dan juga peduli terhadap sekitar, peduli terhadap sesama, dan lebih peka ya terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nggak ada salahnya kita belajar tentang mitigasi bencana, belajar tentang kebencanaan, karena itu bisa jadi bekal yang kita nggak pernah tahu kapan akan kita gunakan. Walaupun kita nggak berharap ilmu yang kita punya itu kita gunakan gitu ya, betul. Tapi nggak ada salahnya untuk kita bekali diri kita dengan pengetahuan yang akan bermanfaat untuk kita dan juga orang banyak. Sekali lagi terima kasih,
0: sama-sama,
1: Mas Heru dan juga Mas Agus, terima kasih sudah hadir langsung ke studio Pro 4 FM Jakarta pagi hari ini. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Abang Po di Kabar Jakarta, kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
3: Udah, dimari aja.
4: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
15: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: bocor.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pagi jelang siang, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kita semua penuh keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan ya Bang Po ye. Ayem Po Nova Kalista nongol lagi ya Bang Po di edisi siang hari ini tanggal 27 Agustus 2026 ya Bang Po ya. Udah 27 aja ya, udah di penghujung ya Bang Po ye. Jalanan aman dan terkendali ya Bang Po, yang mengarah ke Medan Merdeka Barat mah aman tadi ya Bang Po. Kereta juga sepi, lengang. Ya karena infonya tadi ya Bang Po ya, ada penyampaian pendapat di gedung DPR RI yang ada di Senayan ya. Ya, nah tapi kalau untuk mengarah ke Medan Merdeka Barat, ke Patung Kuda, ke beberapa daerah, kayaknya tidak terdampak deh Bang Po ya. Contohnya tadi ke Medan Merdeka Barat aman dan terkendali, lancar kendaraannya. Tapi kalau memang rasanya tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan ya Bang Po ya, hari ini gak usah kemana-mana dulu lah, gak usah ke Jakarta dulu Bang Po. Mendingan ngejogrok aja di rumah, bikin hal-hal yang bermanfaat, bikin lepet kek, apa kek, bikin kolak kek gitu ya, bikin apa ya, bikin pepes gitu, yang murah meriah aja, biar anak-anak bisa makan bareng-bareng. Kabarnya Jakarta juga sekolahnya diliburkan PJJ ya Bang Po ya, pelajaran jarak jauh. Nah karena anak-anak PJJ, warga Jakarta dan sekitarnya bisa lah bikin cemilan-cemilan yang murah meriah ya Bang Po ya, murah meriah dan anak-anak senang. Kayak singkong Thailand tuh Bang Po, singkong Thailand itu juga murah meriah. Sekilonya berapa singkong ya? Kalau tempat ayah sekilo nya tuh masih 7 ribuan Abang Po. Tinggal kasih tepung maizena sama kental manis, wih sudah selesai. Kalau ada sisa-sisa keju, kasih tuh keju, enak kan makannya sama keluarga.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Joni Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka,

0: ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusa yang kemudian berkembang tanpa satu nusa sehingga jadinya 19 nusa. Itu ada 19 dialek. Satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
1: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nemrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendao ini untuk sementara Nemrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
1: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodai Laka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesenian daerah asli yang di Rote ini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalesanggo. Nalesanggo diteruskan. Sesudah Nalesanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang dikenakan.
1: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Sando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sesando itu adalah musik asli tarian, musik asli daerah Lote.
2: Kenapa namanya sesando?
1: Sesando itu karena sesando itu dipetik baru berkembang.
3: Cara
1: pembuatannya begini itu mula-mula bambu satu luas, habis itu sepotong kayu, lalu kayu itu dibuat lubang sebanyak 10 lubang. Habis itu baru dipasang kawat, ditaruh kayu itu ke dalam bambu itu, terus baru dipasang kawat. Setelah kawat yang ujung bambu yang di bawah, lalu dipasang kayu juga dan dipaku. Kau tujuannya juga akhir itu datang ke bawah itu diikat dengan sasando.
0: Jumlah senar sasando sangat bervariasi. Awalnya sasando hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut sasando gong. Pengembangan sasando kemudian ada 28 senar. Ada pula sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama sasando biola. Bahkan kini dikembangkan pula sasando elektrik.
1: Sasando biolanya itu perbedaannya karena dia itu khusus musik. Dan dia dipentas 36 dan sampai seterusnya. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu, sedangkan tangan kanannya ketika itu lepas.
2: Kalau sesando gong,
1: kan sesando gong dua tangan yang bermain. Bunyi tiap hendak ko, tiap biasa ko, tiap tono ko itu dua tangan bermain.
0: Memainkan sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain sasando biasanya disebut tae sasanu. Saat tampil, para tae sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama ti ilangga.
1: Kalau ada minat untuk terus ke barat. Kalau tidak, mau segera kelas. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Di sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Dan pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau sampai diteruskan, maka
0: saat tampil, para tae sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama ti ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tuan tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tuan tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Kenapa enggak Nova gitu ya judul lagunya? Kenapa Cynthia? Namamu Nov, kenapa? Enggak enak kalau dibikin, oh Nova, enggak enak banget gitu ya. Oh Cynthia, itu mah enak. Iya sih ya. Tapi kan nama itu nama yang dikasih sama orang tua kita, Bang Po. Patut kita syukurin, patut kita hargain. Karena nama itu adalah sebuah doa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, ya enggak sih? 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Nanti seperti biasa kita akan kembali dalam teras UMKM, Abang Po ya. Yang kali ini Abang Po, kita bakal hadirkan seorang anak muda, Abang Po ya. Masih muda banget tapi sudah punya usaha, sudah punya pemikiran ke depan ya untuk membuka usaha, Bang Po. Nanti kita bakal ngobrol sama Ananda Fadil. Namanya Ananda Fadil, bukan ayah yang panggil Ananda ya. Ananda Fadil, owner dari Ion Orchid, Abang Po. Berkah sukses dunia akhirat. Seperti apa nantinya? Silakan Abang Po boleh gabung di 0812-112-4928 untuk bertanya Bang Po ya. Nanti tunggu ya Bang Po ya. Alhamdulillah sudah hadir di studio bareng kita. Nanti kita bakal ngobrol panjang lebar.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nah tuh makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Depok Museum Tekstil Jakarta menggelar pameran menjaga warisan untuk masa depan hingga 30 Agustus mendatang. Menghadirkan sekitar 50 koleksi wastra bersejarah Nusantara, Sri Kusumawati, Kepala Unit Pengelola UP Museum Seni Dinas Kebudayaan Jakarta mengatakan pelestarian wastra perlu dibangun melalui gotong royong, kepedulian dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Salah satu koleksi unggulan adalah umbul-umbul Caruban Nagari Keraton Cirebon, simbol kemenangan Fatailah atas Portugis di Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Pameran digelar untuk memperkenalkan nilai budaya, filosofi dan sejarah wastra sekaligus mendorong pelestarian kepada generasi muda.

Kita beralih ke berita lainnya, wisatawan dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat memadati pemukiman masyarakat Badui di Kabupaten Lebak, Banten untuk menikmati alam sekaligus berburu durian saat panen. Medi, Sekretaris Desa Kenekes, mengatakan jumlah pengunjung yang melakukan serba saba budaya, maksud kami, 25 hingga 26 Agustus kemarin, mencapai sekitar 2.700 orang. Menurutnya kemungkinan kunjungan tersebut berdampak positif terhadap perekonomian warga Badui karena meningkatkan pendapatan dari penjualan durian. Pengunjung juga mengaku tertarik melihat kehidupan masyarakat adat Badui yang sederhana dan tetap menjaga kelestarian alam. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ada yang nanyain Ponopa suaranya kenapa? Gak kenapa, aman. Lagi girang aja suaranya ya. Masih bareng ayam Ponopa Kalista yang cantik belum-belum se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kita hadir kembali dalam siaran siaran berjaringan nasional lagi. Tuh kan gak fokus kan. Di teras UMKM ya Bang Po ya. Untuk edisi Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Tadi Aye udah infokan Bang Po. Hari ini kita bakal kedatangan tamu Ananda Fadil ya. Dia punya usaha Ion Orchid Abang Po ya. Yeah. Nanti kita bakal ngobrol berkah sukses dunia akhirat Abang Po. Di studio sudah hadir Ananda Fadil yang biasa disapa juga sama Nanda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Nanda.
1: Selamat siang Po.
0: Iya. Karena tadi takutnya kejebak macet. Yeah. Terus takutnya nanti bermasalah di jalan. Beliau ini datang tadi tidak lama setelah saya datang Abang Po. Bayangin. Nunggunya lebih dari 1 jam. Benar ya Nanda ya?
1: Iya benar, dari jam 9
0: tadi. Oh, tapi
1: jam 9 udah OTW.
0: Oh, jam 9 udah OTW. Ya, deket sih, Ragunan ke sini ya. Gimana perjalanan, aman?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya.
1: Iya, sepi jalanan soalnya.
0: Sepi ya?
1: Sepi jalanan.
0: Tapi gak ada kendala apapun tadi di perjalanan?
1: Alhamdulillah gak ada.
0: Gak ada ya, aman lah ya. Aman dan terkendali. Siapapun boleh menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan undang-undangnya, tetapi harus tertib dan menjaga keamanan dan kenyamanan ya.
1: Iya,
0: oke dah. Ananda Fadil, usahanya Ion Orchid. Ini usaha keluarga apa Ananda punya sendiri?
1: Usaha orang tua.
0: Usaha orang tua.
1: Ya, orang tua.
0: Udah turun temurun dari zaman bahla atau dahulu kalanya?
1: Sebenarnya sih usaha realnya punya ayah.
0: Oh, punya ayah.
1: Iya, punya ayah, Pak.
0: Oh, dari ayah dulunya.
1: Iya, dari ayah.
0: Tahun berapa itu ayah? Sebelum kamu lahir, sebelum Nanda lahir?
1: Iya, sebelum aku lahir. Jadi awal-awal tuh bukan bikin yang tanaman dulu. Sebelumnya tuh ada jualan bakso juga.
0: Oh, ayah dulu jualan.
1: Iya, di Ragunan, jualan
0: di
1: bakso.
0: Di Ragunan, ya.
1: Itu udah dari lama, kalau enggak salah dari SMA apa, kalau enggak salah. Jualan bakso. Terus baru dapat dibantuin sama kakaknya ayah. Suruh bantuin di taman anggreknya itu.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: oh ini yang itu ya, deretan yang bagian luar mau ke Ragunan itu ya, yang pinggir jalan ya?
1: Taman anggrek ada kompleknya sendiri, Pak.
0: Oh, itu ada kompleknya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi semuanya tuh di situ jualan tanaman semua.
0: Oh, jualan tanaman semua khusus. Ya. Tapi pinggir jalan itu enggak?
1: Kalau itu beda lagi, itu yang di dekat pertanian bukan, Bu?
0: Oh, enggak tahu sih mana itu ya.
1: Ada juga yang jualan.
0: Ada sih jalan ke Ragunan itu kan pada rame tuh.
1: Iya, itu di depannya pertanian itu, Kementerian Pertanian itu emang ada yang jualan juga di situ.
0: Oh, ada yang jualan juga.
1: Ya.
0: Tapi ini ada khusus kompleknya.
1: Iya, ada khusus kompleknya.
0: Tinggal di situ juga.
1: Tinggal di situ juga, cuman ada rumah lagi di depannya Ragunan juga.
0: Oh, tapi memang hari-harinya
1: di situ. Ya,
0: nah, terus melanjutkan usaha Bapak atau masih bersama Bapak sekarang lagi usahanya?
1: Masih bersama Bapak.
0: Masih bersama Bapak. Ini usaha apa sih, Nanda?
1: Tanaman kayak jasa sewa rental tanaman gitu, Pak.
0: Sewa jasa rental tanaman.
1: Ya.
0: Maksudnya?
1: Jadi tuh kita ada juga buat jual beli tanaman, terus ada jasa buat nyewa tanaman di kantor-kantor.
0: Oh, kalau misalnya lagi ada acara nih,
1: ya,
0: nah terus, panggungnya tuh dihias.
1: Ya, itu juga biasanya gitu.
0: Terus atau mungkin dia pinjam dulu lah gitu ya.
1: Ya, biasanya kayak kantor nih ngajuin ke kita mau nyewa tanaman. Jadi ntar sebulan dua kali tuh diganti. Jadi kita nganterin tanamannya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu kok.
0: Baru tahu loh. Kantor nyewa tanaman sebulan dua bulan. Terus Oh iya, itu bunganya apa aja tuh kalau ini?
1: Banyak sih, kalau yang tanaman-tanaman gede itu kayak misalkan kayak lidah mertua.
0: Iya.
1: Terus ada monstera, anthurium.
0: Kasian yang gak punya mertua tuh ya.
1: Bisa tuh.
0: Iya, lidah mertua.
1: Terus juga anggrek bulan biasanya tuh.
0: Oh,

0: Anggrek bulan.
1: Iya, anggrek bulan.
0: Dulu kan lagi viral-viralnya tuh bonsai gitu ya.
1: Iya, bonsai terus janda bolong.
0: Iya. Yeah,
1: pas lagi COVID tuh. Yeah.
0: Nah, itu bonsai juga masih sekarang tuh.
1: Bonsai juga ada, cuman jarang sih yang ini. Soalnya lumayan juga harganya.
0: Tapi ada aja gitu mas dalam sebulan itu.
1: Apanya?
0: Yang nyewa gitu.
1: Itu emang udah kayak apa sih? Naruh kontrak gitu, Pak.
0: Oh, udah kontrak kerjasama gitu.
1: Iya, kerjasama gitu, Pak.
0: Dari dulunya.
1: Iya, dari dulu kayak apa misalkan bulan ini udah mulai nyewa nih. Ntar bulan selanjutnya kayak konfirmasi lagi masih mau lanjut apa enggak.
0: Oh, gitu. Kalau di Ion Orchid ini ada berapa instansi sekarang yang dipegang?
1: Lumayan banyak sih, Pak, alhamdulillah.
0: Oh, lumayan banyak.
1: Rata-rata dari kementerian-kementerian gitu.
0: Oh, luar biasa. Itu nyewanya per bulan, hitungan biayanya per bulan, per minggu atau per hari?
1: Hitungannya per bulan.
0: Hitungannya per bulan jatuhnya. Iya. Oke. Tapi yang ngerawatnya di sana siapa? Di kantornya?
1: Kalau ngerawatnya jatuhnya di kita juga. Jadi soalnya udah apa sih masuk ke
0: biaya.
1: Iya, biayanya. Jadi diganti tuh sebulan dua kali.
0: Oh, diganti sebulan dua kali.
1: Iya, itu udah plus perawatan juga.
0: Oh gitu. Oh, diganti. Ya, tapi diganti. Hari-harinya disiram apa segala macam enggak gitu ya. Tanggung jawabnya kita.
1: Bukan tanggung jawab kita.
0: Tapi mereka boleh enggak tuh? Misalnya diapa-apain gitu, disiram, diapain?
1: Biasanya juga ada yang inisiatif sendiri kantornya.
0: Iya,
1: Jadi kayak nyiram sendiri gitu.
0: Tapi itu boleh.
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Okay. Di samping nyewain tanaman-tanaman hias seperti tadi anggrek, terus janda bolong, iya gak sih? Iya,
1: iya,
0: bener,
1: iya,
0: gak sih namanya?
1: Bener.
0: Namanya ngeri banget. Terus juga ini tadi ya yang lagi, yang best seller tuh apa? Bunga apa? Tanaman hias apa?
1: Anggrek bulan sih kalau misalkan nyewa-nyewa gitu. Soalnya rata-rata emang apa sih? Ya jatuhnya cantik sih bunganya.
0: Oh, anggrek bulan ya?
1: Iya, anggrek bulan.
0: Best sellernya tuh anggrek bulan.
1: Best seller anggrek bulan.
0: Tapi kalau orang-orang ingin beli tanaman hias ke tempatnya Mas Nanda atau ke Ion Orchid tuh bisa juga ya?
1: Bisa.
0: Mulai dari yang kecil banget itu ya, yang baru yang ditanam.
1: Juga. Ada bisa.
0: Sampai yang udah gede.
1: Iya, yang udah gede juga.
0: Oh,
1: bisa beli langsung.
0: Apa aja tanaman yang ada di Ion Orchid, Mas?
1: Banyak, Po. Kayak tadi apa? Lidah mertua, anthurium, monstera, terus ada sansevieria tuh lidah mertua, terus aglonema. Masih banyak lagi sih, Bu, banyak.
0: Widih, namanya aja ya kagak tahu tuh apaan gitu, aglonema. Ya kalau begitu-begitu sih tahu ya, yang kemarin tuh kan sempat hits di
1: iya, pas COVID. Lagi COVID.
0: Iya, lidah apa?
1: Lidah mertua,
0: janda bolong, segala macem
1: bambu
0: gitu
1: hoki,
0: kan. Iya. Iya. Iya ya, itu apa namanya, bambu hoki?
1: Iya, bambu hoki.
0: Iya, bambu hoki. Nah, di samping tanaman-tanaman hias apalagi Mas yang disediakan di Ion Orchid?
1: Paling kita juga ada bikin taman gitu sih, mini garden.
0: Oh iya.
1: Mini garden.
0: Oh, bisa dipesan juga.
1: Bisa.
0: Kalau misalnya orang pengen request nih, bikinin dong taman di rumah ayah gitu.
1: Iya, itu bisa.
0: Oh,
1: ada
0: bisa
1: juga.
0: Ya?
1: Ada di daerah mana ya? Arah Sudirman.
0: Oh.
1: Itu punyanya Jenderal.
0: Jadi sekarang itu di Ion Orchid yang lebih banyak bergerak Bapak apa Nanda nih?
1: Bapak, soalnya bapak yang mimpin.
0: Oh, bapak yang mimpin, masih yeah. Bapak gitu ya,
1: yeah,
0: bapak. Di Ion Orchid ini. Tapi Nanda pasti selalu ikut dengan pekerjaan bapak yeah, ya.
1: Sekarang lagi.
0: Abang Po, Nanda ini masih seorang mahasiswa, masih tercetak sebagai seorang mahasiswa di mana Nanda?
1: Di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
0: Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bang Po. Semester berapa?
1: Semester 5.
0: Semester 5. Jurusan?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam.
0: Oh, baik, luar biasa. Cocok lah ya, mengembangkan usaha bersama Bapak ya. Oke deh, Abang Po, nanti kita bakal tanya lagi nih sama Nanda. Berapa sih rate harga penyewaannya, terus juga rate harga kalau misalnya kita pengen beli buat ditanam di rumah atau mini garden itu berapa? Jangan kemana-mana ya, Bang Po ya, tetap di sini di Perompak Suara Budaya Jakarta.

0: 92,84 Suara Budaya Jakarta. Kita balik lagi ya Bang Po di teras UMKM ya Bang Po ya. Aye, pengen lanjutin lagi nih Bang Po cerita-ceritanya kita bersama dengan Ananda Fadil, yaitu pengelola usaha Ion Orchid ya. Ini usaha keluarga yang turun-temurun ya. Dan sekarang lagi dikelola sama Ananda Fadil beserta bapaknya. Nah tadi kan rate harga berapa tuh Nanda? Kalau misalnya orang nyewa gitu loh.
1: Kalau dari beli dulu aja kali ya Pak?
0: Iya dari beli dah, harga terendah.
1: Paling murah tuh ada tanaman kecil tuh 35 ribuan.
0: Oh ada 35 ribu, di bawah itu udah gak ada lagi tuh?
1: Biasanya yang bekas-bekas gitu Pak 25 ribu.
0: Oh gitu, maksudnya yeah. Bekas-bekas gimana nih?
1: Kayak anggrek bulan nih, bekas dari kantor.
0: Oh.
1: Habis dari rental.
0: Iya.
1: Nah, kan biasanya ada yang jelek, emang ada yang bagus. Tapi biasanya yang dijual murah tuh yang jelek.
0: Oh gitu.
1: Biasanya yang beli juga pedagang sih.
0: Iya. Kalau udah jelek, udahlah ya. Itu jatuhnya harganya harga miring lah ya.
1: Iya. Harga pedagang.
0: Jadi yang jual itu rate terbawahnya kalau barangnya bagus itu di 35 ribu ya.
1: 35 ribu pot kecil.
0: Kalau paling besar.
1: Paling besar sih ada yang bisa sekitaran jutaan ya Pak. Yaitu apa namanya? Yang lagi viral apa sih namanya tuh?
0: Yang
1: bonsai.
0: Oh, bonsai.
1: Nah, bonsai kan jatuhnya mahal tuh, Pak.
0: Iya. Itu bisa jutaan harganya.
1: Itu bisa jutaan.
0: Mahalnya paling tinggi itu berapa? Kalau diuangkan paling tinggi berapa, Mas?
1: Wah, kalau bonsai sih kurang tahu ya, soalnya bapak yang
0: ngurus. Oh, soalnya bapak yang ngurus. Enggak pernah dengar gitu. Ya, ini bonsai dibeli orang 3 juta, 4 juta, 5 juta.
1: Ada paling mentok-mentok ada, tapi bukan bonsai, lupa waktu itu udah lama.
0: Iya,
1: 5 jutaan, Pak.
0: Oh, 5 jutaan.
1: Iya.
0: Ada. Itu sudah paling tinggi atau masih bisa lagi tuh ada yang lebih tinggi?
1: Kayaknya sih masih bisa sih, Pak.
0: Oh, ya. Masih bisa lebih
1: masih
0: tinggi
1: bisa
0: ya.
1: Iya
0: sih kata orang kalau tanaman hias itu kalau bagus pasti harganya mahal dong ya.
1: Iya.
0: Bahkan bisa puluhan juta barangkali
1: bisa.
0: Ya. Oh baik, dah kalau begitu. Jadi rate harga kalau misalnya kita mau beli tanaman yang mau ditanam di rumah gitu ya, bisa langsung mungkin datang ke kemana Mas?
1: Ke Taman Anggrek Ragunan Kavling 43 Ion Orchid.
0: Tanam anggrek. Taman. Taman Anggrek Ragunan.
1: Kavling 43
0: Ion Orchid gitu ya. Kalau mau beli silakan datang langsung. Atau mungkin bisa di calling di mana Mas?
1: Calling bisa di chat di IG maupun di TikTok juga ada.
0: IG-nya gitu. Apa? TikTok-nya apa? Sosial medianya?
1: IG-nya Ion Orchid
0: .43. Ion Orchid
1: .43.
0: Ini IG sama TikTok?
1: TikTok-nya Ion.Orchid43.
0: Ion.Orchid43.
1: Iya.
0: Suka live juga enggak sih di TikTok?
1: Kalau live sih belum ya, soalnya belum ada yang bisa ngehandle buat live sih.
0: Oh, tapi jual juga enggak di TikTok ini?
1: Di TikTok masih promosi-promosi doang sih.
0: Oh, masih promosi-promosi iya, doang. Tapi untuk online enggak buka jualan di e-commerce-nya atau di aplikasinya?
1: Oh, kalau di e-commerce belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi kalau misalnya orang pengen pesan online
1: bisa di chat IG, WA.
0: Oke, nanti diantar.
1: Iya,
0: bisa diantar ke rumahnya atau kalau pengen lebih aman dan nyaman ya pilih
1: langsung
0: gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Ada sih enggak Mas orang yang misalnya beli kemudian beberapa kali komplain padahal itu kesalahan bukan kesalahan kita, pernah kejadian seperti itu enggak sih?
1: Beli biasanya sih kayak orang beli nih terus ntar berapa hari udah mati.
0: Oh, gitu.
1: Iya, pasti nanyain langsung kayak ini gimana sih Mas ngerawatnya? Nah, biasanya tuh kayak orangnya tuh kayak nyiramnya tuh kebanyakan.
0: Oh.
1: Kayak misalkan tanaman tuh paling sehari sekali ya paling maksimal. Nah, ntar dia biasanya tuh kalau sehari dua kali, kok nggak sehari tiga kali.
0: Akhirnya mati.
1: Iya, busuk biasanya kayak gitu.
0: Terus nanya ke kita gimana sih tanamannya gitu kan ya. Tapi nggak dikasih pengarahan. Misalnya orang lagi beli nih. Bu, nanti kalau nyiramnya kayak gini enggak?
1: Oh, enggak, biasanya rata-rata sih pada nanya inisiatif sendiri ya, pada nanya sendiri.
0: Oh, inisiatif sendiri ya.
1: Ya, perawatannya gimana? Dikasih
0: gitu.
1: Pupuk apa enggak?
0: Oh, baik. Tapi kalau orang beli misalnya harga yang mahal, pastinya disertai dengan pupuk segala macam enggak sih?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Ya beli-beli aja gitu ya. Oh, enggak ada bandel, enggak ada spesialisasinya gitu ya.
1: Ada.
0: Walaupun harganya mahal tetap aja ya udah lu bawa, kalau lu mati 2 hari 3 hari ya itu resiko lu.
1: Tapi biasanya emang banyak yang nawar sih kayak Gratisin ini lah mas, gratisin ini lah mas.
0: Iya, walau, ya. Karena harganya mahal ya. Ya
1: bisa juga dikasih sih kalau kayak gitu.
0: Oke, baik. Paling lama orang penyewaan itu berapa bulan atau berapa tahun mas?
1: Mungkin kalau nyewa sih lumayan lama-lama sih.
0: Lumayan lama-lama. Iya,
1: setahun dua tahun.
0: Setahun dua tahun.
1: Bahkan masih ada yang masih jalan sampai sekarang.
0: No. Sampai sekarang masih jalan maksudnya gimana ini?
1: Masih ngerental di Ion Orchid, masih ngerental di kita.
0: Oke, tapi memang masih ada kan beberapa instansi yang dipegang Ion Orchid kan?
1: Masih banyak alhamdulillah.
0: Oh, masih banyak. Oke. Tapi kan orang sekarang juga sejak COVID itu orang juga apa namanya untuk menanam ini juga udah dijadikan hobi waktu COVID kan.
1: Iya, dari
0: COVID. Setelah kok kalau sebelum COVID mungkin gimana tuh penjualannya dibanding dengan setelah COVID ini?
1: Pas COVID sih lebih ke banyak yang beli kayak online gitu sih, Pak. Nah,
0: iya.
1: Kalau sekarang paling lebih ke datang langsung sih.
0: Lebih bedanya ke datang gitu langsung sih. Tapi kalau untuk penjualannya gimana? Apa ya? Banyaknya sekarang orang yang beli dibanding waktu zaman COVID.
1: COVID sih lumayan rada menurun dikit sih.
0: Oh, waktu COVID menurun. Ya, malah menurun waktu
1: soalnya
0: COVID
1: kan
0: ya?
1: Kita belum ada di e-commerce, Po.
0: Oh, ayo malah ngebayangin waktu COVID itu orang-orang pasti ini ya.
1: Iya, itu juga banyak sih kayak berita-berita orang-orang pada beli tanaman, jadi ya, pada hobi
0: di rumah kan.
1: Iya, minusnya kita belum ada di e-commerce doang.
0: Oh, gitu. Ya. Belum ada di e-commerce. Nah, kenapa enggak punya rencana untuk buka di e-commerce?
1: Udah sih, Po. Saya udah kayak planning gitu. Dari mulai buka IG TikTok dulu, soalnya IG TikTok juga baru tahun kemarin baru buka.
0: Oh, baru tahun kemarin buka.
1: Iya, soalnya belum ada yang ngehandle juga sih.
0: Oh, cuma berdua sama bapak aja?
1: Yang megang media sosialnya tuh belum ada yang ngehandle gitu. Belum ada yang bisa.
0: Oh, jadi media sosialnya belum bisa kepegang.
1: Iya, gitu.
0: Tapi kalau untuk usaha dibantuin juga enggak sama pegawainya Bapak?
1: Ada karyawan-karyawan.
0: Oh, ada karyawan-karyawan Bapak. Iya, itu kan banyak ya. Maksudnya tanaman-tanamannya kan itu kan banyak mesti kudu perlu perawatan ya, gitu enggak sih? Perawatan spesial. Itu seperti apa sih Mas sebenarnya untuk ngerawatnya?
1: Ngerawatnya paling kalau perawatan kita nyiram sehari sekali ya di sore. Terus kalau misalkan ngasih pupuk tuh disiramnya seminggu sekali.
0: Oh, kalau ngasih pupuk?
1: Iya. Maksudnya nyiram pupuk.
0: Oh, nyiram pupuknya ya. Itu cuma seminggu sekali.
1: Seminggu sekali.
0: Tapi beda-beda nggak? Beda tanaman, beda ini nggak? Beda penanganan nggak? Beda perawatan?
1: Sama aja sih semuanya.
0: Oh, sama aja semuanya. Ya. Mas Nanda langsung turun nggak sih untuk ngerawat?
1: Biasanya aku sore sih nyiram bagian-bagian nyiram.
0: Oh, sore bagian nyiram.
1: Iya. Kalau misalkan nyiram-nyiram yang pakai pupuk, biasanya karyawan sih.
0: Oh, karyawan, karena mereka udah terlatih gitu ya.
1: Iya, udah terlatih.
0: Oh, nah untuk tanamannya sendiri itu ditanam langsung atau didatangkan dari luar?
1: Biasanya ada yang datang dari luar. Kalau enggak, rata-rata sih kayak ngambil tanamannya doang, ntar kita nanam sendiri lagi.
0: Oh, jadi beli tanamannya di orang, terus ditanam ulang.
1: Iya, dikembang biakin.
0: Oh iya, dikembang biakin lah ya. Beli induknya kata orang gitu ya.
1: Iya, beli induknya.
0: Beli induknya, nanti dikembang biakan, ngambil anaknya segala macem gitu. Itu biasanya tanaman apa mas kalau yang diambil dari luar?
1: Banyak sih kalau dari luar juga. Kayak aglonema, terus hansipera. Soalnya kita ada kayak tanah gitu di Sukabumi sana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tinggal apa? Punya teman bapak sih, jadi tinggal beli dari sono, ngambil dari sono. Ntar dari di cufflingnya tinggal ditanam lagi.
0: Oh, jadi sekarang ini lebih banyak ngambilnya ke Sukabumi.
1: Iya.
0: Dari temannya bapak.
1: Temannya bapak.
0: Oke. Berarti usaha ini udah berapa puluh tahun, Mas? Dari awal bapak dulu.
1: Dari Ion Orchid tuh kalau enggak salah tahun 2002.
0: Oh, 2002.
1: Iya.
0: 2002 sampai 2026.
1: Udah 24 tahun.
0: Lumayan ya.
1: Alhamdulillah berjalan.
0: Oh, alhamdulillah. Masih di sana stay-nya?
1: Masih.
0: Oh, baik. Enggak ada pindah-pindah tempat gitu?
1: Enggak ada, paling kayak nambah tempatnya aja. Alhamdulillah.
0: Berarti dari Nanda belum ada barangkali ya?
1: Iya, belum. Aku belum ada, udah ada Ion Orchid.
0: Oh, sudah ada Ion Orchid.
1: Iya.
0: Sekarang diteruskan. Berapa orang bersaudara Nanda?
1: Berdua doang.
0: Oh, berdua aja. Adik, kakak?
1: Abang.
0: Oh, abang. Nah, ikut terjun ke usaha bapak juga enggak?
1: Iya, dia juga bantuin kayak udah mulai gantiin peran bapak lah sekarang.
0: Oh baik. Jadi bapak cuma ngontrol aja sekarang.
1: Iya sekarang bapak ngontrol doang.
0: Ngawasin gitu atau ngambil duitnya gitu ya. Kalian bagiannya untuk kerja ya.
1: Iya.
0: Saatnya kalian untuk menggantikan posisi orang tua ya.
1: Iya benar.
0: Oke deh. Tapi gimana tuh cara ngebagi waktu antara kuliah dengan pekerjaan?
1: Buat sekarang sih kan karena libur ya.
0: Oh iya.
1: Karena aku masih libur jadi kayak aku lebih mau fokus lagi aja lah ke Yon Orchid biar makin tahu lah ini gimana gimana gimana nya.
0: Ada kepikiran nggak sih inovasi yang bakal dilakukan kedepannya untuk Yon Orchid? Secara kan Nanda kuliah nih gitu loh kan pasti banyak inovasi-inovasi kedepannya. Ah saya mau begini, saya mau begini.
1: Mungkin di e-commerce itu sih Po.
0: Oh e-commerce
1: kayak,
0: ya.
1: Kayak mau buka di Tokped atau di Shopee. Nah, soalnya kan dari tahun kemarin tuh kayak aku yang buka IG sama TikTok kan aku. Jadi kayak dari dulu tuh aku kayak udah mau bikin inovasi, mau ngembangin Neon Orchid di media sosial lah.
0: Oke.
1: Nah paling kurang ada orang yang ngehandlenya aja.
0: Oke. Gak aku pikirin kan sekarang lagi tren juga orang jualan live gitu loh.
1: Nah kan biasanya kalau jualan live ya rata-rata kayak orangnya banyak ngomong gitulah Po.
0: Iya.
1: Nah kalau aku kan kurang cocok.
0: Ya elah. Kan udah kuliah katanya jurusan ekonomi kan kudu banyak ngomong.
1: Kalau misalkan banyak ngomong gitu, mungkin aku nyaranin ke bapak kayak buat nyari yang cewek lah.
0: Oh gitu, bantuin lah ya, ada hostnya gitu ya.
1: Ya.
0: Ah kita bersedia nih di sini semua. Iya dah. Apa yang menjadi harapan Nanda kedepannya?
1: Mungkin harapan buat Yon Orchid kedepannya bisa makin sukses, bisa makin berkembang.
0: Amin.
1: Terus pengennya sih bisa go internasional.
0: Amin ya rabbal alamin. Paling jauh sekarang tuh kemana nih bunganya?
1: Paling jauh Bogor.
0: Oh baru Bogor.
1: Iya.
0: Keluar daerah nggak pernah?
1: Paling cuman ada orang beli keluar daerah. Udah
0: oh,
1: gitu.
0: Tapi nah. Kalau untuk nyewa nggak ada, nggak pernah keluar
1: nyewa
0: daerah.
1: Paling
0: aja.
1: Jauh Bogor Bekasi.
0: Oh Bogor Bekasi ya. Iya. Tapi kalau untuk beli ada orang yang datang dari luar daerah?
1: Ada dari Lampung, Palembang.
0: Oh iya ya, mereka sekalian ke Ragunan barangkali iya. Ya, jalan-jalan ke Ragunan gitu ya.
1: Bisa yang minta kirimin dong ini. Oh ya siap.
0: Oh itu dikirim?
1: Dikirim.
0: Oh bukan mereka yang bawa, kita yang ngepakin?
1: Kita bukan ngepakin sih kayak kita ngirimin lah pokoknya.
0: Lah gimana cara biar sampai aman dan nyaman ke tangan klien kalau keluar daerah kan?
1: Lewat apa sih namanya yang buat ngirim-ngirim paket itu loh Pak.
0: Oh, pokoknya yang untuk JNT apa segala macam
1: JNT,
0: lah.
1: JNT gitu.
0: Memang untuk paket gitu ya.
1: Iya, buat paket.
0: Oh, aman. Nanti mereka yang nata lah ya bagaimana keamanannya. Tapi kita yang ngepak gitu, bukan merekanya.
1: Kita yang ngepak, jadi kayak kita cuma ngasih kardus aja sih. Kayak misalkan ngebungkusin tanamannya ditaruh dalam kardus, baru kita taruh di JNE-JNT.
0: Tapi selama ini aman mas?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman ya. Yang mau kepoin Yon Orchid silahkan di IG-nya Bang Po, yaitu Yon Orchid .43 dan juga TikToknya berapa?
1: Yon .Orchid 43.
0: Iya, Yon Orchid ini adalah merupakan usaha jual dan sewa berbagai tanaman hias ya Bang Po ya. Macam-macam tanaman hias ada di sini. Oke deh. Mas, bentar ada WhatsApp enggak sih? Kalau enggak ada, kita akhiri kebersamaan kita. Oh, enggak ada. Oke, baik Mas Nanda, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama, Po.
0: Sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Jakarta ya. Sukses untuk Yon Orchid-nya, laris manis. Semoga apa yang dicita-citakan go internasional bisa tercapai ya, Mas ya.
1: Amin.
0: Oke deh. Mas Nanda terima kasih ya sekali lagi ya.
1: Ya sama-sama, Bo.
0: Selamat sampai di tujuan ya. Hati-hati di perjalanan.
1: Siap, makasih.
0: Abang Po nyapa Ben Cangcing. Demikian tadi kita bersama dengan Nanda pemilik dari Yon Orchid. Kita lanjutkan kebersamaan kita Abang Po ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Jakarta.

0: Pok.
1: Apa?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: Tabrite jam 12.
1: Abang Po, Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan talenta seni rupa melalui program belajar bersama Maestro BBM Seni Lukis 2026 yang mempertemukan 10 seniman muda dengan Maestro Ingusti Nengah Nurata Fadlizon. Menteri Kebudayaan mengatakan kemarin program tersebut penting untuk meneruskan nilai dan akar budaya serta memperkuat posisi seni rupa Nusantara di panggung global. Program berlangsung 30 hari dan ditutup melalui pameran alam dan lingkungan hidup di Galeri Seruni ISI Surakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. BRIN bersama Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disbudpora Kabupaten Ciamis meneliti keterkaitan kearifan lokal dengan kelestarian lingkungan di sejumlah situs budaya dan tempat keramat 24 hingga 25 Agustus kemarin. Menurut Dian, pelestarian situs harus berjalan bersama dengan menjaga hutan, sumber air, dan lingkungan agar manfaat dirasakan masyarakat. Dian Budiana, Kepala Disbudpora Ciamis, mengatakan penelitian dilakukan untuk mengkaji peran aturan adat dan menjaga ekosistem sekaligus mendukung mitigasi bencana. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Jelajah Nusantara.
1: Selain kaya akan wisata sejarah, budaya dan kuliner, Yogyakarta juga memiliki banyak tempat wisata cantik yang tak kalah dengan yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah Pantai Siung di Kabupaten Gunung Kidul. Pantai yang terletak di Kecamatan Tepus ini memiliki pesona yang sungguh memikat. Tidak hanya pasir putih dan air lautnya yang biru, suasana di pantai ini juga terbilang tenang karena belum banyak dikunjungi orang. Sehingga sangat cocok buat kamu yang ingin berrelaksasi menyegarkan pikiran. Dan jika ingin kesini, sahabat budaya, pakailah kendaraan pribadi karena jalan menuju lokasi ini dikelilingi oleh perbukitan kapur dan juga ladang palawija. Meski memakan waktu 2 jam dari pusat kota Yogyakarta, rasa lelah akan terbayar ketika sampai di lokasi yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Abang Po, informasi yang ingin saya bagikan buat Abang Po di siang hari ini ya Bang Po. PT Transportasi Jakarta Transjakarta melakukan penyesuaian layanan sejumlah rute akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar gedung DPR MPR Jakarta ya Bang Po ya. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan sejumlah layanan Transjakarta yang terdampak aksi unjuk rasa diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, perpendekan rute hingga perubahan lintasan. Penyesuaian dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kelancaran operasional serta memastikan keselamatan pelanggan dan petugas di lapangan Abang Po. Berikut ini rute Transjakarta yang terdampak aksi unjuk rasa. Rute non operasional Abang Po, rute IF Stasiun Palmerah Bundaran Senayan. Rute 1F dihentikan sementara karena akses di sekitar Stasiun Palmerah dan lapangan tembak ditutup. Terus rute 1B Stasiun Palmerah Transfer Hub Duku Atas. Rute 1B juga mengalami penghentian sementara akibat kondisi di sekitar lokasi aksi. Terus juga pengalian rute dan halte yang tidak dilayani, Koridor 9, Rute 9A, 10H, 1W, 3F, S61, SH2, dan T31. Bus yang menuju arah Pluit dialihkan melalui ruas jalan tol.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

92,84 suara budaya Jakarta, Bang Po. Nah, kita mau lihat nih, Bang Po, ya, kondisi kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat saat ini seperti apa, Bang Po? Kalau tadi dari Aye datang sampai sekarang, Bang Po itu cenderung lengang ya, Bang Po, ya. Lengang menjelang demo sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta. Nah, dari pantauan di lapangan, Bang Po, bahkan Jalan Merdeka Barat, Bang Po, ya, atau Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya itu terlihat lengang, tak banyak kendaraan yang melintas. Termasuk di dekat pintu masuk Monas yang biasanya ramai lalu lalang masyarakat, ya. Petugas gabungan dari TNI Polri hingga Satpol PP tersebar di sejumlah titik di kawasan Monas. Tapi kalau misalnya Abang Po tidak punya kepentingan apa-apa ke Jakarta atau memang tidak terlalu urgent, ya sebaiknya gak usah lah ya, gak usah jalan-jalan lah ke Jakarta hari ini untuk mengantisipasi segala sesuatunya, Abang Po, ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
2: Lah terus emangnya kenapa?
1: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
2: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
1: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
2: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
1: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
2: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
1: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
2: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
1: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga

0: Angku-angku, nini mama, dun sana pandanga sadonyo, jangan lupo yo, bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba, lama didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba, lama didanga.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Pela, apa sih IP?
2: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
1: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
2: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya entu Taman Ria Rio.
1: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
2: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
1: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
2: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
1: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
2: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita kesononya. Dadah, Ipe.
2: Dah si Lela, tungguin gue nak.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, asisten administrasi dan kesejahteraan rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Iya, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Di sini juga panas banget nih Pak, enaknya es teh Solo dulu.

0: Wah, ya, selamat siang juga nih, Bu.
1: Kenapa belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
0: Ini masih persiapan di sini, Bu.
1: Belum. Pak Widodonya belum datang.
0: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk. Masuk dulu.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol. Bukan.
0: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
0: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
0: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
0: Selamat siang, Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
2: Teh Nova.
1: Mpok Nova. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
2: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
2: Mpok Nova. Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mau suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh,
2: iya.
1: Oke deh.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy obrolan kita pada siang hari ini. Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
0: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa menceritakan ya, Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih, Pak ya.
2: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya, dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu di dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya? Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu. Dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
0: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon solo juga nih Pak? Salah
2: pohon solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
0: nah, ini, Pak.
2: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi

0: mana sebetulnya pohon solo itu? Jadi maksud dan selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap. Ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya. Itu mengambil vouchernya kita tidak bisa dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
1: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
0: Tahu namanya enggak?
1: Pohon beringin gitu aja.
0: Tahu namanya enggak?
1: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
0: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kalco tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kulture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
1: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
0: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kepada kita dan ada banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Roy. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet begitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
1: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
0: Pohonnya nggak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya nggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun di tanah mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya, Mas Roy, ya. Nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
1: Nah,
0: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
1: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu nih pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
0: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
1: Nah, saya
0: ceritakan
1: ya,
0: di Gledak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, Wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada, minimal ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Geladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulur seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Ada apa? Saya mau cerita pohon apa? Aran Duelas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi.
0: Pohon bodi ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di apa, tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Ada varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi, bodi mahabodi namanya, itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
1: Mahabodi.
0: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari, ditempati masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di Panti Jeksan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, pelem tali jiwo itu ya seringnya.
0: Tali jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi nggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana, dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ketujuh kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, ya luar biasa komunikasi sekali. Masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodhi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang yeah. sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodhi itu saya membayangkan tadi kayak bodhi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
0: Bodhi gitar itu namanya.
2: Iya kan, namanya juga pohon bodhi kan Mas ya.
0: Bodi yang masuk keingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama, kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya Pak.
2: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Sudah digaitin, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-3504-510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung. Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Sapa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan. Ya,
3: ya. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, sangat. Pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dinamakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau iya. Cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi?
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke, terima kasih kembali. Pak Widodo enggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief ya, WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan bagaimana mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Buddhanya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini. Pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, gitu. Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana berbarengan sama adianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Ini Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari ya. Masuk korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya?
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya, Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu. Padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bahwa pohonku kemana? Terus kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun. Gitu.
2: Jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
4: Karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Aras sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau lewat gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayangan
4: ya, ada itu, ya. Hantunya.
5: Ya terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Yeah. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Okay. Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih. Hai, Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari. Kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Ponova, selamat siang. Ponova
1: selamat
6: yang
1: siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, adik kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
6: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya tempoh Nova. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talo
1: ya. Sini, ya. Ya.
6: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya?
2: Gitu. Oh, gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke, okay, baik. Ya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya
6: halo,
1: udah.
6: Halo Ponova.
1: Ya.
6: Itu mau pantu dong untuk
1: ya udah.
6: Untuk Ponova.
1: Buruan, buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
4: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
6: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Mas ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Oke. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: Tadi sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih. Nah, halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble
2: nih.
1: Ya.
4: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi silakan.
2: Baik, silakan
4: oke,
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Ya. Loh, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga nah. Pohon yang heroik juga, nah. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup ke Mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di sini selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak oh. Anu ya enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok tertentu?
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya ya kita sadar saja tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ atau kalau genap ya memang kita pengen sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: harus genap
4: ya itu ya. Intinya seperti sudah biasa gitu. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak kenapa harus pohon beringin misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya, itu,
2: ada beringin kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
4: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon ini sahabat kita. Nah, begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Intinya begitu. Nah, itu dia nih Pak terjawab ini ya. Nah pada nama-namanya juga ini pohon-pohon dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: pohon. Kayaknya sepertinya tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ.
4: Iya justru itu kalau okay. Tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke. Okay.
4: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya. Ya
4: termasuk kalau pohon kresen nggak ada.
1: Oke.
4: Okay. Belum pernah ada pohon kresen ada penunggunya nggak ada. Karena apa dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke okay, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kresen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
4: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversity paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Wow.
1: Baik, kalau begitu.
8: Tambahan lagi nih, Pok ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
8: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: satu,
8: datang ke Solo?
4: Satu pule, dua randu alas, semuanya itu harus tahu.
1: Oke, dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya?
4: Wajib itu.
1: Oke deh, Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
8: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Pop, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Keramat Jati kemarin. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, bukan melarang warga berdagang. 3 lokasi yang disiapkan yakni Lokbin Keramat Jati, Lokbin Cililitan, dan Lokbin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang.

Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 digelar di Watu Gambir Park, Desa Karang, Karanganyar, Jawa Tengah sejak kemarin hingga 29 Agustus mendatang untuk mendorong film menjadi bagian dari budaya desa. Titus Supono Aji, dosen prodi film dan televisi ISI Surakarta mengatakan, kegiatan ini mendekatkan teknologi dan pengetahuan perfilman kepada masyarakat desa melalui berbagai loka karya. Jambore ini diharapkan melahirkan lebih banyak sineas desa yang berani berkarya dan menampilkan identitas daerahnya ke tingkat nasional hingga dunia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tuan tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tuan tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik blam blam Jakarta. 14:17 waktu Indonesia Barat, Abang Po ya. Tadi kita ngobrol tentang pohon-pohon besar yang ada di Solo, Bang Po ya. Surakarta terutama yang ada di Solo, di mana pohon-pohonnya itu katanya adalah pohon-pohon sakral ya, Bang Po. Pohon-pohon yang mempunyai nilai budaya, Bang Po ya, nilai budaya yang ada sebagian juga sudah mulai hilang.

sudah mulai punah, Bang Po. Dan sampai saat sekarang ada juga sebagian yang masih tetap dipertahankan oleh warga Solo ya, Bang Po. Ini ada beberapa jenis pohon di Indonesia. Itu yang keramat juga, Mpok Nopa? Enggak. Ini hanya daftar-daftar nama pohon Indonesia ya, Bang Po ya. Dan juga nama-nama Latinnya, Bang Po. Di Indonesia itu banyak sekali ya, Bang Po, pohon-pohon besar ya, Bang Po ya. Pohon-pohon di mana menjadi ini juga buat orang-orang yang diagungkan katanya, yang disakralkan ya, yang disakralkan. Kadang orang tua kita juga bilang kayak pohon beringin, jangan main di bawah pohon beringin tuh gitu kan ya. Jangan main di bawah pohon besar gitu. Suka bilang kayak gitu ya. Wah, pohon besar itu banyak penghuninya gitu. Kata Pak Ari Widodo tadi, memang gitu ya. Memang kudu harus ada gitu katanya penghuninya. Kalau enggak ada namanya pohon kosong. Oke deh, di Indonesia itu ada beberapa nama-nama pohon, Abang Po ya. Pohon jamuju. Ini adalah pohon family Podocarpe yang tumbuh di daerah pegunungan. Pohon dari family Podocarpacea ya. Nama latinnya Podocarpus imbricatus, itu nama latinnya. Ini sering tumbuh di daerah pegunungan. Kemudian pohon kiputri. Nama latinnya itu Podocarpus nerillipollius, spesies conifer yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya, Bang Po. Terus juga ada pohon damar putih ya, Bang Po ya. Penghasil resin damar yang berkualitas tinggi. Kalau nama latinnya Agathis alba. Sementara pohon Agathis ini ada juga. Pohon Agathis nama latinnya Agathis labardieri. Pohon tinggi yang sering digunakan untuk reboisasi ya, Bang Po. Terus juga ada namanya pohon araucaria. Nah, ini adalah sejenis pohon hias yang populer di taman kota. Nama latinnya Araucaria cannenhamil.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

Tunggu Janji dari Andra Revati featuring Ovi Firsty ya Bang Po ya. Lagu ini juga pernah mereka populerkan David Istanbul bersama dengan Ovi Firsty ya Bang Po. Itu judulnya artinya apa Mpok Nopa? Menunggu Janji, udah tahu gitu ya. Menunggu Janji, nah sama Menunggu Janji, ya itu juga artinya Indonesianya Menunggu Janji. Ya Bang Po, kita lanjut lagi ini ya Bang Po ya. Pohon-pohon yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga ada pohon tusam ya Bang Po. Ini satu-satunya pinus asli Asia Tenggara. Namanya pohon tusam. Kemudian kalau kita lihat pohon pinus Filipina juga ada di Indonesia ya. Ini spesies pinus yang tumbuh di daerah tropis. Nah terus ada pohon pinus Amerika Tengah juga Bang Po. Pohon introduksi untuk industri kayu. Sementara itu ada pohon aren juga kita ya Bang Po ya. Pohon kelapa jangan ditanya lagi, banyak di Indonesia ya Bang Po ya. Pohon aren itu juga tidak semua daerah di Indonesia ada Bang Po. Ini adalah penghasil gula, ada gula aren dan juga nira ya. Terus juga pohon pinang. Pohon pinang juga merata kayaknya di seluruh Indonesia ada pastinya ya, sama seperti pohon kelapa. Pohon kelapa sawit ini juga tidak semua daerah ada Bang Po ya, karena juga karena kerumitan penanamannya dia nggak mungkin nggak bisa tumbuh di daerah dingin ya, bisanya mungkin di daerah panas gitu ya. Pohon lontar ini pohon khas Indonesia Timur. Ada juga pohon sagu Bang Po ya. Ini adalah karbohidrat utama dari Papua. Kemudian kita juga ada namanya pohon gebang Bang Po. Palem raksasa yang berbunga sekali seumur hidup. Ada juga rotan getah Bang Po. Ini penghasil getah merah untuk pewarna.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Jakarta, Bang Po. Akhirnya sampai juga ya, Bang Po ya. Kita ke penghujung ya, Bang Po. Kita ke penghujung mana, Mpo Nova? Ada yang mau ikut nggak? Ikut mana? Pulang. Kita udah di penghujung ya, Bang Po ya. Terima kasih yang udah dengerin Ayah dari tadi pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai sekarang. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Bang Po. Kalau memang waktunya pulang, Bo ya pulang ya, Bang Po. Langsung aja pulang ya, Bang Po ya. Oh iya, oke dah kalau begitu. Kalau memang udah waktunya pulang, apalagi ada info-info penyampaian pendapat ya, Bang Po ya. Nggak usah nunggu-nunggu, Abang Po. Memang kalau udah jamnya pulang, langsung pulang. Selamat sampai tujuan. Selamat di perjalanan, dilancarkan semuanya. Ayem Pono Pakalista yang cantik, belam-belam sejakarte. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rute Velodrome Manggarai siap beroperasi dengan sejumlah penyempurnaan fasilitas dan layanan yang mengutamakan kenyamanan serta aksesibilitas pengguna. PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro melalui Direktur Utama Iwan Takwin menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada hari ini. Penyempurnaan dilakukan untuk menghadirkan transportasi publik yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Rute sepanjang 12,2 km ini menghubungkan Kelapa Gading hingga Manggarai melalui 11 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 28 menit serta dilengkapi fasilitas seperti pos kesehatan, ruang laktasi, pos sapa, musola, drinking fountain, lift, eskalator, dan juga tangga. Beralih informasi yang lain, Bupati Karawang Aib Saipullah menginstruksikan aksi cepat tanggap untuk membersihkan pencemaran lingkungan berupa cecaran limbah hitam yang diduga tumpahan minyak mentah di sepanjang 600 hingga 800 meter bibir pantai Cemara Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pembersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Karawang bersama PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java tanpa menunggu kepastian asal limbah. Untuk memastikan sumber pencemaran, pemerintah dan PHE ONWJ telah mengambil sampel yang akan diperiksa di laboratorium dan puslavor dengan hasil diperkirakan keluar dalam 4 hingga 5 hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Promat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi barengan Epok Mariana Suendi di Dangdutnya Nyok. Edisi Kamis 27 Agustus 2026. Alhamdulillah perjalanan tadi dari rumah di selatan sampai ke pusat lancar, bahkan cenderung lalu lintasnya gak rame ya Abang Po ya. Alhamdulillah tadi Sudirman rada lengang Abang Po lalu lintasnya, dan di mari juga di sekitar Medan Merdeka Barat, di sekitar Monas juga masih terpantau aman dan lancar. Untuk lalu lintas juga tidak ada pengalihan ya. Jadi buat Abang Po yang ingin melintas silakan. Sejauh ini tidak ada pengalihan arus lalu lintas ya di sekitar Monas. Yang pasti buat Abang Po yang hari ini tetap beraktivitas, karena sebagian teman-teman AY ada yang WFH ya, di kantor-kantor lain gitu, yang emang kantornya dekat sama gedung DPR gitu Abang Po. Jadi banyak yang WFH hari ini, kantor-kantor di dekat-dekat gedung DPR gitu ya. Tapi kalau yang masih beraktivitas di hari ini tetap semangat, tetap selalu waspada dan berhati-hati dimanapun Abang Po berada, apalagi yang berkendara nih. Bukan berarti jalanan lada lengang jadi ngebut-ngebutan, jangan ya. Yang pasti boleh diupdate juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po sore hari ini. Lalu lintasnya, cuacanya emang gerah banget sih, panas ya. Enaknya sih emang ngadem-ngadem dah nih kalau panas-panas begini. Sembari request lagu dangdutnya udah dibuka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Barengan Epo Mariana Suendi. Jangan lupa Bang Epo juga bisa dengerin lewat aplikasi R Digital, dan bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan. Dangdut.

0: Jakarta. Abang Po, hari ini aktivitasnya padat nggak sih? Walaupun memang di sebagian tempat kerja banyak yang WFA, tapi kalau kami di mari nih ya, kita tetap lanjut ya. Karena ya aman-aman aja, alhamdulillah nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya, Abang Po. Tapi yang pasti ini juga pasti dimanfaatkan Abang Po nih gitu ya. Hari ini juga yang masih tetap beraktivitas, berhubung ini tanggal 27 Agustus 2026 untuk sebagian orang juga hari ini banyak yang belum gajian ya. Jadi kalau misalnya hari ini sembari kerja, sembari mantau informasi juga seputar lalu lintas, seputar aktivitas yang ada di Jakarta, sembari makan juga di jam segini ya, udah tadi makan siang udah lewat, makan sore ya, jangan lupa Abang Po, sambil request lagu dangdutnya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal makanan nih Abang Po, Ayah tuh termasuk orang yang kalau beli makanan dari luar ya, itu kan biasanya kalau beli di warteg misalnya ya, itu kan dibungkusnya pakai karet gelang ya Abang Po ya. Atau beli minuman deh gitu, minum-minuman pinggir jalan kayak es-es gitu biasanya kan dibungkusnya pakai karet gelang. Nah Ayah tuh termasuk orang yang punya kebiasaan ngumpulin karet gelang Abang Po. Tapi Ayah yakin sih banyak yang punya kebiasaan kayak gitu, iya gak sih? Tapi ada juga sih kayak yang ngerasa, ah udahlah buang aja Po, ngapain karet gelang dikumpulin. Nah ini nih kayaknya seru nih kita bahas ya Abang Po ya. Karena ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. Kalau Abang Po beli makanan atau minuman terus ada karet gelangnya, itu karet gelang Abang Po simpen apa buang? Kalau Ayah ya simpen, banyak di rumah kita taruh di dapur tuh. Jadi kalau misalnya nanti butuh apa, ada karet gelang gitu Abang Po. Buat ngencengin, buat ngiket gitu ya. Nah kalau Abang Po gimana nih? Kalau beli sesuatu entah makanan, minuman gitu ya, terus dapat apa namanya ada karet gelangnya, itu karet gelang Abang Po buang apa simpen gitu? Coba kasih tahu dah komentarnya di sini ya. Langsung aja sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Uni Linda di Jakarta. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Nyaknya.
0: Cakep Uni.
1: Ya.
0: Apa kabar, sehat?
1: Oh sehat.
0: Alhamdulillah. Apanya yang gak sehat?
1: Kantong gak sehat.
0: Emang apa?
1: Tanggung bulan.
0: Ya sama. Kantongnya gak sehat. Ya Allah. Uni tenang, Uni tidak sendiri.
1: Berdua sama Babe.
0: Oh gitu, sama Babe di sana ya. Iya.
1: Babe lagi sakit, jadi aku ngurusin.
0: Iya, cepat sehat ya Be, tetap semangat pokoknya. Uni, nih sebelum request lagu dangdut, Ayah mau tanya sama Uni Linda deh. Kalau Ayah tuh punya kebiasaan kalau beli makanan atau minuman dibungkus gitu ya, ada karet gelangnya, tuh karet gelang Ayah kumpulin Uni. Kalau Uni Linda termasuk yang kalau beli sesuatu ada karet gelangnya, dikumpulin apa dibuang tuh karet gelang?
1: Oh dikumpulin tuh.
0: Oh dikumpulin sama?
1: Iya kumpulin.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang kalau butuh saya kasih.
0: Apaan? Kalau orang butuh?
1: Kalau orang butuh karet saya kasih.
0: Iya iya.
1: Tukar makanan.
0: Oh enak tukarannya makanan ya.
1: Kalau nggak ada duit tukar makanan.
0: Oh gitu. Oh iya. Ya oh berarti Uni termasuk kayak Ayah ya, karet gelang dikumpulin ya Uni ya.
1: Iya kumpulin. Mau tepok mau enggak, pokoknya kumpulin.
0: Kumpulin ya. Siapa tahu nanti kepake buat orang butuh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Ditaruh di mana? Di mana? Kalau Ayah naruhnya di dapur.
1: Di dapur pakai kantong kresek dulu.
0: Oh di kresek dimasukin?
1: Iya.
0: Oke dah. Penuh
1: baru aku kasih orang kalau butuh.
0: Iya. Oke dah kalau gitu.
1: Tapi jangan diikat tangan plastiknya.
0: Emang apa?
1: Di gelar aja kalau diikat nengketin nanti.
0: Oh begitu. Oh baru tahu. Oh kalau Ayah sih biasanya Ayah cantolin aja tuh kayak dipaku gitu nih, dipaku.
1: Apakah nggak apa-apa kalau di kantong plastik jangan diikat.
0: Oh begitu. Dia kabur ya kalau
1: dikabur.
0: Oke deh. Oke deh Uni kalau gitu. Uni Lina mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
1: Apa ya? Ice Kesnawati boleh gak?
0: Ice kalau ada lagunya sih kita puterin ya. Coba bentar ya. Soalnya penyanyi lama takut kagak ada lagunya. Ice Tresnawati kita punya lagunya Dana Asmara, Ame Selalu Rindu. Mau?
1: Apa aja deh, berarti
0: Ice Tresnawati. Oke dah kalau gitu. Sip, lagunya salam ditunggu ya.
1: Buat siapa ya? Semuanya ya. Mm-mm. Salam buat Pomariana, salam sehat selalu.
0: Amin amin, terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin amin amin. Iya iya, makasih doanya ya Uni ya.
1: Tadi macet gak demo?
0: Enggak, di mari mah aman aja, lancar aja, enggak ada pengalihan lalu lintas juga. Oh, di sekitar Monas mah. Alhamdulillah.
1: Kita enggak mau ya jadi kerusuhan ya.
0: Iya, jangan dong. Iya, pokoknya semua tertib lah, insyaallah sampai kelar.
1: Iya. Damai deh.
0: Iyalah, semua juga mau gitu. Oke deh Uni. Iya. Terima kasih Uni, ditunggu ya. Belum.
1: Semoga mau turunin ya sembako jangan mahal.
0: Ya ya ya ya ya. Pokoknya mudah-mudahan semua yang terbaik buat rakyat ya Uni ya. Ya, oke dah. Sip, makasih Uni Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ternyata punya kebiasaan sama kayak Aye. Dia demen juga tuh ngumpulin karet gelang. Apa karena kita sama-sama perempuan ya Uni ya? tapi enggak tahu juga deh. Kalau Abang Empok bagaimana nih yang laki-lakinya? Demen juga enggak sih ngumpulin karet gelang kalau habis beli makanan minuman gitu kan? Suka dipakein karet gelang apa kalau kita belinya di warteg, di warung-warung gitu? Ya suka ada karet gelangnya tuh. Kalau Ayah sih termasuk yang suka dikumpulin Abang Po. Nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba ntar juga butuh lah buat apa gitu kan, ya udah dikumpulin aja. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Oke, Bang Ari di Samarinda
2: ya.
0: Bang Ari
2: ya.
0: Samarinda cuacanya gimana, sama nggak panas kayak Jakarta?
2: Panas
0: sama ya. Ya udah, mau lagu apa?
2: Punya Pia Palen.
0: Yang mana tuh?
2: Memandangmu.
0: Memandangmu. Oke deh, ditunggu Bang Ari lagunya ya. Terima ya. Kasih Ari di Samarinda, Memandangmu ya. Ditunggu lagunya Ari. Ini ada satu telepon lagi nih di WhatsAppnya Perempat Jakarta. Ada Bang Haris di Jakarta, di Kalianyar tepatnya ya. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
3: Waalaikumsalam dangdutnyo, nyonyonyo.
0: Selamat sore Bang Haris.
3: Iya, yep, iya po.
0: Bang Aris, kalau di rumah Abang atau Positi suka ngumpulin karet gelang kagak nih?
3: Sekolah gitu lah.
0: Hah?
3: Iya, kalau di rumah sih kita taruh aja gitu po. Ya dikumpulin juga sih karet gelangnya gitu.
0: Iya, kalau misalnya suka, orang kita suka beli makanan dari luar gitu ya. Nasi bungkus, ape, kan suka ada karet gelangnya tuh. Nah, ya benar, itu kalau Bang Haris sama Positi biasanya di rumah dibuang apa itu karet gelang dikumpulin gitu. Kali nanti bakalan apa gitu dibutuhin.
3: Kumpulin, Po.
0: Kumpulin ya. Sama kita ya berarti ya.
3: Ya kadang kita kasih lagi sama orang yang
0: ngebutuhin.
3: Butuhnya gitu. Ya, kita kasih aja. Enggak, kenapa enggak?
0: Iya, emang kita ngumpulin juga bakal apa sih? Kita bakal makan kan enggak bisa juga.
3: Kasih lagi sama yang kadang suka keluar.
0: Sama tukang jualan ya biasanya. Apa? Ya
3: mau cari jual-jual juga enggak lah.
0: Oke deh, apa mau request lagu apa nih?
3: Requestnya lagu dari ini aja deh, apa sih, Caca Andika.
0: Yang apa tuh?
3: Angka satu
0: ya. Lagu buat siapa?
3: Menyedot buat Pak Mariana, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Gin, Bu Alma, Pak Tepan, terus Kak Kungjo, sehat selalu Kak Kungjo.
0: Amin.
3: Bu Hayati dan Pak Mungin, Bang Herman Ganesa, Bang Iwan Santoso, Pak Lutfi, semuanya deh.
0: Semuanya diborong ya. Oke deh. Amin amin amin. Terima kasih Bang Aris, ditunggu lagunya ya.
3: Sama-sama Pak Nana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dia juga tukang ngumpulin karet gelang ya. Kalau Bang Aris katanya dikumpulin nanti dikasih ke orang yang butuh, misalnya tukang dagang gitu. Enggak dijual tapi lebih dikasih gitu ya. Iya sih. Emang mau ngapain kita kumpulin, kita kasih ke orang ya Bang Po ya? Dimakan juga kagak bisa. Eh tapi Abang Po, tahu kagak? Ternyata karet gelang punya banyak kegunaan. Apa aja kira-kira kegunaannya? Nanti lah, sabar. Request dulu aja di mari. Sambil komentar, kalau Abang Po termasuk yang punya kebiasaan suka ngumpulin karet gelang gak sih di rumah? Kali gitu, sama kayak Aye. Tadi juga Uni Linda, Bang Haris juga punya kebiasaan yang sama gitu. Silakan ikutan komentar di sini ya. 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Halo Abang Po, saya Gunawan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo, RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo, Yo, Yo.

0: Budaya Jakarta masih di dangdutnya, enya, request lagu dangdut sembari ikutan cerita dong. Kalau abang pun punya kebiasaan gak sih sama kayak Aye, kalau beli ape-ape, beli makanan, beli minuman, pinggir jalan gitu ya, kan suka dibungkusnya pakai karet gelang tuh. Nah karet gelangnya kalau Aye sih disimpan abang po. Maklum, mak-mak ya kan. Kalau abang po gimana nih, disimpan apa ya, buang aja buang, ngapain sih ngumpul-ngumpulin karet gelang begitu. Silakan kasih komentar di sini ya, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Pak Yayat di Curug Tangerang, requestnya bara bere po katanya. Bara bere. Lagunya Sibat deh kayaknya ya, Siti Badriah ya, bara bere ya. Siti Badriah bara bere. Ada. Sip, kita anterin dulu ya Pak Yayat ya. Di 0213504510 ada yang gabung juga nih. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Nyok.
0: Pak Hasanuddin.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Ya, penana.
0: Mantap.
1: Kok ketawa,
0: karet. Lah iyalah.
1: Ngapain ngumpulin karet buat apaan?
0: Lah, buat ngiket. Buat ngiket
1: rambutnya ponana
0: gitu. Buat ngiket orang rumah di apa? Di orang buat ngiket si AA di rumah biar enggak pergi.
1: Siapa si Teteh?
0: Lah kok si Teteh? Laki aye. Kita ikat pakai karet gitu. Gelang. Enggak bercanda.
1: Oke, lain buat ngiket rambutnya ponana itu biar aja lampar-lamparan kalau naik motor
0: apa gitu. Oh, bisa juga karet gelang buat ngiket rambut mah bisa.
1: Iya, bisa. Tapi kalau rambutnya jelek pada keriting.
0: Tapi oh, ya itu. Masalahnya
1: emang karet. Yang stand yang beda lagi kalau buat ngiket rambut.
0: Lah iya. Makanya ya suka punya kebiasaan gitu ngumpulin karet gelang di rumah. Lah kalau Pak Hasanuddin gimana? Di rumah ada enggak sih dikumpulin tuh karet gelang apa dibuang aja gitu?
1: Selalu sih kumpulin sih, apalagi kalau kita pasang tabung gas kan juga kan gara-gara bener tuh.
0: Heeh, pakai karet gelang.
1: Pasti dibantu sama karet gelang.
0: Biar kencang ya.
1: Iya biar kencang. Pasang regulator tabung gas itu.
0: Oke.
1: Terus kadang-kadang orang juga butuh. Pasang punya karetnya per gelang. Ada.
0: Iya.
1: Itu saat-saat kan butuhin. Jadi kumpulin aja, pas udah tinggal kumpulin doang, tinggal cantolin aja di situ.
0: Iya, benar-benar.
1: Di rak itu kan, di gagang itu berarti ini rak kan itu nggak bisa tuh.
0: Iya, benar-benar. Jadi bisa
1: dipakai
0: kalau kita butuh-butuh gitu ya, atau tetangga, saudara gitu ya.
1: Pasti itu barang hal sepele tapi sangat dibutuhkan.
0: Nah itu dia. Oke deh, mau request lagu apa nih, Pak Hasanuddin?
1: Saya pengen minta lagu itu. Dari hujan.
0: Eri Susan.
1: Iya.
0: Iya dah, mudah-mudahan hujan
1: ini,
0: ya.
1: Ini sekalian ini informasikan cuaca di saya sudah sedikit mendung. Sudah suara bunyi gluduk-gluduk ya. Tangan juga suara gluduk ini.
0: Oh iya benar ya, mudah-mudahan hujan dah ya di sono ya.
1: Iya.
0: Biar adem gitu.
1: Biar adem di angin,
0: iya,
1: di angin
0: bener.
1: Ada suara, ada anginnya ini.
0: Iya. Oke deh.
1: Oke.
0: Ditunggu ya Pak lagunya ya. Ya, salam-salam dah boleh.
1: Pare sama Uni Linda, Ica, Bumi juga, terus Kakang Jamal di Rangkas Bitung.
0: Oke.
1: Okay. Itu happy. Oke, buat semua-semua dah.
0: Iya.
1: Tanpa kecuali.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor Abang Po. Ada juga nih ayah mau sapa. Ada Ibu Siti Maisarah ya. Oh ini bininya Bang Haris ini. Kalau ayah mau disimpen po karet gelangnya katanya. Salamnya buat Bu Dindin, Pak Jikong Dani, Bang Ali Topan dan semuanya aja dah katanya. Oke deh kalau gitu lagu requestannya dari Pak Yayat di Curug Tangerang nih, Barabere, Siti Badriah. Dilanjut hujannya dari Kak Eri Susan. Abis itu balik lagi ya, abis kabar berita jam 4 sore. Tetap di mari, di dangdutnya. Nyok.

Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh kelurahan di Jakarta membenahi tata kelola informasi agar menjadi badan publik yang informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan coaching klinik menuju evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi publik 2026 yang diikuti Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Cipulir, dan Tanjung Barat pada Rabu kemarin. KI DKI Jakarta menekankan pentingnya sistem informasi yang terdokumentasi, mudah diakses, dan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian petugas. Kelurahan juga didorong melengkapi daftar informasi publik dan SOP layanan, serta memanfaatkan media sosial sebagai kanal informasi. Beralih ke informasi yang lain, Kota Cirebon mendapat 200 unit becak listrik yang diprioritaskan bagi para pengayuh becak lama yang sudah terdata. Selain menjadi sarana transportasi, keberadaan becak listrik juga diarahkan untuk mendukung budaya dan pariwisata Cirebon melalui konsep becak wisata. Pemerintah Kota Cirebon pada hari ini berencana menempatkan becak wisata di sejumlah hotel agar wisatawan bisa menggunakannya untuk berkeliling dan mengenal berbagai kawasan serta suasana khas Kota Cirebon. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih barengan Epo Mariana di Maria Bompo 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sembari ngomongin soal karet gelang ya Bompo, tapi ternyata karet gelang bukan sembarang karet gelang. Karet gelang ini jadi salah satu souvenir di acara kemarin ya di Istana Abang Po pas momen hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di Istana tuh Abang Po ada salah satu souvenirnya itu karet gelang Abang Po. Nah ini karet gelang kan juga salah satu permainan tradisional di Indonesia ya Abang Po ya. Permainan tradisional kelereng, karet gelang untuk lompat karet ya. Ini kan jadi souvenir khas yang ada di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus kemarin ya Bompo. Dan ternyata ini tuh banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih souvenirnya ada kelereng sama karet gelang? Apakah filosofi dibalik souvenir tersebut gitu ya. Jadi memang ada alasan kenapa dari pihak istana menyiapkan mainan-mainan tradisional karet gelang sama kelereng untuk lompat karet ya. Ini jadi souvenir khas yang bisa dibawa pulang para tamu undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta Bang Po. Ini menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kehadiran souvenir berupa permainan tradisional seperti kelereng dan juga karet gelang untuk lompat karet sebagai gambaran dari budaya serta kesenian lokal. Jadi Bapak Prasetyo Hadi ini menyampaikan bahwa pemberian kelereng dan karet gelang bagian dari upaya pemerintah untuk mengingatkan generasi penerus tentang kearifan lokal Indonesia termasuk permainan tradisional gitu. Jadi memang tujuannya ya semata-mata untuk menjaga semua tradisi dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang gitu. Karena memang sebelumnya tuh kan ada salah satu tamu undangan yang sempat di apa namanya, dia ini tuh menang war tiket upacara kemarin di istana ya Bompo. Terus ditanyalah sama teman-teman wartawan gitu, coba dong dibuka isi tas souvenir itu apa aja gitu. Nah ternyata ada macam-macam ya, ada buku, ada tumbler tempat minum, terus juga topi warnanya merah, terus juga ada

0: sekolah, termain ni leh. Iya.
1: Iya. Oh, buat ikat rambut. Oh iya, oh buat ikat rambut. Iya. Ya udah. Lagunya apa?
0: Mendem kangen.
1: Hah?
0: Mendem kangen.
1: Mendem kangen.
0: Iya.
1: Lagu siapa, Pak De?
0: Dari Adela.
1: Mendem kangen enggak ada, Pak De, di sini.
0: Oh, ini mendem kangen. Negara Angin.
1: Oh, Negara Angin ada, Deni Caknan ada.
0: Iya, kayak Negara Angin kayak gigi.
1: Iya. Oke, dah ditunggu lagunya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus. Iya, sama-sami Pak De Martono ya di Jakarta Utara. Dia suka ngumpulin ini ternyata katanya karet gelang buat ngunci rambutnya. Rambutnya gondrong soalnya kata begitu. Iya sih, bisa juga sih ya. Tapi kalau ngunci rambut pakai karet gelang, jujur aja sih kusut rambut, ya nggak sih ya Bang Po? Dilepasnya sakit, beneran dah. Ya, ada juga Bang Gilang nih, assalamualaikum. Info cuaca Karawang terkini mendung Po. Lagunya Lesti dong Po, Kejora. Lagunya Lesti Kejora bawa aku ke penghulu katanya. Siap deh Bang, dianterin lagunya Lesti Kejora dengan bawa aku ke penghulu ya. Ini gak ikutan tema nih Bang Gilang, tumben nih. Tapi gak apa-apa deh, udah info. Cuaca tuh katanya Karawang mendung ya. Semoga aja turun hujan biar adem ya Bang. Ada juga Mutiara. Halo Kakak, selamat sore. Wah, dia ngirimin foto nih Kak Mutiara Ntas yang di Lampung. Dia ngirimin foto, katanya dia itu suka ngumpulin karet gelang tuh Bang Po, katanya jaga-jaga. Mana tahu ketemu orang ngeselin bisa langsung jepret. Boleh, bisa tuh begitu ya. Bisa aja. 0213504510 nyapa lagi nih. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok. Nyok, Pak Mariana.
1: Iya, Bumi.
2: Ya.
1: Kalau Bumi gimana, suka ngumpulin enggak karet gelang?
2: Suka.
1: Biasanya buat apa, Bu?
2: Ya dikumpulin aja, orang kadang nyari satu aja susah.
1: Oh gitu.
2: Ya buat ikat, ya buat ikat rambut itu. Kalau enggak itu si siapa mbaknya yang masakin itu kalau udah ngumpul saya kasih ke dia.
1: Oh,
2: ntar
1: iya,
2: buat ngaretin sayur lagi balik ke sini. Saya kumpulin lagi balik ke dia lagi. Gitu kok.
1: Oke. Jadi yang ngumpulin buat dikasih lagi ke orang yang butuh gitu ya.
2: Iya. Masak sayur tuh kan plastiknya suka dikareti.
1: Bener.
2: Kadang saya juga pakai buat ikat rambut gitu.
1: Oke dah. Lagunya gitu, apa Bu Umi?
2: Lagunya itu kalau mandi madu ada apa enggak sih, Bo?
1: Bentar ya. Mandi madu harusnya sih ada ya. Mandi sore kali ya, kok jam segini mah mandi mah.
2: Iya, udah. Tapi udah. Aku mandi jam 3
1: oh,
2: biar enggak ketinggalan itu.
1: Iya. Ada nih.
2: Nungguin. Ada. Oh iya, itu.
1: Iya.
2: Ya, salam-salam Po buat Pak Mukimin, Bu Yati, Kak Kongjo dan Uti, Bang Aris, Po Siti, Bang Ali Topan. Ini kemarin Bang Ali Topan enggak ada suaranya udah lama, mudah-mudahan sehat.
1: Iya.
2: Semua sehat.
1: Amin.
2: Terus Allah juga tuh Bu Tami, Bu Dindin, Bu Ani. Ya, teman-teman semua yang lagi dengerin ini khusus spesial buat Pak Mariana. Selamat bertugas selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi di Jakarta, Bang Po. Ya udah kalau gitu, ayo mau muterin lagu dulu ya, Bang Po ya. Requestannya Bu Umi tadi minta apa? Mandi madu. Nah, yaudah kita anterin aja dah. Tapi sebelum itu Negara Angin dulu sama lagunya Lesti Kejora bawa aku ke penghulu. Tetap di mari ke Dangdut Nyok. Nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Dangdut.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdutnya di 0213504510. Sembari ikutan cerita di sore hari ini ya Bang Po, termasuk yang suka gak sih ngumpulin karet gelang di rumah. Ini ada nyapa dulu Ada Ibu Sri Ariatun di Ciledug, selamat sore Ibu, semoga sehat selalu ya. Kalau saya katanya beli makanan, ada karet, saya kumpulin Po. Kalau udah banyak, saya bawa ke sekolah buat mainan lompat tali anak-anak. Karena Ibu Sri Ariatun ini guru ya Bang Po ya. Terus katanya gini, kalau yang di rumah saya pakai kunci rambut saat mau pakai konde saat menari. Ini ada contohnya nih katanya. Minta lagunya Pengemis Cinta dong Po, dari Joni Iskandar ya, Pengemis Cintanya ya. Oke, diantriin dulu ya Bu Sri Ariatun. Terus juga ada, siapa nih? Naila Hernisal yes Ica alias Zakie. Ya Allah, namanya banyak bener ya. Kenapa sih katanya telepon gak diangkat-angkat dua kali berturut-turut? Kurang banyak telepon terus sampai masuk pokoknya ya. Terus juga ada Bang Iskandar Cibinong, request Astaga Bercanda Po. Kalau dapat karet gelang biasanya ya simpen dalam gelas, lumayan Po, kekumpul banyak ya buat jaga-jaga aja. Padahal mah kagak tahu buat apaan, toto numpuk aja satu ember kecil karet gelang. Iya, kadang-kadang gitu ya. Udah tahu-tahu banyak aja gitu ya. Nih di 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok. Halo.
2: Iya,
1: ini dia masuk. Ya, ngapain sih Zakie? Ngambek aja. Sabarlah. Sabarlah. Gimana? Masuk juga kan kalau omong rezeki enggak kemana kata Pak Ustadz. Begitu. Iya, ya udah. Halo, Ica. Pengen nonton enggak? Ayo soalnya udah halo-halo nih. Nonton enggak?
2: Halo, Ica.
1: Ica suka ngumpulin karet gelang enggak, Ica? Di rumah, Ica.
2: Tadi aku ketawa loh.
1: Kenapa itu?
2: Ketawa waktu bilang
1: apa?
2: Buat ikat siapa gitu biar gak kemana.
1: Iya. Yeah.
2: Ikat anaknya aja supaya gak main jauh-jauh.
1: Wah, jangan dong. Ica, tapi kalau Ica sendiri suka ngumpulin karet gelang gak di rumah?
2: Kalau mama dulu iya selalu, kan kadang tuh saya beli kayak gado-gado ya. Ada itunya. Kadang dikumpulin, kalau aku kadang atas meja pas aku nyapu tiba-tiba juga kesapu gitu.
1: Oh gitu.
2: Kadang hilang, kadang kubuang, tapi kadang juga
1: kusimpan. Jadi itu kebiasaan
2: kadang,
1: dilakukan sama mama dulu ya, begitu ya?
2: Kalau mama pasti dikumpulin gitu. Pokoknya gitu. Nah, kalian pun nana sih kalau mama tuh digantung di paku.
1: Iya, di rumah juga gitu, ayah digantung di paku.
2: Kenapa paku di situ tuh? Di situ. Digantung di situ.
1: Iya, sama berarti ya kita ya.
2: Iya, kan ada tadi katanya bilang disimpan di plastik kan, plastik gitu ya.
1: Iya, ada tuh Uni Linda bilang
2: buang juga. Kita kan enggak lihat apa.
1: Oh iya,
2: kalau digantung sih enggak.
1: Iya betul. Soalnya kelihatan kan kalau digantung gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Ica mau lagu apa, Ica?
2: Mas Bu, emang masalah buat lo.
1: Asik. Lanjut tuh. Gitu doang. Udah.
2: Ada kan?
1: Ada dong. Dari duo ini, duo anggrek.
2: Masalah. Pokoknya salam buat semuanya kita udah masuk. Ada tadi ada Uni Linda ya?
1: Ada Uni Linda ya? Ada tadi Uni Linda. Terus siapa lagi?
2: Hasan juga. Pokoknya buat semuanya yang selalu gabung-gabung.
1: Oke.
2: Okay. Ponana.
1: Iya. Yeah. Kenapa, Cak?
2: Boleh
1: tuh aja. Ya udah kalau gitu. Makasih Ica ya, ditunggu lagunya.
2: Makasih,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Ica ya? Ya udah kalau gitu Abang Po request lagu dangdut dulu ya. Nanti juga ya bakal kasih beberapa deretan kegunaan dari karet gelang. Yang kalau dibuang sebenarnya sayang. Apa aja kegunaannya kira-kira? Nanti dah lanjut. Abis yang berikut ini tetap di mari di dangdutnya. Nyak.

0: Pok.
1: Ape?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya, nah kan lu tahu itu, Roy.
2: Dangdutnya, yo

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Abang Po udah masuk segmen terakhir di dangdutnya. Ini kalau ada yang gak diputer request lagu dangdutnya, mohon maaf ya Bang Po ya, karena memang keterbatasan waktu. Ya kagak bisa juga semuanya diputerin ya, kan cuma waktunya 2 jam doang. Tapi Ayu pasti sapa yang udah masuk ke WhatsApp Perempat Jakarta. Ada Siska di Sumatera Barat, ada Bang Ican juga di Gunung Sindur. Selamat sore Bang Ican, yang katanya kalau saya dikumpulin po karet gelang terus dimanfaatin buat ngiket batu es. Bermanfaat sekali benda itu, daripada harus beli. Betul. Oh, jualan apa bikin, suka bikin sendiri Bang Ican? Es batu. Ada Pak Budi Praitno, assalamualaikum. Cilebut turun hujan deras, alhamdulillah. Ini sekitar 1 jam yang lalu, mudah-mudahan masih hujan. Apa hujan udah reda? Bagaimana nih Pak Budi? Pak Budi sampai ngirimin videonya nih, masya Allah, alhamdulillah. Kalau Cilebut hujan deras ya Bang Po ya, mudah-mudahan hujannya memberikan keberkahan ya Pak. Mudah-mudahan nular juga hujannya ke Jakarta, ilah dan sekitarnya gitu biar adem. Ada Kakung Jo juga, selamat sore Kakung. Kalau ditanya itu karet gelang, kalau beli bungkusan disimpan apa enggak gitu ya, jawabannya disimpan po. Mana tahu bisa buat ngiket apa gitu ya, minimal buat ngiket janji yang udah mulai kendor. Soalnya kalau enggak dikencengin takutnya macuk angin. Macuk angin enggak tuh. Apa sih ya, kendor, janji kendor. Celana kali ah Kakung nih ah. Makasih ya Kung, udah ikutan gabung ya Kung ya. Tapi ya itu dia Bang Po ya, ngomongin soal tema sore hari ini. Ini ada satu penelpon terakhir kali ya. Ayo sapa dulu Dani ya, penutup nih penutup. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam ya. Dangdutnya nyok nyok nyok.
1: Oh, weh, ini orang lama nih, kemana aja Pak Ahmad?
2: Ada aja,
1: alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Gimana ya, berebutan? Berebutan ya, kita.
2: Beli buku dengan busa dibawa dalam tabung.
1: Cakep.
2: Gak punya pulsa, teleponnya susah nyambung.
1: Ya, ini nyambung nih. Artinya kita rejeki hari ini. Ya,
2: sekarang
1: berjodoh ketemu.
2: Ini kan sama Pak Mariana.
1: Betul
2: kan,
1: banget, Pak Ahmad ya, Irwan.
2: Kangen sama Pak Mariana.
1: Aih. Kuma ada mang, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi pilek. Lagi musim.
2: Tadinya saya mau ikut demonstrasi ke Jakarta nggak jadi.
1: Atuh kenaun nggak ikutan.
2: Ingin menyuarakan, jangan enakan jadi duduk di kursi ibu rakyat yang di bawah tidak dihiraukan.
1: Mohon.
2: Saya mah alhamdulillah pemainnya masih bisa telepon, berarti kembali usahanya.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana saudara kita?
1: Iya. Benar. Pak, ini request lagu dangdut. Pak Ahmad Irman mau request lagu apa?
2: Ikutan aja
1: ya. Oke deh kalau gitu.
2: Tapi saya izin karena ada dua pantun.
1: Boleh, ayo mangga.
2: Ya, jalannya ke Surapati itu kan.
1: Cakep.
2: Banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
1: Mantep banget tuh. Satu lagi apa tuh?
2: Iyalah, betulik cina jalan ke hutan.
1: Cakep.
2: Jalan ke Sintang. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutan.
1: Ya Allah. Banyaknya kesindir dah tuh kalau itu ya.
2: Makasih ya Mbak Pomariana ya.
1: Sami-sami.
2: Mudah-mudahan besok bisa berjumpa kembali.
1: Amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata penutupnya Pak Ahmad Irwan, Abang Po dari Bandung ya. Oke, kalau gitu di segmen terakhir ini Abang Po, ayam tadi kan bilang ya, karet gelang bukan sembarang karet gelang, karena karet gelang sayang buat dibuang. Ya, jadi ngapa kita ikutan pantun ini ya? Kegunaannya ternyata banyak Abang Po. Yang pertama, kalau Abang Po bepergian ya, menggulung baju dan menahannya dengan karet gelang, ini akan lebih efektif dan menghemat tempat. Jadi bajunya digulung-gulung-gulung-gulung gitu, diikat pakai karet gelang gitu. Jadi tasnya bisa muat banyak. Terus kacamata juga bisa tuh kalau udah melorot-melorot gitu ya, di ujungnya itu dikasih karet gelang gitu Abang Po. Di ujung tangkai kacamatanya gitu. Terus yang hobi masak, nah, ikatkan karet gelang di kedua sisi talenan agar merajang masakan gitu ya, bahan masakan gak bergeser kemana-mana. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Terus karet gelang juga bisa digunakan untuk menahan daun pintu agar enggak terkunci dan menjaganya tetap terbuka. Tuh, boleh dipraktekin deh ya. Terus sulit membuka tutup botol selai karena licin, kan suka ada tuh ya. Tutup botol yang susah dibuka, coba dah ikat bagian tutupnya dengan karet gelang, putar seperti biasa. Terus memberi karet gelang di tengah-tengah kaleng cat di rumah biar kuas gak mudah tercelup kembali ke dalam cat, ini juga bisa. Terus Abang Po, kalau apa namanya buah apel ya, buah apel di rumah gak akan berubah warna menjadi kecoklatan dengan bantuan karet gelang. Caranya potong buah apel menjadi beberapa bagian terus satukan kembali menggunakan karet gelang. Itu katanya apa namanya, apelnya gak bakal hitam, gak bakal berubah warna. Kan biasanya apel kalau udah dibelah kan berubah warna ya. Nah kalau udah dibelah disatuin pakai karet gelang katanya gak berubah gitu. Jadi itu dia beberapa manfaat dari karet gelang yang mungkin selama ini Abang Po cuma taunya ya buat ngiket-ngiket aja gitu ya. Tapi juga bisa digunakan untuk hal lainnya Abang Po. Dan terima kasih buat yang udah ikutan gabung WhatsApp maupun line telepon. Mohon maaf kalau ada beberapa requestannya yang belum sempat keputar. Insya Allah besok ketemu lagi di jam yang sama di Dangdut Nyok di jam 3 sampai jam 5 sore. Yaudah kalau gitu ayo lanjut di siaran terserial Pro 4 Jakarta.
3: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut Nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut Nyok, nyok nyok nyok.

Abang Po, Museum Tekstil Jakarta menghadirkan pameran menjaga warisan untuk masa depan hingga 30 Agustus 2026 dengan menampilkan sekitar 49 koleksi wastra Nusantara, termasuk umbul-umbul Caruban Nagari dari Cirebon yang memiliki nilai sejarah dan spiritual serta berkaitan dengan perjuangan Fathahila di Sunda Kelapa. Pameran ini tidak hanya memperlihatkan keindahan batik, songket, tapis, dan ulos, tapi juga mengenalkan filosofi, sejarah, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan wastra sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Beralih ke informasi yang lain, OJK Kalimantan Tengah mencatat tren positif budaya menabung di kalangan pelajar, khususnya di Kota Palangkaraya. Hingga Juli 2026, program simpanan pelajar atau SIMPEL mencatat 53.530 rekening dengan total simpanan 20,56 miliar rupiah. Program yang didorong OJK bersama lembaga jasa keuangan ini bertujuan membiasakan pelajar menabung sejak dini, sekaligus membangun kemampuan mengelola uang secara bijak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

dari Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Blantek nanti. Sampai nanti jelang jam 8 malam ya Bang Po ya. Lah iya. Baru 2 jam nemenin ya. Masih panjang perjalanan sampai nanti malam ya. Ini juga hari Kamis. Kayaknya banyak yang pulang cepat juga ya Bang Po ya. Soalnya mungkin karena besok ada kegiatan di hari Jumat. Atau mungkin hari ini merada nyantai nih, gak terlalu gedebak-gedebuk banget gitu ya. Atau tetap sama aja gitu. Ya pokoknya apapun itu Abang Po, ya mudah-mudahan apapun yang dilalui hari ini bisa berjalan sesuai sama apa yang Abang Po inginkan lah gitu. Seperti yang satu ini juga, ini juga jadi harapan masyarakat Indonesia. Ya, dengan adanya aksi unjuk pendapat, ya penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI ya Bang Po, yang sampai sore hari ini massa sudah mulai meninggalkan gedung DPR setelah melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan DPR RI ya Bang Po. Massa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai meninggalkan gedung DPR. Ini menurut informasi dari pantauandetik.com ya. Jadi massa AMPB ini meninggalkan bagian depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto sejak pukul 13.15 menit waktu yang lalu, 13.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan mereka berangsur bubar setelah audiensi dengan pimpinan DPR RI selesai. Massa AMPB juga sempat mendengar penjelasan dari anggota DPR yaitu Andri Rosiade dan Rike Diah Pitaloka. Dan massa AMPB kemudian membubarkan diri secara tertib Abang Po. Ini dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga mengapresiasi aksi yang dilakukan secara tertib oleh massa AMPB. Dan Kombes Budi mengatakan kondisi Jakarta aman dan kondusif. Alhamdulillah ya Abang Po ya. Seperti harapan masyarakat Jakarta tentunya, aksi yang terjadi, aksi yang dilakukan tepatnya hari ini gitu ya, aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sesuai dengan keinginan masyarakat juga, semoga bisa tertib. Dan alhamdulillah ya Bang Po, dari informasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa kondisi Jakarta aman dan kondusif ya. Bahkan sampai aksi tersebut selesai begitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini bisa betul-betul didengarkan ya oleh para anggota Dewan. Dan ditunggu hasilnya ya pastinya ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa kembali lagi ke daerahnya masing-masing dengan perjalanan yang lancar dan selamat sampai tujuan. Untuk Abang Po juga yang sore hari ini masih di perjalanan, hati-hati juga, tetap selalu waspada. Yang sore hari ini udah OTW pulang, boleh diupdate juga gimana di sekitar Abang Po, udah mulai mendung gak sih? Tadi soalnya beberapa daerah kok udah mulai ada yang turun hujan ya Bang Po ya. Karawang, terus juga Cilebut ya. Jakarta kapan nih hujannya nih? Kangen hujan gak sih?

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jakarta, Bang Po. Ini baru aja kemarin ya diresmiin LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yang siap beroperasi dengan sejumlah penyempurnaan pada fasilitas dan layanan bagi pengguna. Kehadiran rute ini kagak cuma memperluas konektivitas transportasi publik Jakarta aja, Bang Po, tapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dengan mengedepankan aspek hospitality. Jadi penyempurnaan yang dimaksud yaitu fasilitas penunjang yang tersedia di sejumlah stasiun pada rute Velodrome Manggarai. Jadi setiap stasiun itu bakalan ada apa ya, semacam, pokoknya setiap stasiun itu punya karakter dan tampilan yang beda-beda deh gitu, dengan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus mendukung terwujudnya transportasi publik yang inklusif. Sejumlah fasilitas penunjang yang bakal nantinya tersedia di LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yaitu pos kesehatan, ruang laktasi, drinking fountain ya, pos sapa yaitu sahabat perempuan dan anak, musola untuk pria dan wanita, serta kursi tunggu di peron. Nah, untuk mendukung mobilitas pengguna, setiap stasiun juga dilengkapi dengan lift, eskalator dan juga tangga. Direktur utama PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro, Iwan Takwin mengatakan kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas seluruh pengguna, Abang Po. Jadi selain fasilitas bagi pengguna, ada juga penyempurnaan ya pada penataan fasilitas operasional perkereta apian. Jadi pada rute Velodrome Manggarai, ruang fasilitas operasional saat ini ditempatkan di dalam area stasiun. Peralatan dan fasilitas penunjang operasional yang sebelumnya ada di median jalan gak lagi menggunakan ruang tersebut. Jadi bisa menambah area penghijauan di sepanjang jalur Velodrome Manggarai. Wah, ini sih gak sabar ya, bakal dicoba nih sama masyarakat Jakarta dan sekitarnya nih untuk LRT rute baru ya, Velodrome Manggarai ya, Bang Po. Karena kalau aye, kalau boleh jujur baru ya 2 kali lah naik LRT. Ya kan mau kemana gitu loh, orang tujuannya juga jarang. Kita naik LRT ya udah sekedar nyoba aja waktu itu naik LRT ya sekitar 2 kali lah gitu, Bang Po. Ya begitulah, ibaratnya tuh kita warga Jakarta tuh kayak sebenarnya senang banget ya kalau ada moda-moda transportasi publik yang baru, pasti pengen dijajal gitu, kayak apa sih rasanya ya kan. Walaupun ya sama-sama aja, cuman kan pasti ada sensasi yang berbeda, iya gak sih? Walaupun kata orang katanya, ah sama po naik LRT kayak naik komuter lain gitu begitu. Cuma bedanya dia di atas, kalau emang apa LRT yang kuningan kan di atas tuh ya, waktu itu tuh ini belum ada LRT rute baru belum. Kalau komuternya kan di bawah kata begitu. Ya cuma ya namanya orang ya ngejajal kan nggak ada salahnya.
1: Pada mau kemana?

0: Abang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Po Yati. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Robot Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau di lingkungan tempat tiga kita tinggal diperhatiin sama pemerintah setempat, seneng ya Bang Po ya. Pastinya ada rasa kayak gimana sih kalau orang diperhatiin ya Bang Po ya. Sama kali nih sama warga Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi warga RW 010 untuk memperbaiki jembatan penghubung yang rusak di wilayah mereka. Sekretaris Kelurahan Mangga 2 Selatan Irwandi mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat untuk memperbaiki lantai jembatan yang jebol dan dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan warga, Bang Po. Jadi perbaikan jembatan ini dimulai pada awal pekan ini ya, yang difokuskan rehabilitasi total lantai, penggantian rangka besi siku, terus juga pengecoran ulang, sampai penambahan besi pegangan pembatas sisi kiri dan kanan sesuai standar keamanan. Selain itu juga Sekretaris Kelurahan Mangga 2 Selatan Irwandi juga mengatakan bahwa awal berdirinya jembatan penghubung tersebut awalnya tuh dari kayu Abang Po yang dibangun secara swadaya oleh warga setempat. Terus sekitar tahun 2015 direnovasi menggunakan bantuan corporate social responsibility dari Yayasan Buddha Seci ya. Yeah. Sementara Ketua RW 10 Mangga 2 Selatan Sumari ini mengatakan bahwa kerusakan jembatan penghubung mengakibatkan warga terpaksa berputar jauh sekitar 200 meter dan saat ini jembatan sedang sedang direnovasi ya Bang Po ya. Dan warga juga menurut dari Ketua RW 10 Mangga 2 Selatan, warga sangat senang, berterima kasih atas gerak cepat jajaran kelurahan dengan instansi terkait untuk memperbaiki kerusakan jembatan penghubung tersebut. Iya, kan demen kita ya, warga senang kalau diperhatiin sama pemerintah setempatnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jembatan penghubung di Kelurahan Mangga 2 Selatan yang ada di Sawah Besar Jakarta Pusat ini cepat kelar ya Bang Po ya, biar tuh pada kagak muter jauh lagi ya enggak. Sekalian juga ayo mau menginformasikan nih untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, hari ini azan maghrib di jam 17:56 waktu Indonesia Barat. Jadi ayo mau siap-siap dulu, Abang Po juga yang beragam Islam bisa bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib di jam 17:56 waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, balik lagi di mari ya. Tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas,

0: Bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
1: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
0: Nah, bener banget tuh, Po. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
1: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
0: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
1: Iya benar, kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
0: Abang mah kagak panasan, Po. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

ibadah sholat maghrib, udah kelar sholat maghribnya, makannya belum nih. Soalnya jam makan malam ya Bompo ya. Makan malam dulu deh, makan apa kek yang dirasa kayaknya cocok gitu sama moodnya Bompo hari ini. Kadang gitu ya kalau lagi pusing banget, banyak kerjaan, banyak yang dipikirin, pengen tuh makan yang pedes-pedes gitu. Iya gak sih, suka gitu gak Bompo? Kalau aja sih gitu ya, apalagi kalau misalnya mau ini, mau apa namanya kayak mau datang tamu gitu ya. Kalau perempuan tuh pasti nemu momen-momen moodnya jelek banget gitu. Itu pasti deh, ayo langsung cari makanan yang bisa ngebangkitin mood biar semangat gitu kan. Ya wis ape ya kan. Kan gitu, kalau misalnya bawaannya bete, kesel, udah makan aja deh yang jadi salah satu solusinya gitu. Daripada marah-marah kagak jelas ya kan. Nah ngomongin soal makan ya Bompo, berhubung ini kan juga udah masuk jam makan malam ya, Bompo bisa cari-cari menu makan malam yang ada di sekitar Abang Po, atau hari ini menu makan malamnya masakan orang rumah. Ih, sedep banget. Tapi kalau ayah sih lagi pengennya yang pedes-pedes, segar, ya kayak mungkin mie ayam kali ya, cocok ya. Karena di Jakarta sendiri ada mie ayam yang udah lama banget, masuknya kategorinya mie ayam legendaris ya Abang Po ya, yang sampai sekarang masih eksis. Apa aja kira-kira? Nah, ini nih, yang pertama ada bakmi Asui. Ini salah satu bakmi terkenal di Tanjung Duren. Udah ada sejak tahun 1958, Abang Po. Menunya tuh dia bakmi dengan potongan ayam kampung ya. Terus juga ada topping bakso sampai ati ampela. Terus juga ada bakmi Boy. Ini ada di Jalan Cikajang. Dan ini juga salah satu bakmi alias mie ayam legendaris yang udah ada sejak tahun 1963. Terus ada juga di Jalan RP Suroso Menteng ada mie ayam gondang dia. Ini juga salah satu tempat kuliner legendaris di Jakarta yang udah ada sejak tahun 1968. Terus juga ada masih kawasan Menteng, ada tepatnya di Jalan Gereja Teresia ya, itu ada yang namanya Mie Blow On. Ih, ini sih favorit Aye banget Abang Po. Tapi dia Mie Blow On itu tadinya tuh di sebelah persis Gereja Teresia di Menteng. Cuma sekarang udah pindah. Sekarang itu pindah ke seberang SPBU di apa namanya, di Menteng gitu Abang Po. Di seberangnya tuh kayak ada semacam Puja Sera gitulah gitu. Ada tempatnya lah gitu. Jadi sekarang Mie Blow On pindah ke situ Abang Po. Dulu kan di pinggir banget jalan tuh di sampingnya Gereja Teresia kan. Terus ada juga mie ayam Pendi Kerinci di Kebayoran Baru. Ini udah ada sejak tahun 1972. Terus juga ada mie ayam dengan konsep jualan gerobakan, namanya Mie Ayam Pangsit Haji Batong ya. Ini udah ada sejak tahun 1978, adanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Ada juga bakmi ayam Alok, Abang Po. Ini jadi salah satu bakmi ayam kampung legendaris di Jakarta juga yang udah ada sejak tahun 1978. Salah satu cabangnya ada di Kebon Jeruk dan bukanya udah dari pagi biasanya. Terus juga ada mie ayam Bakso Yunus. Ini juga salah satu mie ayam enak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang udah terkenal sejak tahun 1984. Dan juga ada bakmi Doraemon. Bakmi Doraemon ini udah ada sejak tahun 1986 Abang Po. Dia ada di Cempaka Putih ya. Terus juga ada mie ayam jamur Masno yang udah dirintis sejak tahun 1995. Tuh banyak ternyata ya. Ada berapa tadi? Kurang lebih 10 ya. 10 bakmi atau mie ayam legendaris di Jakarta yang sampai sekarang masih eksis.

0: kene sangke terbohongin.
1: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Lagi-lagi TS Atlas mempublikasikan peta dessert terbaik di Asia Tenggara, Abang Po. Ada beberapa cemilan manis tradisional khas Indonesia yang bersaing dengan negara lain. TS Atlas kan sering banget nih ya menjadi rujukan bagi pecinta kuliner untuk mengenal makanan tradisional dari berbagai negara, termasuk ya di Indonesia gitu. Dan kali ini situs kuliner asal Kroasia tersebut merilis dessert atau cemilan manis terbaik di Asia Tenggara. Nah, ini dia beberapa cemilan manis khas Indonesia yang ternyata masuk petanya TS Atlas. Wow, apa aja, penasaran deh ya. Yang pertama tuh ada Bika Ambon. Ini salah satu kue tradisionalnya orang Medan, Sumatera Utara, Bang Po, ya. Kue ini teksturnya tuh berserat, berongga dengan rasa manis yang khas. Warnanya kuning. Ini udah jadi salah satu ciri khas yang gampang banget kita kenalin dari si Bika Ambon, ya. Terus ada Odading. Wih, Odading juga ternyata masuk nih salah satu cemilan manis alias dessert versinya TS Atlas, Abang Po. Jajanan tradisional berbahan dasar tepung terigu yang digoreng sampai mengembang. Jajanan ini juga populer dengan sebutan lain di sejumlah daerah gitu ya. Terus klepon juga menjadi salah satu jajanan pasar yang sangat populer di Indonesia. Dan klepon ini juga masuk dalam daftar cemilan manis Indonesia yang masuk peta dessertnya TS Atlas. Lanjut ke Barongko, makanan penutup tradisional khas suku Bugis Sulawesi Selatan. Dibuat dari pisang yang dihaluskan lalu dicampur dengan bahan lainnya. Dan terakhir ada martabak sagu. Martabak sagu ini makanan tradisional yang dikenal sebagai sajian khas di Papua, Abang Po. Bahan utamanya yaitu sagu yang kemudian diolah jadi kudapan dengan cita rasa manis. Teksturnya padat tapi tetap lembut ketika disantap. Rasanya manis ya, berasal dari campuran gula merah yang menjadi bagian penting dalam sajian cemilan ini. Belum pernah nyoba sih martabak sagu ya. Kalau Barongko udah, Klepon udah, Odading udah, Bekambun udah semua nih Po Mariana. Cuma martabak sagu khas Papua belum. Ntar kali ya, kalau kita ke sono ke Papua, ya kapan gitu. Apa saudara kita, tetangga kita, teman kita yang habis dari Papua bisa kali bawa oleh-olehnya ke sini martabak sagu.

0: for this.
1: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Eh, po, mau kemana? Cakep bener dah.
6: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
5: Iya.
6: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
5: Ngapain?
6: Mau dengerin musik.
5: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
6: Iya deh.

0: Propet Suara Budaya Jakarta. Kalau lagi kangen terus ditahan-tahan, Abang Po katanya bisa bikin sakit deh. Cepat sembuh ya buat Abang Po yang lagi kurang enak badan, lagi sakit. Penyebabnya apa? Coba diinget-inget lagi. Emang iya, gara-gara udah lama gak ketemu si dia, jadi kangen, sakit, begitu. Iya. Iya kali ya. Ya cobain aja, mungkin udah lama gak ketemu sama orang tua. Namanya juga perantau ya, kangen, pengen ketemu. Cuman belum ada duit, Po, buat balik ke kampung. Iya, ya gak apa-apa, dari tahan-tahan aja dah ya. Tapi kalau emang Abang Po lagi kurang enak badan nih, emang juga ya perhatiin, ini kan lagi musim kemarau ya, lagi cuaca panas, bawaan tuh pengen minum yang dingin-dingin, ya gak sih? Kayak gitu gak sih Abang Po? Nah, minum air dingin, pokoknya terus debu juga kan, virus dan lain sebagainya, akhirnya bikin tubuh jadi gampang kena yang namanya flu ya. Tapi yang pasti kalau Abang Po lagi flu, ada beberapa makanan yang katanya sih kudu dihindarin biar cepat sembuh. Apa aja kira-kira? Yang pertama nih, gorengan dan makanan berminyak. Kalau Abang Po lagi flu ya, kalau Abang Po makannya gorengan mulu, makan berminyak mulu ya, ya udah kagak kelar-kelar tuh ya. Jadi memang flu dan demam disarankan untuk tidak makan gorengan dan makanan berminyak gitu Abang Po. Terus juga kafein berlebihan juga, kayak kopi, minuman berenergi, minuman tinggi kafein lainnya ini kurang ideal juga dikonsumsi saat tubuh butuh hidrasi maksimal, apalagi kalau udah ada gangguan pencernaan gitu ya. Makan terlalu pedas juga ternyata gak baik ya, walaupun sebenarnya kalau lagi flu bawaannya kepengen makan yang pedas-pedas gitu ya, tapi ternyata gak disaranin Abang Po. Minuman manis juga gitu ya, ini bakal memperparah kondisi tenggorokan juga gitu ya. Terus porsi makan yang berat ini juga tidak disarankan ya. Gak perlu memaksakan diri untuk makan dalam porsi penuh kalau nafsu makannya emang lagi gak sama sekali. Yang terpenting adalah tetap memastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi dari makanan dan minuman bergizi. Itu sih yang paling penting. Ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih nenamu jam segini? Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Ini ada tetangga malam-malam kemari, ngapain bang?
1: Ya ngapain kalau kesini? Biasa bawa gorengan.
0: Ya Allah. Dikata kita tegangan sih itu kali ya. Jadi gini jadi gorengan. Gak ada libur malam Jumat, ayo libur. Gak ada
1: dagang. Oh gitu, iya iya iya. Biasa gitu ya.
0: Kalau malam Jumat
1: kagak. Biar banyak yang beli ya. Ada hari-hari tertentu yang gak dagang.
0: Bukan bang, malam Jumat kalau kita orang Betawi kan adanya meyasinan. Gitu.
1: Sedekahan gitu ya.
0: Abang kalau mau besok dah ya. Tapi tunggu mood Ayah juga sih ya, mau dagang apa enggak besok. Ngapain ini Bang Fajar nih, tetangga Ayah Abang Po, dia kemari. Ini Ayah lagi ngomongin soal makanan-makanan yang kagak boleh kita makan kalau lagi flu, Bang. Ini kan orang lagi banyak yang pilek.
1: Iya.
0: Kalau Abang?
1: Enggak, biasa aja gue.
0: Biasa aja.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau suaranya kalau pilek ya.
1: Masa sih? Kayak emang hari ini belum ngupil. Jadi kesumbat dikit.
0: Ya Allah. Ya Allah, udah tua jorok banget. Yeah.
1: Makanan-makanan yang gak boleh buat flu.
0: Kalau abang makan nih makanan,
1: apaan
0: sembuhnya
1: tuh?
0: Lama.
1: Apa itu?
0: Gorengan, makanan berminyak. Kafein yang berlebihan, abang kan demen ngopi.
1: Parah.
0: Jangan. Terus makanan terlalu pedes juga.
1: Oh, gue suka pedes tuh.
0: Jangan minuman manis, kayak minuman kemasan.
1: Oh, kalau manis kemasan gue nggak suka.
0: Tuh juga kata tambah parah nanti. Sama porsi makan berat gitu.
1: Waduh, makan berat makan apaan tuh?
0: Batu kali ya. Ya pokoknya bukan berarti orang apa namanya lagi sakit harus makan yang banyak, enggak juga. Yang penting adalah gizinya bang.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Bukan ke porsinya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Makanya kalau lagi flu segala macam mah gue bikin itu. Sop ayam tuh.
0: Ya enak.
1: Sop ayam jahenya banyakin. Tuh kan.
0: Anget ya.
1: Iya. Ayamnya pakai ayam. Kalau enggak pakai ayam cekernya aja gitu.
0: Boleh.
1: Kan.
0: Boleh, kaldunya yang penting.
1: Kaldu,
0: ya.
1: Kaldu yang penting kaldunya.
0: Boleh tuh. Ntar deh dicoba. Di rumah kalau misalnya ada yang
1: suka sakit, masak loh.
0: Kita praktekin.
1: Suka. Bisa lah. Bisa masak.
0: Bisa. Bisa ya Bu, Abang apa namanya masak mah hari-hari juga yang masak kan kita di rumah.
1: Iya, betul betul. Di rumah katanya udah pakai kompor listrik ya.
0: Nggak usah ngomong-ngomong ah. Ayah mau gak mau nyombong orangnya.
1: Sebelumnya kan kamu bertanam kan. Kemudian disiram cuman.
2: Udah dimari aja.

Abang Po, PMI Kota Jakarta Timur memperkuat pencegahan DBD melalui program Mosquito Borne Disease Prevention Program atau MDPP dengan melibatkan 30 kader untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat melawan pemberantasan sarang nyamuk. Kegiatan yang dilakukan bersama kader Ciumantik, Puskesmas Desa Wisma RTRW dan warga tidak hanya berfokus pada pemeriksaan jentik, tapi juga mendorong budaya hidup bersih melalui penerapan 3M plus secara rutin di lingkungan rumah. Beralih ke informasi yang lain, anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti pentingnya keberadaan kawasan industri di Kabupaten Tangerang agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Dalam kunjungan ke kawasan industri Cikupamas, ia mendorong perusahaan mengarahkan program TJSL pada bantuan produktif melalui pembinaan peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi IKM serta UMKM agar dapat berkembang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Stay Chu yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Stay Chu, Stay Chu. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih, seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Stay Chu ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Stay Chu, Stay Chu ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Stay Chu, Stay Chu.
1: Cerita dalam lagu.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak.
2: Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
2: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
2: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
2: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
3: Po, mau kemana, Po?
4: Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.
3: Ih.

masih di mari barengan Epo Marinus Wendy Belantik sampai nanti jelang jam 8 malam. Abang Po, beberapa waktu lalu, tepatnya hari Selasa kemarin ya, tanggal 25 Agustus, pembukaan bioskop mini Jack Cinema di dekat Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan. Ini menarik perhatian warga sekitar. Anak-anak sampai orang dewasa bergantian mendatangi lokasi Jack Cinema di dalam Jack Mart, Abang Po. Nah, tingginya antusiasme warga juga terlihat dari tiket yang ludes terjual. Ini berdasarkan pantauan dari Kompas.com ya, di lokasi tiket untuk pemutaran film pertamanya, kedua dan ketiga pada hari itu, tanggal 25 Agustus Selasa kemarin, itu habis terjual, Abang Po. Dan warga yang kagak kebagian tiket akhirnya memilih pulang dan berencana kembali besok untuk mencoba pengalaman menonton di bioskop mini terbaru di Jakarta Selatan ini, tepatnya di dekat Rusun Pasar Rumput ya, Bempo ya. Ini ada yang baru dengar kali, ada Jack Cinema gitu ya. Jack Cinema ini apa sih gitu? Ini saya kasih tahu dulu kali ya, Bempo ya. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menghadirkan Jack Cinema, yaitu bioskop mini yang berada di dalam Jack Mart Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan. Bioskop ini diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada hari Senin lalu, tanggal 24 Agustus 2026. Terus yang ngebedain Jack Cinema sama bioskop pada umumnya apa nih? Yang pasti ya, Jack Cinema ini adalah bioskop mini ya. Dari ukurannya juga beda ya, Bang Po ya. Dengan satu studio berkapasitas 43 orang aja, harga tiketnya mulai dari Rp15.000, Bang Po. Lokasi pertamanya ada di tengah rumah susun alias rusun dan pasar, tepatnya di Tower 3 Pasar Rumput. Nah, bioskop ini kalau katanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Rano, dihadirkan sebagai upaya memperluas ekosistem kota Jakarta ya, Jakarta Kota Cinema, sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap film Indonesia. Jack Cinema melengkapi sejumlah langkah Pemprov DKI dalam membangun ekosistem perfilman Jakarta, Bempo. Di antaranya melalui Jakarta Film Commission, platform layanan terpadu Filming in Jakarta, serta pengurangan hingga 50% pajak barang dan jasa tertentu untuk pemutaran film nasional. Dan kedepannya Pemprov DKI bakal mendorong pengembangan konsep serupa di rumah susun dan pasar lainnya, agar ruang hiburan, apresiasi film dan kreativitas semakin dekat dengan masyarakat. Terus pertanyaan selanjutnya yang tadi, apa bedanya Jack Cinema sama bioskop yang ada di luar sono, di mall-mall gitu ya? Jadi Jack Cinema ini dia mengusung konsep bioskop mini, kapasitasnya cuma tadi sekitar 43 orang ya, Abang Po ya. Gitu, secara kapasitasnya udah beda ya. Harga tiket pun cenderung lebih ramah di kantong. Nah, untuk menghadirkan opsi hiburan baru di Jakarta, Perumda Pasar Jaya menggayat Layar Digi, yaitu perusahaan penyedia konsep bioskop mini berbasis digital di Indonesia. Sebelumnya Layar Digi ini telah bekerja sama dengan raksasa retail minimarket lah ya, yang terkenal itu ya, dan membuka konsep bioskop mini yang sama di Tangerang, Bogor, Karawang hingga Sukabumi. Yang pasti perbedaannya bioskop pada umumnya dengan Jack Cinema, dari harga tentunya jauh lebih terjangkau ya, kisaran 15 sampai 20 ribu, yaitu 20 ribu untuk weekend, 15 ribu untuk weekdays. Terus bebas bawa makan dan minuman dari minimarket Jack Mart itu ya, Bang Po. Jadi kehadiran bioskop mini Jack Cinema ini terintegrasi dengan minimarket Jack Mart. Jadi kalau belanjanya di Jack Mart, dia udah pasti bisa nonton, bisa membawa makanan yang dibeli gitu. Kebijakan ini disebut membawa keuntungan bagi semua pihak ya, baik penonton. Sistem ini juga memberikan kemudahan biar tidak membebani pengeluaran sekaligus sekalipun ingin membeli kopi, popcorn ataupun cemilan lain. Lalu yang ketiga, judul filmnya terbatas Jack Cinema ini. Jadi jumlah judul film yang tersedia di bioskop mini Jack Cinema ini, film-filmnya dijadwalkan tayang di Jack Cinema adalah film yang udah selesai tayang atau turun layar di bioskop besar gitu ya. Untuk genre sendiri juga berbeda, seperti animasi, drama keluarga sampai horor gitu. Terus ukuran studio bioskop Jack Cinema udah pasti dia lebih kecil ya, kisaran 30 sampai 40 orang aja dalam satu studio. Nggak cuma letak kursinya juga dirancang lebih sederhana dengan posisi lebih rendah, tapi tetap dilengkapi dengan sandaran tangan dan penyangga botol untuk meletakkan minuman tuh. Kalau saya sih jujur penasaran sih, mau coba gitu ya, kayak apa sih Jack Cinema ini? Nantilah ya, coba ya. Kalau Bang Po gimana? Ada niat nggak nih mau ngajak keluarga, pacar,
atau pasangan gitu ya nonton, cobain deh tuh nonton di bioskop di Rusun Pasar Rumput, Jak Cinema.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abang Po, pengen cepet-cepet nyoba gak sih LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai? Kalau pengen coba, ya nanti Abang Po masuk ke golongan masyarakat yang gratis gak ya naik LRT Kelapa Gading Manggarai? Ini berdasarkan informasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tepatnya kemarin ya, 26 Agustus 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa dalam uji coba pihaknya sudah mengajak 15 golongan yang akan digratiskan. Untuk itu akan pihaknya berlakukan sama gitu Bang Po. Sementara masyarakat yang di luar 15 golongan tersebut tetap membayar tiket dengan harga Rp5.000 pada masa awal operasional. Masa awal operasional LRT Kelapa Gading Manggarai berlangsung pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 26 Agustus 2026 sampai Oktober mendatang Abang Po. Terus siapa aja yang gratis naik LRT Kelapa Gading Manggarai nih? Buat Abang Po yang mau coba LRT Kelapa Gading Manggarai ini bisa mendapatkan kesempatan. Apakah Abang Po masuk ke dalam 15 golongan yang bisa menikmati fasilitas gratis LRT Kelapa Gading Manggarai? Nah ini dia, yang pertama PNS, Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar alias KJP Plus, karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI, penghulu Ristinawa, tim penggerak PKK, penduduk berKTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI dan Polri, veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, dan juru pemantau jentik alias Jumantik tuh Abang Po. Jadi itu dia 15 golongan yang gratis naik LRT Kelapa Gading Manggarai ya. Jadi awal operasional LRT Kelapa Gading Manggarai berlangsung kemarin tanggal 2 Agustus sampai Oktober 2026.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berobat suara budaya Jakarta. Menunggu apa sih Teh Ocha? Rusakku menunggu Abang Po. Nunggu apresiasi budaya Jawa kali ya. Karena bentar lagi kan jam 8. Saatnya apresiasi budaya Jawa barengan ame Po Tiara. Terus juga nanti bakal ada teman-teman dari seni Jawa RRI Jakarta. Ya udah kalau gitu, ayo sih nggak mau bikin Abang Po nunggu lama-lama. Jadi ya udah, emang saatnya ayo juga kudu pamit ya. Yang pasti terima kasih buat kebersamaannya hari Kamis ini Abang Po ya, dari jam 3 sore tadi. Buat Abang Po juga masih beraktivitas di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati dan waspada. Dijaga kesehatannya ya, jangan sampai sakit-sakitan ya. Ya udah kalau gitu, ayo pamit ya Abang Po. Cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.

0: Perempat FM Surabaya, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu barengan saya Jority ya di malam hari ini ya, di apresiasi budaya Jawa. Tapi seperti biasa di jam 8 di Perempat FM Jakarta, sebelum kita akan mulai apresiasi budaya, kita akan mulai dulu dengan legenda Nusantara. Dan untuk malam hari ini kita akan mulai dengan legenda Yaki Yamus. Dan berikut ini dia legenda Yaki Yamus.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yaki Yamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia!
0: Usir
2: dia sekarang juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia. Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: airnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adik.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta. Bang Po, pendengar Perempat, itu dia tadi ya. Legenda Nusantara, legenda Yaki Yamus yang baru kita putarkan di malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama, Bang Po dan juga pendengar Perempat, untuk di malam hari ini ya, sementara kita akan bergabung sama teman-teman seni Jawa dari RRI Jakarta, Abang Po, diapresiasi budaya Jawa dengan tema memaknai Wahyu Makutarama ya, bersama narasumber nanti, bersama dengan Bapak Jang Rono Sutrisno SH dan juga Pananang Henry Prianto SSN dan Pak Dirman Dirjo Dipura SEMM, bersama host kita Mas Sambowo Agus Herianto SSN dan juga Pak Sabtono tentunya di apresiasi budaya Jawa, nanti juga ada Panglejar mana ya. Langsung aja, ini dia apresiasi budaya Jawa. Semonggo.
1: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Sugeng dalu, selamat malam poro kadang pandemen adicara apresiasi budaya Jawa 92,8 FM. Giaran menika bisa ketipun akses wonten radio digital RRI Jakarta Pro 4. Monggo atensi panjenengan panyacat panyaruwe panyurung mereh ngrembakaning budaya ngrembakaning pemanggih wonten ing adicara apresiasi budaya Jawa wimbu saya regeng saya gayeng saya gumarenggeng ingkang sampun kagiyaraken sabening dinten Kamis jam 8:18 menit waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo iwat ini ingkang badhe sesambetan kalian apresiasi budaya Jawa saged sesambetan wonten ing WhatsApp 0812-1124-928. Kula wangsul pindah malih, saya ulangi sekali lagi di nomor 0812-1124-928. Monggo keparenga paring dawuh, keparenga paring panyaruwe kanthi bombonging penggalih kanthi nedaken raos panarimah ingkang tanpa upami kula tampi dawuh panjenengan sami. Saderengipun apresiasi budaya Jawa ing kaludangan dalu mangke badhe ngrembak bab Wahyu Makutarama. Pertama itu penjelasan sami khususipun ingkang gilut wonten ing

kabudayan Jawi perso lampahan ringgit purwa ingkang mawi airan Wahyu Makutarama. Menapa ta werdinipun Wahyu Makutarama lan saged dipun aplikasikan dalam kehidupan sekarang yang bagaimana? Isi Wahyu Makutarama menika menapa? Mangke badhe kula aturaken kalian para narasumber. Sasarempunipun para kadang seni Jawi ngaturaken selingan lagu Ladrang Sri Kuncoro mrih swimbuh Kuncoro aruming bangsa lan budaya ing Indonesia. Sumangga.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Intermezzo. Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, jangan lah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
3: Intermezzo.

0: para kadang pasesar ngan wonten ing adicara apresiasi budaya Jawa ingkang tansah sowan ngarsa jenggandika sami saben ing dinten Kamis malam Jumat wonten ing jam 12.00 utawi 12.00 gangsal 12 menit gangsal 12 menit kirang langkungipun kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng dalu menika nggih nyuwun pangapunten ingkang rawuh dados napa nggih pepundhen napa kadang napa pamong napa mitra apa sekabat dados tunggal nggih sekabat nggih pamong mitra nggih pepundhen nggih guru kula nggih kanca kula nggih nggih grebo dados tunggal kapuris padus akrab nggih Mas.
1: Oh nggih
0: rasane iki wis kaya kaya keluarga dewi
1: mula bola bali nyang kula
0: renggang kok menawi ingkang mirsani wonten ing kanal YouTube RRI Pro 4 Jakarta Mas Dirman rawuh malih
1: rawuh
0: Janggrolo saking tanah Melayu.
1: Tanah Melayu. Ini sudi. Mung songketipun ingkang kula.
0: Wah, kok antos kata lumpen menika pripun?
1: Abang di kula PP wonten bethek. Kadela betheke gudang cempe. Ayo wis.
0: Terus ingkang
1: mosok ya cempe sangu.
0: Kadang kula anem di Mas Nanang Henry Prianto nggih. Tidak bosan-bosannya untuk selalu jangan lodeh. Perempat dari Jakarta dalu mriko sak wau sambele jan kurang aja. Mimula nggih. Ngantos Mas Dirman terkapar dengan sempurna.
1: Ha nggih.
0: Ono sambel Mas nggih.
1: Nggih. Aku kula menawa ya sreko-reko nyang montor sel keluar golek suntik mbok menawa nek mriyang napipun tibake.
2: Ha kula nggih. Kula an rada deg-degan ingkang wiwitan panjenengan ngitika.
0: Nggih.
2: Apa punden iki? Tuwek tenan nggih.
0: Engkang kula pundi-pundi bab kawruhipun.
1: Oh.
0: Bab kawruhipun bab
2: nggih kula niku nek
0: dilorone Melayu pengetahuannya.
2: Oh.
0: Sak menika badhe nyuwun pirsa sinten menawi mboten Mas Dirman.
2: Mila menika
1: yen iki ngati-ati yen iki disepuhke tenan.
2: Disepuhyo arep sepuhke. Bra.
1: Bahasaku hukum kok.
0: Sepatu selandep malih menen.
2: Dadi pun ketel lho
1: niki. Ya wis ra keneng to di.
2: Pun ngethel lho niki.
0: Ono wonten ing wangsan Jawa lho. Sepo sepi samun. Menawi samun sepuh sampun ngantos sepi, sampun ngantos samun. Mula kedah dipun sepuh.
1: Aken
0: terus landep malih saranipun
3: dibong mawa niku.
2: Bagus. Kulo nggih nek cerak kali Mas Narwondo ku nom le.
1: Tur upama kok amit sewu ya di upama kok wis yaji. Nah Mas Dirjo ki ya bener panjenengan mbok menawa malah mung disangop di. Dadi mung diserempetke.
2: Inget to nggih.
0: Nang lan dipun obong rumah.
1: Iya, dipun tempa.
2: Nggih, nggih, nggih. Mas Nar, selamat malam Mas Nar.
1: Nah, iki sajak nyana-nyana. Wes
2: seneng lho nggih kalih Mas Narwondo niki.
0: Mas Won Joko Narwondo menika nggih. Nggih krana tanggung jawab saben dalu.
2: Lah nggih.
0: Terus acara kedah lumadi,
2: nggih, nggih.
0: Disogok kok iso dipun. Mas Den niku ya kula niki sosok ya kurang-kurang tata gitu meneng ae mong Mas Joko Narwondo repot.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Terus nggih niku wau. Nggih. Ingkang nggih klebet disepuhaken Mas Joko Narwondo.
2: Rodok tenang mleh menawi wonten Mas Dono.
0: Nggih.
1: Ah menawi Mas Ekom niku klebet nom kinarya nyepui nggih.
2: Oh.
1: Ah mepaki.
2: Mepaki nggih,
1: nggih.
0: Mepaki lah nggih. Heeh. Wis sampun kekipu wonten ing tembok nih,
1: kacau
0: ini pun petak diperah agak kipu
1: kenderaannya
0: regu karena anak macan loh Mas
1: iya,
0: masih
1: ngebarong leres
0: Parwanto
1: Mas Parwanto muda carita leres
0: reksa seniman wonten ing Jakarta
1: tur iya, ini aja babaran kendringan
0: iya mung rada kurang serawungnya kurang ombo saya kurang ngulon sithik. Berarti napa-napa malah lurus menika saya. Nggih, dalu menika. Nggih. Napa nggih kegawa watak. Sekawit kula niku gadah pemanggih. Wuh, iki bab pitulasan iki bab Agustus kebak. prastawa bab peristiwa kamardikan lewat dene yana peristiwa-peristiwa sing kudu diglejahi, didandani, yen perlu dikritisi dalam arti membangun positif.
1: Iya, iya, iya.
0: Tema kula niku ndok ndok iye. Nggih. Ndok iye kaya ndok gedhe niku namine.
1: Nggih, leres.
0: Ndok ingkang gedhe, ndok jang anapa? Capung yang besar dan kecil niku istilahnya ala ndok iye. Meneh ageng ndok ndok ndok irok. Ndok irok. Lha kok dinanang Jak Wawan Wawan ora sabda Wawan pangandikan to mawon. Nggih, nggih. Ayo ngunjaki Wahyu Makuta Rama. Wah, kula terus kula mak mak jeluk cara-carane anjlok ngoten kira-kira king galengan dhuwure niku 3 meter ae.
1: Ha iya.
0: Mak bleng aduh aku. Ora ora dijorok ning iki kejlungep ya. Nggih. Niki napa nggih? Pemanggih menika mboten mapan wonten anom sepuing umur tanyoto nggih. Kala masane pun bobot adik kula nanang nggih kula ya ora kok lumangsa murina
1: nggih wonten kalane.
0: Nggih.
1: Daya dinaya.
0: Daya daya dinaya.
1: Terus sekali tempo niku. Kala-kala.
0: Wah regeng Mas, catur luwih sanget. Di bulan Agustus teman-teman kita banyak yang pentas.
1: Nggih, leres.
0: Setiap malamnya dalum niko salam kagem busur Bandayani Pak Kadar ingkang ing dinten menika dalum menika mbijang menika tasih ngayahi kewajiban ngregengaken kamardikan Republik Indonesia
2: wonten Jakarta napa
0: wonten Jakarta
2: tuntunan ingkang ngendika niko kula wingi wonten ing Banjar
0: lha mboten luman
2: waduh.
1: Banjar kolor-kolor ya tilik to.
0: Nah,
1: ora dadi ngopong
2: kono ya. Lha to duge mriku ajeng napa? Kulo ajeng renang. Sungai no, mak amah gak?
1: Nah, sungai musi.
2: Sungai ngendi apa di? Makambang
0: ya. Makam
2: musi Palembang.
1: Aku marake duwe kenangan nang nggon sungai musi ku gak terus Pakde.
0: Nggih. Nggih. Nggih leres Mas menawi kula nyuwun sewu. Dulan Kalimantan.
1: Ajeng
0: sapa sing Kalimantan?
2: Haji Sam.
1: Resmi tokoh besar.
2: Kula kene dulan ngene ponakan kula. Perawan Kalimantan. Lagu niku lagu dari jenengan kuno niku.
0: Oh, lagune niku lagu 20 tahun yang lalu.
2: Iya.
0: Anu to almarhum Pak Mas Didi Kempot.
2: Nggih,
0: jenengan
2: kenangan niku.
0: Oh, kenangan.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Kenange mboten wonten ning ajeng pasar induk Kramat Jati.
2: Meh niku.
0: Ngajeng Kramat
2: Jati. Nggih, nggih. Pengalaman kok dhuwur ngene.
0: Nggih, nggih. Wah, Yu Makuta Rama. Nggih. Nyun sewu dinanang dipun bedah. Wah, Yu Makuta Rama kok ndelalah. Wonten ing pasinaon baku mangunegaran menika ingkang kagem ajar ndalang pisanan.
2: Nggih.
0: Menawi mboten klentu lho, mboten klentu. Radio Pustaka menika Wirawan Rabi terus Bali Agung menika napa? Wirawan Rabi ketingal iki.
2: Wirawan Rabi.
0: Nah, Mangkunegaran menika Wahyu Makuta Rama.
1: Iya.
0: Nah, nitik saking pilihan lakon kok Wahyu Makuta Rama krana nggih menika nuhoni dhawuhipun Mas Jangkrana. Ayo saiki ngoco karo wayang sing didhuweki awake dhewe. Minggu kepengker sampunipun glejah.
1: Iya.
0: Bab narasi sebuah negara yang patut dijadikan adegan pertama.
1: Ya.
0: Ya orang Estino, ya Ndorowati, negara-negara gede, Wiroto, dan Ngamarto dan sebagainya, tur negara sing panjang punjung pasir ukir loh jinawi.
1: Iya.
0: Nah, menika kok bocah sinau mayang kok diarahkan ke lakon Makuta Rama. Kenen-kenen dari teknis napa dari napa iseni napa pripun Mas Nal?
2: Nggih, Mas.
0: Lan nyuplik sekedap.
2: Menawi wonten pinten-pinten bab kenging menapa kok Wahyu Makuta Rama menika dawuh ingkang kula anu emut nggih saking nggih guru kula guru panjenengan nalika semanten bilih babon utawi pakem Makuta Rama menika menawi saking pamulangan lha menika dilalah komplit. Komplit menika isen-isen wiwit saking tegesipun
1: 6
2: Dewa lajeng
0: kita
2: lajeng sipatipun tegesipun watak nggih menika lajeng klebet kewan-kewan menika wonten mriku kalebet materi-materi janturan suluan menika kalebet lampahan ingkang jangkep
3: menawi menika dipun angge pepakem, harapannya kalau murid menguasai materi-materi di sana, dia memiliki vokabuler untuk dalang lakon-lakon yang lain. Minimal secara vokabuler dulu. Vokabuler itu tembikung nggih wonten dodokan, wonten suluan, wonten menapa janturan, pocapan dan sebagainya yang sifat
0: gendengipun kata.
3: Gendengipun kata.
0: Janturanipun kata
3: ngene nggih. Ing mriku menika menawi menapa kita berpatokan kepada materi
0: pangulangan. Teknisipun nggih.
3: Neng menawi saking pindengan Jawi, mbok menawi nggih menika boten sepening Panglimbang meskipun gandeng Makutarama tawi asring katelah Hastabrata menika menika wolung bab ingkang sok kangge ugeran supados dados pemimpin nggih pemimpin menika nggih tundha bilik-bilik tegesipun boten kedah ratu namung pangarsa menika menopo lebeting kulawarga, menopo bahkan memimpin diri sendiri misalnya. Lalu memimpin anak buah, menopo mengkidatus kepala keluarga itu berarti pemimpin keluarga. Minggah malih menopo RT, menopo RW, menopo lurah, menopo camat, menopo pak bupati, menopo pak gubernur. Lan cak terusipun, yang berikut pun sebataken ratu, tegesipun dipun pilihaken tulodo ingkang tegesipun pol, wonten wayang nio. Sang andhapipun dewa niki para ratu menika. Dados ing mriku mangke mbok menawi saged pun lajengaken gancaripun sagedipun jarwakaken ugi barang wolu ingkang sok manitipun singkat rak inggih Surya Candra Kartika Himando Banyu Bumi Geni Angin. Nah nika
0: piwucal wolu kula wau,
3: patak wolu kula wau kangge kaca brenggala kangge menapa nggih? Kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk kemudian dikenali karakter dan wataknya untuk menjadi referensi bahwa sebagai seorang pemimpin diharapkan seyogianya itu berkaca kepada watak-watak delapan unsur alam tadi seperti itu.
0: Menikah kalau ngerembak pasinaun dalang yang ngatalah PDMN pasinaun dalang ngaran menopo ateges dalang menikah supados kejawi kejawi ingkang kamet wonten ing piwulang Makutarama watak wolo wau menapa dipun pikajengaken di kudang dalang iki dadi pemimpin
3: karena otomatis dalang itu bertugas sebagai pemimpin sebab nggih mimpin wayange nggih nyuwun sewu mimpin para anu yen nayaganipun mergi sedaya sasmita dodokan kota kesipun ngawiti suwuk lansak panunggalanipun menika rak nggih dalang ingkang
1: menuturaken tentang
0: ingkang menang anu
3: nggih ingkang yang
0: sing ngajak mulai ngajak wiwit ya dalang ngajak rampung ya dalang
3: tentu apa di situ apa kemampuan leadership itu memang harus dimiliki oleh seorang dalang itu secara kesenian
0: secara kesenian
3: sansaya malih mangke lebeting lampahan-lampahan menika rak tegesipun nyariosaken bab-bab ingkang wonten gandeng jenengipun kalian panggesangan. Lah dalang ing mriku menjadi seorang komunikator atau menjadi seorang orator, menjadi bahkan aktor tunggal. Nah, dalang wayang kulit atau wayang golek nggih. Aktor tunggal yang kemudian juga menghidupkan tokoh-tokoh. Tegesipun dalang menika ya mimpin ya dipimpin, tapi dalam konteks mendalang rak nggih mimpin awake dhewe, dipimpin oleh dirinya sendiri juga dalam konteks verbal maupun non verbal. Mergi ing mriku lajeng sebenarnya kalau saya memaknai ya kesadaran. Kesadaran ketika memimpin dan kesadaran ketika dipimpin. Nah, dipimpin itu misalnya kita sedang memerankan tokoh yang memang sedang dipimpin. Ini kan nggih watake wong dipimpin.
0: Nah, tapi itu semua sosok kalau mangsane pun dalang dipun reh kalih wayangipun nggih.
3: Dipun reh mergi wayang menika sampun gadahi watesan-watesan karakter.
0: Oh, iki tak ngene iki ora patut. Lah, nek iki nggo drenyengan ora apa-apa.
1: Lah, upaminipun ngaten. Mila kula ora wungsal wangsul matur ketika itu. Lho upama dalange gelem, apa wayange gelem?
0: Mboten gedhek niku. Oh, nggih dados nggih tepat-tepat yo yo pancen barang mati nggih.
1: Yo jadi terus penjenengan kalau wau Jawi menika patokanipun tilaranipun perlur kita luhur kula penyanyi munggo apa ora.
3: Lah menika apa ora. Nggih, nggih, aku lo sepakat atas konsep estetika terakhir saking Mas Sugeng yang menapa disertasi menapa. Nggih. Katelah nuksmo.
0: Nuksmo menika tembung wantahipun menapa?
3: Nuksmo nggih sampun.
0: Sukmo.
3: Sampun tumanuk semua, sampun tumanem tegese wayang menika wis dadi siji antaraning wadah lan isi.
1: Iya.
3: Nuksmo.
0: Terus antawisipun dalang kalian wayangipun.
1: Iya sampun
3: jebanipun
0: definisinipun,
3: definisinipun. Dados dados anu menika tembung-tembung apa kalimat lain dari sesuatu yang sebenarnya sudah lama.
1: Iya.
3: Dalang menawa wayang-wayang menika wayange katonton dalange nurakaten.
1: Nggih.
3: Sampun nuksmo. Dados Nera apa-apa guru-guru kedalangan rumiyin yen wayangan dalange isih katon namane kok derek
0: nggih
3: namung nging pekeliran nika kedah ringgitipun ingkang gesang
0: dalange aja ketok
3: dalange sudah silap sudah
0: hidup tembungipun menika menapa di tembungipun mau dalange
3: wayange katongton
0: dalang katongton
3: dalange nurakaton
0: nurakaton lajeng kula kemutan dalang mayang ngungkul ke kelir
3: pite
0: yang kira kira nanti anak nanti kobra tuh gitu setelah niko nur saya bukan bukan kalian tuh pak mantep yang ngasih ngendi kau niko dalang mayang ngungkul ke kelir
1: belum
0: pancen wayang kelir pun kata tuh beri kau kelir niko kelir rumang sana kelir diungkuli padahal sing dinyas tuh gitu
1: iye
3: game niko mas naik niko kesibun nggih, mangke mbok menawi watak walune Mas Jono Firman saged apa kita mendalami itu.
1: Ya pendhitanipun Mas Dirjo.
0: Nah, Mas Dirjo niki kang sampun nate mirsani Makutha Rama to, Mas. Laman Makutha Rama.
1: Nggih.
0: Okay. Oh, pun medal nika lho medal ketheke to mesti.
2: Lho nek pas ketheke nggih ampun kenceng-kenceng.
0: Niki kok mesti
2: Anoman nggih.
0: Anoman dikongkon sinten nika?
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Dikongkon mboke apa sae? Kula pun mirip Mas Jengro to, Dek.
2: Nggih, nggih, nggih. Mas Jono, Mas Jono mendingan ngedikan cekut.
0: Enggak nemen ketika kon mbok ya
1: eneng. Amnah, turu-turu nak sabar-sabare makhluk tadi.
0: Ning niku wau nembe kesayan.
1: Iya, leres.
2: Mboten kula tok mawon.
0: Kula kairup kula berusaha untuk istirahat di nanang ngenten mriki. Ora iso kok sedet Mas Dirman sedaya.
2: Tetep kula anu niku lir-lir grungu kula.
1: Oh, lho.
2: Kula menyimak.
0: Nah. Engkang wonten ing Makutha Rama menika lak Anoman Mas.
2: Nggih, nggih.
0: Anoman menika wonten ing lampahan Makutha Rama lak nuwun sewu.
1: Nggih.
0: Mancai Kurawa to, Mas.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lah niku atase kewan kok mancai menungso.
1: Nah,
0: ya nek benere bener pancen mbilani-mbilani sing bener ning lak kewan.
2: Itu gambaran hanya wujudnya kewan.
1: Kae jurane
2: lebih manusiawi.
1: Kae jurane ya Pak Dik.
2: Ngaten.
1: Ra Anoman ki ra ya nggawa tumbake Prabu Karna barang ya.
0: Kae tumbak kok mirang ketok kae. Anu to Mas.
3: Napa to?
0: Kunto. Panah Kunto.
2: Oh, mila muni kok sanadyan wujud nun sewu.
0: Nggih.
2: Nek arep ngomong kethek ora enak menro nek pas ngadep pas rene kan kula ngadep mriki sanadyan iku wujud man mon ki
1: manara
2: manara
0: wait man ki
2: terus anu mboten wujudipun glegeripun niku kewan ning sifatipun lebih manusia terus sifatnya
1: dadi iki kethek ning pendhita apa pendhita ning kethek
0: lha niku kok dipilih kethek ngoten mboten kok ya apa peranan pendhawa adine Werkudara Janaka apa
2: wontenipun dipun pilih pinilih piniji menika menawi nggih sampun sak dhuwur-dhuwuring sifat ingkang dipun gadahi Sang Wanara kala wau dhewe kudu melihat apa yang dibalik itu
1: oh.
2: apa yang dikerjakan
0: gitu. Ampun ningali wujudanipun nanging ingkang bahkan menika bab bebudenipun
2: atus ingkang ngendikaken Mas Nanang jadi katongtong gitu napa wangen
3: tenan wayange katongtong
2: nggih nggih ngoten niku
0: biasane jenengan nyateti lho Mas Nanang niku
2: nyatet
0: terus mengke wonten dados MC wonten ing Tangerang medal wayange katongtong dalange ora katongtong kro dereng rawuh
2: lah engko nak kalem aja ngono
1: lah Mas Nanang kuduk sarung
2: ora lalaku Mas Nanang menang MC yang terhormat Bapak Sambo yang terhormat Bapak Nanang lah kula nggih bingung kentek anak kan mohon izin kami menyampaikan yang tidak terhormat dan tidak akan kami sampaikan. Lah ini ke bahasa bijaksana
1: toh. Lah jenengan iki jane ra mung perkara serik yang aku to dinate satu waktu. Ya bener mau para piyai-piyai iki pancen ki hormat lan bareng Bapak Sudirjo yang agak terhormat. Ya wis cukup to. Saya ini kan rumah sakura ya ora pate terhormat banget awake dhewe iki.
2: Terus pinilih kalau wae. Pinilih terus anggenipun dados napa duta napa-napa nggih. Pilih Anoman Kelowau mempunyai sifat yang kita sendiri bingung, tidak tahu.
1: Wah, apa gembong mangli awan
2: ya. Mila menika ya sebagai kita ini orang-orang ini ya pembelajaran bahwa pemimpin itu tidak harus dilihat dari segi wujudnya yang kayak apa, tapi mempunyai kemampuan,
3: yang penting kemampuan.
2: Termasuk profesionalnya, termasuk kompetensinya, apa yang dimiliki, ngaten
0: mari. Pantas menjadi utusan.
2: Nggih, pantas.
0: Adinan nang kula kempetan dhek iki kula diutus pepadi atas rekomendasi Mas Dirman Kalimantan juri. Pas penilaian. Dawuh. Wah, nganyelke. Lah kula nek bab maido wong kula ora iso, welingi mbok kula ora oleh maido wong. Lah terus kula pripun? Lah monggo kula kedah mengevaluasi.
1: Betul.
0: Nah, terus akhirnya ndelah enten sanggit mbok menawi jenengan sampun pirsa mung supen, mung anu kesisip mawon. Joro Sando niku sing meleh kenukewan. Macan niku enten sing gadah sanggit. Macan niku jagong Joro Sando. Aku iki kewan ning aku nduwe pak mbok. Lah kok baline kowe kita menungso ning bapakmu sapa? Nesu Joro Sando.
1: Iya.
0: Dados kewan luwih mulia timbang menungso iki.
1: Iya.
0: Lha kok gegaran dah. Ora oleh maido Mas Jangrorok Mas Senowo.
1: Mas
0: semua peserta golek ana apike alemen kabeh. Heeh. Lah ketemu ning ngendi kaimutan iki, Pak. Wajan. Dados repot ternyata
1: dados. Jan warung bae nggih.
0: Dadi aja dipaido alemen mbok menombok kowe ra seneng gitu, Mas.
2: Nggih, ketahuan to. Enggak boleh kita harus bisa.
0: Dalah sing kula alem nggih saeni wae.
1: Tur menira ya anu to piyambakipun ra ye biasa anda pasor. Tegesipun rendah hati.
0: Rendah hati.
1: Wong neng kono neng apa kuwi tegese ora neng negarane mboten anu wonten tanah sabrang tapi sih kebak pengati-ati.
0: Mbok menawi ngiman adine ngoten.
1: Jadi
0: ben ora duno dungkap ora angger waton muni menawi terus dipageri aja nek sing dipaido alemen.
1: Jangan dicari. Lah
2: terus diwelehke. Diwelehke nuwun sewu. Di sana kan biasanya ada ikan bakar dan sebagainya. Bakso. Ini enak bakso.
0: Mereka kan prihatin, Pak. Karena lari lah, yuk. Wis tekan kono ketemu ning nggih bakso. Bakso tuh berkali-kali ini nggih disyukuri.
2: Syukuri.
1: Monggo warung apunge rak menarik gitu.
0: Jan iku ora do pirsa to batin kula
2: iki. Umpame panjenengan bersama Mas Jang Rono, Bu, langkung eco.
0: Pripun?
2: Lah niku pasa apungi pun, beliau yang punya kuasa di sana.
0: Berani, oh centeng kan?
1: Malah aku sing beli non dayung.
0: Oh, Milo lahir gending surung dayung ini.
2: Ini saya masak non.
1: Dulur mereka, dulur bugis ini lah ya surung dayung.
0: Mereka dipun selingi rumiyin bibar menika nyuwun pitedah Mas Jangrono.
1: Ah iya mboten nggih mangke sami-sami.
0: Nggih, lak ingkang dereng ngendika
1: jenengan? Oh iya iya.
0: Dinanang sampun, Mas Dirman saking Bugis sampun, Mas Jangrono saking Melayu dereng. Kanca-kanca seni jaya badhe ngaturaken wujuding gending menapa Mas Ripto?
4: Gandaria
0: City. Ladrang Gandaria Gondorio Slendro Patet Songo. Sumangga.
1: Ya, bener. Kenzo. Kasih sopet.

Yeah.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta. Panjenengan sami tasih sesarengan kalian adicara apresiasi budaya Jawa ingkang panjenengan saged nyawiji wonten ing gelombang 92,8 FM utawi dipun akses wonten ing RRI Digital Pro 4 FM RRI Digital Pro 4 Jakarta. Nggih, matur nuwun atensinipun para katengan sapareng ingkang sampun pareng nyaruwe wonten ing WhatsApp RRI Pro 4 Jakarta. Pindah malih kula wangsuli. Monggo menawi badhe berpartisipasi wonten ing nomor 0812-1124-928. 0812-1124-928. Menika Mas Tugimin menika salah setunggaling penatah wayang wonten ing Sukarjo, malah kepareng ngirim link YouTube nyamleng Mas gendingipun. Wah menika niki nyemoni kula niku wis taunan ndadake wayang. Dadi kula kira do tersinggung Mas Tugimin niki lah kahanane nembe anu pancen. Pegale menten nek bab dono diri henten wektu iki mawon ingkang nembe kecipuan wektu lipu. Wah, Agustus menika wah kebak sangat. Tilemipun. Wonten dulu Mas Tugimin sampun kepareng nyimak wonten Pro 4 RRI Jakarta lumantar YouTube. Nah, terus YouTube menika enggak dipun pirsani saking denging donya. Nggih. Wong menika Mas Haris. Matur nuwun Mas Haris. Ingkang napa nggih? Kopenten selalu.
1: Saking Solo Mas Haris niku.
0: Jogja.
1: Oh, Jogja.
2: Ngayogya.
1: Lah kanca kula Mas Haris iki Solo e.
2: Utawa Ngayogya.
0: Kanca kula Haris, Mas Haris niku Bulungan.
1: Oh, lha niki Jogja nggih.
0: Saus.
1: Nggih. Hormat kula Mas Haris.
0: Nggih, matur nuwun Mas Haris. Wah, niki kula dados sing maos bombong kanca-kanca wonten ngapresiasi budaya njenengan kepareng rawuh. Ngapunten sak daripun Mas Janggrono.
2: Iya, leres di monggo.
0: Menawi Mas Janggrono ngendika niku naipun hangau, hangga, hangga napa basane?
2: Nggih.
0: Hangga.
1: Oce.
2: Hangga bayi. Menapa?
1: Hangga oce.
0: Mas daripun hangga oce.
1: Lah tegasnya beliau kan harus hangga oce.
0: Badhe ngendika mungkin sak daripun ngapunten Mas kula.
1: Iya, nggih nggih nggih.
0: Basa pun Mas Haris. Salam budaya semuanya. Pangapunten dalem sewu. Poro Kanjeng lho. Wonten RRI Jakarta menika namung medar perkawis barang sepele, barang napa nggih dipun sampar, dipun sandung sampun angsal sesebatan Kanjeng. Pangapunten dalem sewu Poro Kanjeng. Nah,
1: sewu nggih, dalem sewu.
0: Wujud pangajajenipun Mas Haris mateng kita sedaya. Yang terhormat para narasumber apresiasi budaya Jawa dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf, saya Haris Prasetyo Effendi dari kota Jogja, mohon izin bertanya. Perihal tema obrolan memaknai Makuto Rama, Wahyu Makuto Rama, seperti biasa, bagaimanakah saran dalam belajar falsafah Astabroto tentang membuat kesejukan hati, ketabahan, dan pikiran yang bijaksana untuk menerapkan Wahyu Makuto Rama pada zaman sekarang? Doa saya semoga bermanfaat. Pertanyaan saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek, nenek, orang tua, keluarga kita semua sehat selalu, dimaafkan selalu, tentram dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Amin, amin, amin. Begitu nggih Mas, terima kasih semuanya. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Amin. Ini kok Mas, betul. Nggih menika ndelalah rembakan ning dalu menika dereng ngucik bab werdinipun Astabrata. Terus mau nembe dugi peranggalan Noman ning dipun katindakaken dening Mas Dirwan.
2: Ha iya.
0: Dipun onceki tegesipun Mas.
2: Tapi ambaipun rasa mun crita oh menapa menika cupu manik Astagina Resi Gotama ngantos ndaraken ngantos dados Raden Anoman kala wau to.
0: Oh nggih, oh benten menika Mas. Oh, lair Anoman.
2: Ah iya.
1: Terus terus dadi anu pengamanan niku, menjaga niku Astaprata niku.
2: Lha iya.
1: Lah nggih.
2: Ayo dekne melu, ngoten le Raden Rama kok dekne kuwi.
0: Ah iya. Sisa ndamel menika wonten saking Mas Spirit Job.
1: Wih,
0: nggih. Spirit Job niku. Mohon izin diteruskan nipo temuan tersebut kepada para sesepuh Jawa agar para pemangku pemerintah di sana juga membantu kita semua. Demikian salam dari kami Jandri dan Bah Anda Gunung Picung Bogor. Menika ngupload video terus terus saged dipun anu.
2: Oh nggih, nggih. Matur nuwun. Terima kasih.
0: Kelihatannya ini ada peristiwa apa?
2: Ah, wilujeng wengi.
0: Nggih. Sesepuh disampaikan ke sesepuh Jawa.
2: Oh,
0: nggih mangke. Mbok menawi dipun bales piaja priman ki Mas. Nggih Mas, menika gemeni wekdal.
2: Nggih, leres.
0: Krana Makutara memene menawi bab lampahanipun mbok menawi dipun gerba ki mawon ingkang baken bab piwucalipun.
2: Nggih, nggih.
0: Wau dipun suplek sawetawis dening Dimas Nanang.
2: Nggih.
0: Piwulange wujud isen-isening langit.
2: Nggih.
0: Menawi mboten kelentu lintang rembulan.
2: Ta.
0: Srengenge
2: terus
0: lajeng mega angin menapa malih Pak Udi
3: banyu bumi geni
0: oh geni bumi banyu angin
2: inggih inggih
0: krono ingkang dipun yang terpatri dalam ingatan saya yang ngujubke tumpeng nika
2: nggih
0: bumi geni banyu angin
2: leres
0: itu terpatri
2: leres
0: kalbet-kalbet haldoko gunung iki
2: nggih
0: nggih nggih menika tegesipun menapa to Mas? Patak sedap sadèrèngipun dugi mriku menika bab bab cariyos ringgitipun.
2: Iye.
0: Ingkang kedunungan Wahyu Makutarama menika sinten? Ingkang nurunaken sinten?
2: Iye.
0: Kok wonten sapane ingkang ngendika? Ana sing ngendika jare Makutarama kuwi ora sak mbaine lakon lho, kuwi peristiwa bab sang Awatara Wisnu dari berbagai zaman gitu yang selalu tumimbal untuk meneruskan lah kok ngelalah saat Makutarama Rama itu kok ada peristiwa jelentreke bab kepemimpinan
2: nggih won mriku iya terus mila tiang Jawi mliginipun tayu umumipun Swantara menika ugi manut pamindeng Jawi mboten badhe kurang wulang wuruk
0: sekedap
2: dados
0: gedhe Mas
2: nggih
0: berguru pada alam
2: iya
0: gimana istilahnya Mas
2: mboten badhe kelangan wulang wuruk
0: kelangan ora nganti kelangan wulang wuruk niku wulang wuruk kang lumantar
2: tidak akan kulo
0: kemutan ngendika niku ana srengenge dan sebagainya apa karepe pimpulang alam
2: napa no, nggih tegesipun ngaten mila milawan mriku sampun toko pepakem Makutarama Tayastabrata piwucal-piwucal sanesipun menika ugi sampun tumanem tegesipun mila pancen kedah dipun wuningani jalaran para leluhur ugi tansah enget tuturipun Mbah Guru tegesipun Hyang Bathara Guru menika menawi gineman dateng titah menika rak jeneng kita dening Yang Wasesa iku ginaduan siji rasa loro pikir. Nah, mila tetuwuhan ngakasa ingkang tetuwuhan ingkang tenggo akasa Surya Candra Kartika kala wau yuma menika menapa menika mangke temtu gi badhe nyawiji kalian bumi kala wau
0: tegesipun nyawiji jenengan ngendika tetuwuhan akasa mbok menawi gampangan rembug sing cemantel ana langit menawi kok bakal tuwuh ana bumi niku pripun
2: lha iya tegesipun menika rak menapa menika ing antawisipun langit menawi cara-cara gampilipun menapa menika tegesipun rak menapa menika rasa menika bapa pikir menika wadah tegesipun bumi menika minangka wadah wulang-wulang sarta menapa iye dayanipun akasa kala wau menika menawi dateng personal lajeng rene menika

0: sampun langkung ewon taun saderengipun sampun saged prisa mboten namung puluhan namung atusan kepara ewon
1: umpaminipun mas bab palintangan
0: naminipun piyambak-piyambak gitu ta terus menapa menika sampeyanipun lintang gubuk penceng
1: sangka
0: sanes-sanesipun ingkang menika saged dipun
1: tangi mirim nggih
0: terus mila wan mriku menapa menika ingkang dados pindengan-pindengan-pindengan sareng budaya menika sampun langkung saklangkung majeng ugi sampun gadahi pindengan sampun gadahi kajiwan sampun gadahi ugeman dasaripun boten badhe ketelasan wulang-wuruk lajeng wonten dalang wonten wayang menika kala wau
1: dos kedap piwucal bab palintangan wonten lintang menapa lintang luku
0: ayo Joko Belek
1: lintang luku
0: lintang kemukus mugi-mugi
1: gubuk penceng
0: ayo mawarni-warni
1: nggih kang sak menika kang kobro lak lintang gubuk asmara
0: iki menika
1: terus dados menika fungsi secara secara fisika janipun menapa
0: iyalah tiyang gesang menika menawi sampun saged saged mangertosi menapa menika ingkang gumelar wonten jagat menika rak sampun boten benceng cuweng iya ta terus sampun neripun sampun boten badhe nubuk bentus oh,
2: belajar dengan alam ngoten mbok nggih
0: lha iya ta
1: niku ngapunten dipun dipun perjelas lagi napa nggih definisinipun kula tesih kedewane
2: dadi sinau saking alam menawa perwujudan alam atau
0: nah, iya,
2: peristiwa
0: menawi
2: alam
0: mila rak menawi cara gampilipun no, jagat gede jagat cilik gumlaring jagat nyo ngaten menika dos menapa menika tentu ngakoso menika ugi dados ilham ugi dados menapa ye dados dados tok sumber ingkang ugi dados menapa menika rambataning panindak. Lajeng menapa menika lairipun para carita lajeng para leluhur menika yasa ringgit saya langkung saklangkung jangkep jalaran kejawi ingkang rumpin namung dados pindengan ingkang tutur katular-tular menika winates. Lajeng ingkang dipun serat wonten pustaka menika ugi winates mboten saged dipun akses dening sadinga sareng Pak Dalang Bu Dalang carita menika rak saya gampil
1: nedahaken
0: lah menapa pelestari yang luar biasa tentang pindengan-pindengan pesan-pesan moral sarta wulang ingkang wonten lebeting ringgit menika lelabuhanipun para carita iya toh tegesipun upama kok dalang iki ora pinter upaminipun nuwun sewu nggih nuwun sewu menika dalang menika ngunekke balungan lakon tinggalane simbah-simbahnya sampun mungel kok sampun mengku surasa nah menapa sababipun kok menapa menika Hastabrata utawi pepakem aku Darma menika dipun anggep wigatos tumraping para pemimpin kalau wau dalange setu kinanang ape teh mas nanang ape sampun
1: pun gereja rumiyin ingkang pindah kebacut jenengan ngendika bab lintang
0: lanipun
1: iya iya napa liniernya atau penerapannya lintang
0: lah kejawi dipun petik daya gina pedahipun minangka tuduh
1: arah kompas
0: iya menika rak lintang menika sak mboten-mbotenipun sorote mboten balerengi mboten nyilo netra tetep menjadi penerang wong lintang yura kepingin ngendih srengenge
1: oh benten kalian nun sewu srengenge ora ono kok piayu kok wani namati srengenge tak kira
0: yura ngono lebet colok yang laku wanci dalu lintang rembulan
1: setengah lintang
0: iya lah ini tiang gesang
1: minokok colok yang ngagesang
0: iya nadian cilik ning nek cacahe iki akeh njur kemudian itu juga menjadi lentera menjadi penerang yang kemudian tidak menyilokan mata nerak ye
1: piguna
0: ta tumrape gesang
1: ingkang kula pikajaken menika
0: terus
1: oh ternyata Hastabrata bab lintang
0: iye.
1: Di umpamaake mongko petunjuk laku
0: mabipun nggih terus kala wau mangke pepakipun menapa menika ugi saged dipun ukara namung ingkang wigatos menika terus mboten badhe kula panjenengan menika kok lah

0: lajeng menapa menika ketelasan budi uger purun jinglengi sarta nyinau dhateng gumlaring jagat langkung-langkung kula menyang dipun paringi sifat genep yeta iya mboten kepingin ngangkah dadi mantri bupati kula panjenengan
1: menika Mas Dirman belajar pada alam.
0: Iya, iya. Terus menapa menika sedeng mangsa-mangsa menika kemawon nyatanipun sedengipun wonten ingkang kelalen, rak iya wonten ingkang ngetaken.
1: Iya. Umpami dipun, Mas.
0: Umpami dipun, Mas. Mas Dirjo menika nyen mau lawuh botok ora?
2: Botok.
0: Nah, iya ta.
2: Manding.
0: Heeh. Anjir nek barang sing ora kanggo kae.
2: Napa niku?
0: Butuk ya.
2: Ane kula kula nggih wedi nek mblenjani.
1: Pripun?
2: Ora bakal dadi mantri bupati iki. Mongko dhek gambar pun dipoto pacang.
0: Kakek foto nek template-template njur ngabar entek dayane.
1: Mboten iso jago.
0: Barang ditemplek.
1: Mboten iso jago bupati.
2: Terus gek sinten sing milih jenengan?
0: Anak mulane kuwi. Milih alit-alitan kalau dipun ngendikaken pilih wong kula penjane kok ya dadi pemimpine awake dhewe sakora-orane dadi pemimpining bali soma wong tiang jaler gitu. Terus pun mriku lah menawi kawruh menika sampun dipun cakup dasaripun lakunipun ya sak kuasane syukur-syukur mempeng. Nah menika ora tentu gancangaken mboten badhe lajeng tiang menika gampil keseluruh jalaran kala wau menawi sampun
1: sakit kompas yang namanya palintangan.
0: Iya, mboten wonten kok menika ingkang disik-disikan ya kompetisi mboten wonten kok ajek kok.
1: Dados umpaminipun nuwun sewu, gubuk pencen wonten sih mriki, mesti lintang lukune ana kene.
0: Lah iya.
1: Tidak mungkin gubuk pencen karo lintang luku kok di tempat yang sama.
0: Leres, mboten wonten kok tuan ngakoso menika lampahipun dumpo kejawi menawi kae apa Pak De?
1: Bagong. Bagong
0: dumpo. Meteor jatuh
1: kae. Oh, meteor jatuh.
0: Kae kira-kira ya
1: nyatanipun
0: aweh kanugrahan iki.
1: Meteor lagi tasih piguna.
0: Tapi piguna beda sangat.
1: Bondo pelikan dados
0: Kristus. Inggih, inggih, inggih.
1: Atep piguna. Lajeng sasampunipun lintang.
0: Nah, lajeng
1: Dimas Anang menapa Mas Dirwan?
0: Mas Dirjo sakit Mas ada langit satu oh, yeah. Naik komedi putri pun ngatain
1: komedi putri
0: pun lalu kesimpun rak
1: oh, yeah.
0: Pengani pun
1: inje sampo ini pun lintang lajeng buat menayun bulan
0: nah
1: karena bulan ini kok nami yang kang paling saya di Mas
0: yeah.
1: Bulan sari bulan sutengsu si tengsu
3: nah. Menawi kalau kemutan yang perkenalan ini pun pepunden Semarang rak naik lintang ini masih nebat pasren kalian yeah. Panengeran lah yes. Bulan menikah rak cahyo yang adem yang wanci dalu
0: iya yeah.
3: Dadi colok yang wong lelaku wanci nah. Peteng
0: leres
3: neng menikah buatan ora game sumo
0: yeah.
3: Artinya ada kesejukan
1: buatan nabrak dengan fungsinya bintang
3: tidak karena kalau bintang itu yeah. Lebih kepada pasaran langit dan panengeran. Panengeran itu ya penanda arah iyi. Dan penanda musim.
1: Oh, lintang mboten gianu nggih, mboten dicolok nggih.
3: Coloke ya coloknya iyi. Mungkin ada tapi tidak iyi. Seperti iyi. Bulan. Iyi. Dan iyi. Lagi Jawa menika
0: mboten ngedalaken ayang-ayang.
3: Mangke lah wong lintang nek cedhaki srengenge kok.
0: Iya.
1: Nggih. Nggih. Nate wonten ingkang ngendika ngaten.
3: Pancen ngaten to secara fisika.
1: Srengenge niku ribuan berarti.
0: Iya.
3: Terus mila srengenge menika nek pinuju cedhak nek pinuju adoh banget nggih dadose lintang tegesipun yang kita kenal sebagai bintang-bintang sebenarnya matahari.
1: Ateges lintang setunggal gadah galaksi piyambak-piyambak, Mbak?
3: Ngaten.
1: Wedian terus.
0: Iya.
3: Arang gadah nggih, gadah planet
1: piyambak-piyambak. Istilahipun napa galaksi menapa
3: menika? Lah galaksi menika kumpulan saking menika kala wau. Mangke srengenge ngempal gadah putaran
1: terus. Nggih.
3: Wih, galaksi menawi taksih bagian. Mila wis mimpin tegesipun srengenge wis mimpin planet songo.
0: Nggih,
3: jebul ya ijek muteri galaksi, galaksi ijek muteri lubang hitam tegesipun ya ngene niku wau upaminipun kula ya ijek mimpin awake dhewe ning kula nggih dipimpin sing luwih
0: dhuwur.
3: Luwih dhuwur sing dipimpin melih upami lho, upami berkaca.
0: Leres.
3: Seperti yang ditinggalke Mas Darono kala wau, mboten badhe ketelasan
0: ulang
3: itu tadi, ulang wuruk tadi.
1: Dados para pamirsa dalu menika menawi mbayangke jebul ning langit iki perputaran bintang.
0: Iya.
1: Kaya ngono kuwi akeh.
0: Iki.
1: Mbayangke nun saya wis durung lampahi pas jam SD lah. Kowe dadi sering ngene, kowe ngubengi. Kowe dadi bumine
0: kowe dadi simulasi,
1: simulasi,
0: simulasi.
1: Lha mongko pirang-pirang cakrek sing sering ngene kuwi wae.
0: Nggih. Kuwi rada anu nek sing bulan.
2: Nggih. Rada gedeng nek bulan iku. Nek pas padang bulan. Ora iso nyuluk.
0: Nah, nek penyanyi yang Malang. Nek penyanyi yang Malang.
1: Bulan iki colok kok.
2: Colok pripun? Mboten enteni, Pak, nek ten sawah niku.
0: Lha jenengan tapi lucu panglong.
2: Lah nggih.
1: Pas bulan saat apa gitu. Nah,
2: nggih, itu wis pokoke kudu prihatin. Nek
1: kula nggih tiang pinggir segara, nek megone niku bentuke kados sirah, kados si anu apa? Sisik iwak. Iku iwake akeh.
2: Nah, niku ngoten niku tanda-tanda nggih Mas Nono nggih.
1: Oh, niki dereng dugi mega nggih.
3: Lah sampun mboten sah di. Ya aweh tuduh, aweh tuduh. Nyatanipun mega ya iso dadi televisi
2: to. Televisi.
1: BMKG to BMKG.
3: Nah, lajeng menawi wonten pekliran sok dipun tegesi menapa jembaring penganganan. Artinya gandeng langit nggih tanpa wates. Watese nggih winates sing angen-angen nggih. Titah to, mboten ngertos pole tekan pundi. Nek sambutan-sambutanipun oh pemimpin niku mboten diwatesi jarak dekat, artinya ya iso ngangen-angen
2: ya,
3: langit
2: bisa.
3: Sing duka
2: visi yang jauh
3: leres. Nah kan di situ lalu dimanainya seperti itu
1: atau istilahnya Mas Janggrono meretas batas bukan
0: bisa karena mong rayi winates
3: winates karena kita tertentu. Misalnya ya kita enggak tahu watesnya
1: bang
3: akhirnya batasnya di kemampuan ngangen-angen
1: itu sing judeke untuk malam ini jagat gede jagat cilik niki jangan bingung ke jagat gede niki sing dikarepke apa sing rasi anu apa galaksi pirang-pirang mau apa jagat gede iki yo mung cukup
0: kumlaring
1: jagat kawan-kawan
0: iya
3: nggih anu
0: kumlaring jagat
3: kumlaring ingkang wonten ingkang tegesipun mbok menawi panca indera kita juga tidak enggak, sanggup
0: leres,
3: tapi yang jagat cilik kan sanggup
0: ya.
3: Nggih yang jagat cilik kan ada nah kalau
1: jagat sapitu
0: iya
3: nggih
1: diwatesi sih menikah buat menawi.
3: Nah, menikah orang
0: langkung-langkung.
3: Secara dogmati seperti itu,
0: baik
3: ya. Secara tasawuf, gih monter.
0: Ya.
2: Lah telur dewe
3: itu,
2: telur dewe sosok anu.
0: Kowe ora kena.
2: Awak dhewe kan diubengke jaket.
1: Oh, nggih.
2: Lah niku kan pengangen-angen yang kita ini
1: sedulur ladran Gondoryo.
2: Jadi segala sesuatu itu tetap kita ada yang
0: memimpin. Ayo
2: jagat
0: dhewe.
3: Karena kita memang bagian.
2: Bagian itu.
1: Nggih,
3: lah nggih. Artinya kita menjadi bagian yang tidak bisa melepaskan diri tadi sebenarnya karena
0: bisa,
3: semua kan. Termasuk Klan Pati ya berputar pada poros lan apa melih kula punya ya saya kita wong kita itu luwih cilik timbang semua
1: lintang paugeran bulan colok pepadang mega pertandangan
3: kala wau
1: selain pertanda menapa
3: terus pundi
1: mega menika simbolipun smart pemimpin selain sebagai pertanda pertanda
3: mega inggih anu
1: jembar mau lang
3: cilik visioner punya visi tentang menjangkau hal-hal di luar batas-batas kelaziman karena pemimpinnya mesti visioner
0: leres
1: mega
3: nggih
1: harus visioner tuh nggih kudu nabrak kancane mesti itu punya onjo timbang kancane
3: ya ide-ide tentang
1: ide-idenya
3: yang terkait dengan mestinya tinggi tanggung jawab
0: tadi.
1: Lah nek bab tanggung jawab dipun mustahkan menapa dinanan? Tanggung jawab seorang pemimpin
3: ya sebenarnya seperti matahari itu kan
1: matahari.
3: Nggih, srengenge menika ora nggih ing mriku wonten fungsi memberikan energi, lajeng nggih madangi, lajeng dia yang memberikan energi untuk sedaya tetuwuhan wonten bumi menika
1: menghidupi.
3: Iya. Dan
1: tapi tidak menghakimi.
3: Tidak berdiri sendiri.
1: Menghakimi enggak Mas kalau srengenge?
3: Saya kira kalau di petuah Jawa itu tidak ada istilah menghakimi.
0: Ngesangi kok.
3: Tapi bahwa alam itu berlaku dalam hukumnya.
0: Oh iya.
3: Itu iya.
1: Iya.
3: Itu
1: krono pedet Mas Diriman kan mati kepanasan
0: nang. Nah, kepanasan.
1: Ngororo.
0: Iya,
1: terus apa kali srengenge lho, Mas?
0: Apa yo ana pedet. Mongko jenenge ya bakalan kayak dugul ya.
2: Dugul.
3: Amane nggih pancen hukume menawi tenororo ge ora gelem gawa payung napa mboten ngiyup mestine
0: nggih. Lah
1: mila.
3: Lah niku mulane itu.
1: Kok prihatin pedete Mas Dirman.
0: Lah
3: miya nika.
0: Mila
3: ayo sekalipun itu misal disebut dihakimi, amri kok hakim sing adil banget pun.
2: Pripun mboten
3: alam menika.
2: Mboten meninggal. Mboten mati wong pedet kula utawi kebo kula. Wong mboten enten kubangan. Garing kok sakniki kok. Nek riyen kene enten kubangan aja cedhak kebo kupak. Lha iku padahal kupak itu kangge ngademke awak.
0: Mila wulangipun wulangipun para leluhur sambet pertelanipun Mas Nanang ra gesang ra kedah nglarasaken. Setidaknya ya kudu menyesuaikan sapa sing wani nabrak alam wis mesti lebur. Mila wulangipun ra hayo yen panas ngiyup.
1: Nah niku.
0: Yen kesel ya leren, nek ngelak ya ngombe.
1: Dari srengenge Surya niku ya aja dilawan panas srengenge pancen. Oh nggih nggih. Dadi
3: marang anu disedot anu solar cell niki tenaga surya
0: wis rasa kanggo anin
1: ya to. Oh iya iya.
3: Nek man iki
2: teknik ya. Kulo nggih paten mboten napa. Sing penting dum-dumane adil.
0: Anu nggih. Rapnya rap preso teknik kae lho solar srengenge ra iso dadi anim iso dadi penerangan listrik
2: nggih mlo
1: niku
0: kula wedi nek nyetro mirung
1: hukum srengenge nggih hukum srengenge sing yen ora ngiyupke pedet ana ngara-ara iso mati ning iso nguripi dadi tenaga listrik
3: omahe pun ada ki peristiwa fotosintesis
1: menghidupi tumbuhan kalau ora ana srengenge nggih tandurane ya layu kabeh
3: nggih nggih sedeng mepe kumbahan menawa ora ning srengenge nggih ngeluh
2: ya awake dhewe saged niku mangan sego niku mergo srengenge. Dadi pepe berase nek mboten pripun
0: ya. Kabae.
2: Kabae.
1: Nah nek berase di pepe niku nek pun dadi sego.
2: Kulo sengaja kulo pleser nggih.
0: Kacet keparat tenan.
2: Kecerdasan. Ha mulo bulan niku sebagai pendamai, pendingin suasana.
0: Anjur nek geni apa surasane?
2: Geni ku ki
1: umpami niku dugi pendingin, pendamai. Toyo riyen, Mas.
0: Oh toyo banyu.
1: Toyo.
2: Toyo. Heeh. Hidup ini
1: tumraping agesang, tumraping pemimpin din, anu, tumraping manungsa wanta, tumraping pemimpin, tumraping alam.
2: Banyu nggih.
0: Banyu.
2: Bapak tiwan aku sinau bumi. Meleset.
1: Seketap bumi menika menawi basa Sunda griya.
2: Oh, malah ngerti niku lho.
1: Nah, bumi. Lah niku gamelan kita jan mriku, gamelan Sunda.
2: Nggih.
1: Bumi.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih. Lah menika gandeng jeneng ngendika ngedem suasana banyu.
2: Banyu.
1: Nggih, pinyo. Kok pemimpin kon mulat pokaling banyu, wataing banyu niku.
0: Lah niku terus pundi?
1: Sing diangkah napane, Mas? Saking pemanggih jenengan.
2: Ngeten.
1: Apa pemimpin ben teles adem terus?
2: Mboten.
0: Angger banyu, akhirnya banyu nek iki wae.
2: Tak entek lho kon jenengan. Masuk banyu ngadem kene nek banyu umuk.
0: Ayo ra kan mrene ning mantae banyu iki ra yo reneng to sing panas.
1: Banyu niku ngenten kalih, banyu urip kalih banyu.
0: Banyu suci.
1: Suci.
2: Nah, nggih. Niku kehidupan kita tidak terlepas dari banyu juga.
0: Oh,
2: air.
0: Berarti kok yo bebek.
2: Nah, niku kalau banyu di luar.
0: Iya.
2: Nggih, wong cerdas iki kok
1: kedadak-dadak. Amun didawake mengke dugi kicah-kicih.
0: Iya,
1: dangu-dangu dugi kicah-kicih sebeng mari.
2: Mau
0: tenan. Lah, yo kandane layan
2: kok. Layan. Nggih, mila kehidupan jadi bahwa kita itu mengalirkan sesuatu yang harus bisa dipijak dan bermanfaat bagi terutama rakyat kita kalau jadi pemimpin ya.
0: Iya.
1: Jadi terus nulat kaya wateng banyu.
2: Banyu.
1: Ingkang
2: ingkang saged bisa untuk merambah, bisa untuk kehidupan para rakyatnya.
1: Sampai ke rakyat yang paling rendah kasarannya.
2: Iya.
1: Toyo ini kalau anu milih ini mesti golek panggonan sing paling
0: rendah.
1: Iya. Kabeh diratani.
0: Iya.
1: Ya kuwi misalnya tukang anu tukang becak enten betul Mas.
0: Anu menawa winates.
1: Nggih, sopir angkot ya diserawungi.
0: Leres.
1: Terus kuli pas panggul ya diserawungi. Dugi wonten ing tempat yang paling rendah sekalipun harus keserambah dening pemimpin kan Mas.
2: Nggih, kersanipun ngoten nggih. Nggih, saged menampung kalau bahasa sekarang rada kerene aspirasi.
1: Heeh. Mengen setuju kali blusukan mboten, Mas.
2: Blusukan nggih. Kantonanu situasinya.
1: Ya,
2: kalau memang kita harus kita merayat busuan, ya kita harus lakukan.
1: Ya,
2: tapi kalau seandainya cukup dengan dipantau dengan ya, kita mendelegasikan memberikan tugas-tugas kepada andahan itu cukup
1: bawaan,
2: di kita pemimpin juga aja. Juga harus jangan selalu ke bawah
1: sampai
2: itu kan kita punya bawahan nih. Nanti bawahan kerjanya nopo nggih
1: terus ada kalanya
2: ada kalanya
1: tidak
2: terus memberikan tugas sesuai dengan kemampuan tadi.
0: Nah, limun ke yo banyu njur jlentrehe piye?
2: Anak limun niku bab itu ada gulanya. Jadi ada energinya. No. Ini agak sedikit ilmiah.
0: Higienis. Dimut sak gendule apa sak gelas. Aku dengan tosek yang den niku ra marem.
2: Wonten sifat
1: tapi mesti banyu niku mesti mapane ten nggon pangguna sing paling isor nggih.
2: Ya karena air itu mengalir kepada ke arah bawah.
1: Gitu. Nah kelopo kan yono banyu nih.
2: Niku kelopo kan
1: sanitin. Betul.
2: Terus sifat pemaaf itu dah air. Ini betul. Terus kita nih sebagai pemimpin itu tidak semena-mena. Aku bener deh lah. Banyu tetap. Kita juga memberikan selain inspirasi aspirasi.
0: Oh, tadi pemimpin iki kudu gawe irigasi pengairan.
1: Nah, mboten ngoten Pak Cengke. Dan iku tugas dari PPL yang bawahnya apa yang dibawahi oleh Menteri Pertanian apa Kehutanan atau PPL.
0: Nah, niki ora ngono.
1: Anu presiden pemimpin kok gawe
0: taranin jer
1: ulu-ulu.
0: Apa ya pemimpin terus dadi sambung adum banyu.
1: Ah, nggih sambung
2: nggih. Ya terus ngoten. Terus juga harus punya hati yang lapang. Tidak teh ora cocok karo njenengan, rakyat saya njenengan. Itu kita harus kenapa kok enggak cocok dengan pimpin? Kita harus bisa memahami tadi bahwa Mas Ambo saya sebagai pimpinnya itu adalah menjadi masukan-masukan yang baik kepada kita yang sebagai pemimpin itu adalah sebagai air itu harus bisa memberikan jalan yang terbaik.
1: Setunggal boke setunggal sampun dipun onceki tentang sandi alam kawiwitan saking lintang rembulan lajeng mega lajeng wau apa
2: tirta
1: toyo
2: tirta
1: api dereng
2: nek masang rono mengke nggih udut
1: nggih mengke
2: leren
1: niki bar niki kanca-kanca sing dicuri badhe ngaturaken lakon nggih ingkang magepukan kalian Astabroto menika ketawang Raja Suwala Laras Slendro Patet Songo moga dipun piyarsaken Raja Suwala ki isine bab apa to? Mas Ripto semoga dipun unglaken ketawang Raja Suwala Slendro Songo.

0: Dalam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten.

0: Inji, poro kadang tasih sesarengan wonten ing adicara apresiasi budaya Jawa. Meh ndungkap pungkasaning adicara menika mboten kraos. Ningkep kados pundi kemawon iki kedah tuntas. Meh sepalih Bapak Astrobroto sampun dipun jlentrehaken dene bab lakone Mangkutha Rama ya pancen ora rampung lek dijlentrehke.
1: Ha iya.
0: Nganggo jejeran uman iki Mas Dirman aku suwe banget perange.
2: Nggih lho wis niku.
0: Terus pun ngentake saya mbok menawi mangke wonten request mencermati lakon Mangkutha Rama sanes diwulangi mangke wonten. Katemben mungel ketawang Raja Suwala ingkang rengga tuwuhan langit nggih Mas nggih.
2: Nggih.
0: Surya Candra Daru Kartika samyo amadangi jagat raya wimbuh weh martono sakaing dumadi mega kluwung tejo wangkawa samyo ngrenggani antariksa maweh sukeng driya sakaing dumadi lajeng ngangkat tempin dipun cidhaken Broto Tirta Myang Bayu Bajra samyo ngubahken sabuwana bisa weh Martono bisa gawe tuno.
1: Nah,
0: ini kok bisa gawe
2: anu.
0: Napa sedaya Mas? Sedaya
1: banyu nek banjir nggih. Ah, iya
0: to. Menawi srengenge kepanasan nggih dados.
1: Ah, nggih menawi. Menawi PP nggih to.
2: Nggih. Banyu nggih anu ngrawasi.
0: Nggih. Nggih. Lajeng tasik harga yang wonowoso.
2: Nggih. Gunung.
0: Mangke sasananing buron samyo dadya upo jiwa saking dumadi.
1: Nah,
0: lha menika wau sampun ngancik Mas Dirman wonten ing Tirta.
2: Nggih.
0: Tirta Kamandanu. Pak Basya pitaku
1: tenira-ira
0: lali. Tandayaning Tirta Kamandanu. Piye kok anu terkenang di setiap dialognya itu.
1: Nah, nggih.
0: Kok ora ana sing nuwun sewu lekoh ora ana sing saru
1: mboten
2: mboten
0: kelingan dadi lucu gantian
2: lha niku Mas Rono kula nek ngomong saru kan kaya Mas Jang Rono dipun anu dipun napa niku jangan aja saru lha dhek mah berbuat saru
0: niku
2: lha mboten enten banyu sing anu ombyaing banyu sekun mboten enten kok melayu
0: ketrucut
2: mboten mergo ngenten toya ajeng ditoyake. Niku napa lucu mboten. Nek mboten dulur mboten kandhani.
0: Ketoyan.
2: Ketoyan.
0: Anu wonten ing paturasan.
2: Nggih
0: niku ketoyan wonten ing paturasan.
1: Karan niku mau arep cerita perkara ning kisik njur kijinan golek kanca.
2: Nggih nggih nggih.
0: Sasampunipun Tirta
1: nggih
0: kacilas Mas Dirman menika nggih maweh. Maweh daya dadi pemimpin ya tekan lembah yang paling rendah ya,
1: iya,
0: ya terjangkau.
2: Terjangkau.
0: Kadang kalanya
1: bisa
0: mengutus pimpinannya anu, wakilnya.
2: Nggih, bawahannya nggih.
0: Setelah itu menawi latu Mas Jangrono nggih.
2: Mas Jangrono padang panas.
1: Panas
2: napa malen eta?
0: Sunes kulo lho Mas.
2: Napa malen menawi anu menawi badhe napa miterang napa nyuwun dawuh napa nyuwun pirsa tanggal-tanggal sekarang nih hati-hati. Tanggal tuwek.
1: Mila rak lajeng sok dipun catur.
0: Nggih.
1: Yeah. Menapa menika pengageng ingkang panas parentae? Wiwitan nganti wekasan. Wonten ingkang panas parentae ngarep mburi adem
0: pikajengipun, Mas.
1: Nggih. Yeah.
0: Wonten pemimpin sing nek perintah panas niku umpamipun
1: ayo ketak sengar.
0: Anu intonasinya.
1: Iya getak sengar tegesipun ya wow.
0: Ora ngono
1: to aye. Nek ora panas.
0: Panas istilah basa Jawa panas baran.
1: Ah tegesipun ra kirang saged ngenaki.
2: Kula seneng
1: manahipun.
2: Kula seneng Mas Ambo
1: perintah.
2: Panas nek getak nek nyen apa merintah ning kan sangune. Lah mulih niku adem. Nek majang terus panas panas terus.
0: Ana apa mulih?
1: Panjen pembulubutan. Rampok tenan kok. Pon mriku.
0: Pengajeng pemimpin ingkang panas parentah.
1: Pun rambutan wonten. Prabu Puntadewa kok lajeng dipun candra menapa menapa panas parentahe ngantek tekan buri ra mboten menapa adem parentahe asih marang kasih para carita ra mesti tentu ngaten
0: to mila donya legawa ing
1: pak nah pun mriku dos mila geni menika iya nguripi namung ugi wonten kalanipun menapa menika ugi saged dados pambrasta
0: Lah niki
1: rak wonten ingkang dipun suceni mawi geni.
0: Nggih, sekedhap. Geni nguripi. Nggo cetek geni kasarane. Untuk memasak dan sebagainya.
1: Nggih,
0: ning iso nggo nyuceni.
1: Saged.
0: Dados geni menika watakipun saged suci ugi.
1: Nggih, saged, saged
0: nyuceni. Dipun rampungi kalian geni
1: ben
0: suci.
1: Sintobong nek.
0: Oh.
1: Lah tensun pati obong ora ya sampun suci dipun pulung dening dewa nadyan karepe dhewe.
0: Ana titah sing wani prasetyo bakal pati obong kepentinganing titah.
1: Iya, panjenenganing para garwa jaman rumiyin ra ngaten.
0: Oh, bela pati.
1: Dewi
0: Setyowati Angling Darma.
1: Ha iya. Nah, pati obong.
0: Iya niku lak mimbur dados wedhus wis iki. Nggih,
1: iki lho
2: nggokke enak men. Lah pas wedhuse kenceng rene. Mau dudu wedhus saiki wedhus dhek mau
1: gudel. Anu kok di.
2: Menawi. Sasaran.
1: Lek jenggotan barang iki
2: ya wedhus iki. Lah.
1: Pun mriku dos iki watakipun pambrasta dos jejering pengageng menika wonten kalanipun ya kedah saged mbrasta ingkang watakipun candala budinipun angkara njejegaken hukum sarta adil kena menapa menya jejeging perdata menya rakyih mbrasta to sampun ngantos kok lajeng kala wingi dipun ukara mbahu kapini
0: iya ta
1: kapine
0: Mas kapine
1: nggih mbahu kapine awan mriku
0: mbrasta dur angkara
1: iya
0: menahi nuwun sewu lirih-lirih mon pemimpin sing ora bener.
1: Nggih,
0: kuwi perlu diobong nganggo geni.
1: Lah rak sampun ajek-ajekan keweleh to. Kek kapan dongengipun wonten tiang ingkang angkara murka? Wis angkara isih murka. Iye tegesipun angkara sanget.
0: Pemimpinipun ngalengka dosa muka.
1: Ha iya.
0: Omahe kobongan kratane kobongan niku lho Mas.
1: Ha iya.
0: Kuwi pemimpin kudu ngono kuwi.
1: Nah iya tegesipun akhire dipun welehaken dateng dening si Anoman temene iki.
0: Nggih, Anoman mulih.
1: Ha iya. Terus mon tentu kenceng.
0: Kenceng nggih.
1: Kenceng mboten-mboten si sambadak besok-besok e wadene kedah dipun ruwat dening Prabu Rama menika menapa menen tasih dipun tablek gunung. Lah menya
2: tablek gunung. Lah gununge kobong saniki.
1: Nggih.
2: Gunung.
0: Nggih. Gunung kobong gena bleng
1: dadi. Lah iya. Asira uwen banyumu mau ora ya njur dinggo nyirep ta. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kae nyangking kendi. Masa dewa nyangking ember ya njur kaya mangar picir.
0: Tetep banyu. Aku kangen pekawis ketoprak. Kemutan nyangking kendi niku sing andung wilayah Pulau Jawa sing
1: diparu
0: kali kendi
1: iku barada.
0: Barada. Dados iki pamer tetep. Kangen Mas wonten kang basep. Wasap kapan toprake?
1: Nggih, Kang Ramanipun Empu Baula.
0: Nah niku,
2: Bala.
1: Baula. Kita wonten tembung Bala. Nah janipun rak nukil sekedhik-sekedhik menya mirip-mirip.
2: Nggih.
1: Tinggalanipun para leluhur menya bahkan dipun rak kecatur to menika.
2: Nggih.
1: Jamnya kiyatipun kula panjenengan menika rak rene iya mboten sepinten majeng bab budaya maca sarta nulis. Nah budaya pamireng, budaya pangrungu, kulinane rak njur ngrungokke.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Terus won mriku sak mboten-mbotenipun rak nggih saged cemantel. Terus won mriku di mboten wonten dunungipun kejawi menika dados wulang sageta ingkang menapa menika medharaken sarta ingkang dipun wedhari pepakem Akutarama Utayasta Brata Wau. Sageta nindakaken namung semanten upaminipun menceng ing antesipun 8 kala wau tentu ki badhe nampi adil.
0: Bebendu
1: nggih. Nah, nemangke dudutanipun Mas Dalang Setu dos pun mriku. Namung ingkang baken kula panjenengan menapa menika nggadahi lekas-lekas ae kados pratelanipun Mas Haris, ngajeng Mas Tugimin saha kadang ingkang spirit menika kala wau kados pun tiba menapa menika kesejukan hati kalian kesabaran.
0: Mas Haris menika piye carane ben atine sejuk ben tabah.
1: Iye.
0: Ben pikirane bijaksana berdasarkan piwulang Astabrata.
2: Air
1: Astabrata.
2: Air khususnya air niku pencejuk.
1: Iye, wulang.
0: Lah ning nek ora ana genine
2: ya nggih disiram air
0: ati piye nggih
1: ta. Iye, terus dateng Mas Haris temtunipun niku sampun manggon sanget tegesipun sampun cetha sanget panjenenganipun nggih madhaaken penemu dos Astabrata kacakup nadyan kula nyenengi didi pengageng didi pemimpin namung sak sampunipun menika
0: lanu to Mas nun sewu lak ya sak ora pemimpin ning keluargane
1: nggih leres nah mila lajeng menawi sedengipun kepetengan, sedengipun nampi susah, ayo iling-iling ulanging para leluhur menika dados pitukoning urip. Nggih ta, kula gesang, kula menyang gesang menira ya pitukoning urip ya nganggo bunga, nganggo susah.
0: Nggih. Sinambi ngrampungaken ingkang dereng kecakup lan mongko dudutanipun ya nun saya ora kok enom di klekoto.
1: Nah iya.
0: Menika ketingalan kan dereng bab anu nggih, bab harga menawi tasik bab
1: bumi
0: segoro kan
1: sampe.
0: Nggih. Harga
1: nggih. Bumi,
0: bumi. Kali bumi jek kali bumi sabewono menika nggih. Sisan Dimas dipun sekalian dirangkum dan menjawab dari pertanyaan Mas Haris yang biar ketabahan sejauh hati terinspirasi dari piulang Astabrata Kalawau.
2: Nggih, wolong bab Kalawau Surya Candra Kartika Hima utawi langit lajeng bumi geni banyu angin. Gesipun wontenipun aldaka wana Kalawau
1: kelebet
2: bumi nggih, pirangane bumi wonten mriku. Nah bumi menika lumuh kaputangan
1: leres
2: ditandur jagung, tukul jagung lan sak terusipun monggo anggenipun sami anu nggih negesi terus wewatak wolu kalau wau nggih sak tundo sak bilik-bilik nut kalian wajibipun sowang-sowang menika tetep saged dipun angge menapa nggih dipun angge ugeran nggih dipun gawe ugeman kangge kanca bunggala untuk cermin untuk referensi bahwa watak-watak unsur alam yang delapan itu ketika dimanusiakan, nah itu sebenarnya kita sedang belajar menyadari tentang tugas-tugas terlahir, terutama kalau memang tinektir dados pangarso atau pemimpin itu tadi.
0: Napa mengi wak tuwuh pangunen-unen ratu kaya srengenge ngene lho nggih.
2: Lah upami dalam fungsi menerangi dan fungsi menghidupi saya kira bagus. Namun mau pulang walu menurut kalau bau rak rajeng semuanya dalam satu anyaman dalam satu kaitan yang mboten saged dipun prail.
0: Ah iya saged dipun prail. Menika ingkang bahkan
2: tegesipun
0: yo walu ora kok milih salah siji ning kabeh lakono.
2: Leres. Lajeng ngaten-ngaten menika iya kados ingkang asring dipun ngendikaken upamane Mas Jarono nggih nggih wonten ingkang piningit. Namun upami pareng dipun buka sekedhik. Kenging menapa kok pun sebat makutara.
1: Nggih. Nggih.
2: Nyatanipun ingkang pun sangokaken dhateng Barata itu dudu makutha, namung trumpah.
1: Sendal
2: nggih. Namung trumpah. Mergi trumpah menika bukti kanggene masyarakat rakyat Ayodya ketika itu.
1: Kekuasaan.
2: Para kawula menika betahipun Prabu Rama.
1: Leres.
2: Lah
1: nggih nggih nggih. Anu sosoknya tanda saja.
2: Tanda tangane Rama.
1: Iya nggih.
2: Tegesipun Barata menika diarepi oleh kawula Ngayodya, waton menika setempele Prabu Rama.
0: Prabu Rama.
2: Mila setempelipun rak trumpahipun menika.
1: Kenipun member-member ta?
0: Prabu Rama
1: nggih. Member-member tadi
2: ratu wakil
1: member-member ta?
0: Member ngamu dini.
1: Ya sampun member-member iya monggo
2: padha sing. Mboten mekutani pun nggih watak wolu ingkang pun pejangaken
0: menika. Dados mekutha itu adalah kata.
1: Iya,
2: mekutanipun nggih. Mekutha Rama menika kan sebut mekutha Rama nggih pejangan wolu.
1: Yang mesti dijunjung tinggi
2: Prabu Rama dateng Raden Barata ingkang mangke dados ratu selama Prabu Rama menika ngalas nggih. Tegesipun dereng wangsul dateng Ayodya rak Prabu Barata. Mangke rak jumeneng ratu nggih adhipun. Lah sinepat tak mekutani ngene-ngene ngaturlah cara-cara pantai mekutani pun ingkang saking Prabu Rama mboten wujud wenteh lajeng mekutha ngaten ha nggih menapa wejangan wolu bab menika mekutani pun lajeng bukti kangge nggih rakyat sak Ngayodya menika iki lho iki pancen sampun atas restu
1: direstui
2: betul atas restu Raden Rama ya atau Prabu Rama yang sedang sereh untuk sementara lalu Prabu Barata kemudian bisa menjabat sebagai ratu atau tepatnya merasa dirinya sebagai ratu wakil ketika itu menika inggih sampun dengan kepercayaan diri karena direstui dan ada bukti permila mboten sangga runggi malih
1: tur won mriku ra Prabu Rama menira ya dipitnah dicaci maki wis ora mandeg-mandeg di saya keten Prabu Rama menika
0: lha niki umpama kula geret ben dadi pertanyaan selanjutnya Prabu Rama maringi Wahyu Makutha Rama dumateng Prabu Kresna sing dilintir kenyang Raden Janaka.
3: Mangkene pun
0: ing pangangkah parikesit ben dadi Ratu Wastina.
3: Iya. Wah niku liwat generasi Patmonobor
0: ya. Niki mugi-mugi dados penggalian ingkang dalu menika nyimak lampahan Makutara. Monggo badhe dipun teksi kados pundi menika sengaja Macangrana dinanang Mas Dirman gawe pertanyaan. Injih matur nuwun sanget, wedharipun namung kawengku ing wedal nyatanipun nggih saged puput saged rampung wedharipun Wahyu Makutarama piwulang wulung perkawis. Kula ngaturi pirsa dalu menika menapa malah kepara sampun wau sampun kundur gongso sekaten.
1: Nggih.
0: Terus
1: nggih,
0: kita menjadikan wawasan kita semua
1: sumangkem hormat.
0: Kita pernah punya pusaka yang mengislamkan orang Jawa yang namanya Gamelan Sekati yang dibuat pada tahun 1644 dengaran Condro Singkolo Rengganing Nanas Tinoteng Wadah.
1: Jadi
0: anu konco kula menika lak nabuh sekaten terus rancanipun pun gambaripun nanas wadah kuwi karepe apa to kok iki Condro Singkolo. Condro Singkolo apa tahun digawe ne Renggan Nanas Tinoteng Wadah ujul niku Sultan Agung.
1: Iya.
0: Lan dalu menika sepados kanca-kanca pandemen budaya apresiasi budaya Jawa.
1: Nggih.
0: Kebak ing pengatos-atos.
1: Iya.
0: Krana wiwit tanggal 13 Agustus ngantos 11 September minjang.
1: Nggih.
0: Menika puncak perayaan Hungry Ghost Festival. Oh, dari perayaan Hari Hantu Bambu.
1: Iya.
0: Nah, mbok menawa ono sing tekan kene
1: lho. Gek pinten dapur menika? Sipringnya kala wau.
3: Biasane nggih bayai nangis ngoten niku.
1: Oh iya iya.
0: Kok yo ono perayaan.
1: Ya iya.
0: Lah kok dalu niki puncake?
1: Namung kanten pinten dapurnya dapurku pada dapure Pak Ditir. Sarana lamun
0: kemawon. Nggih, matur nuwun sanget rawuhipun.
3: Dapur itu nggih.
0: Dapur menawanipun.
1: Ada dapur trubuk. Sembanuwun.
0: Sembanuwun pengat pangertosanipun.
1: Nggih, nggih, siap.
0: Galap gansile ngatur.
1: Nggih.
0: Para kadang para pandemen apresiasi budaya Jawa ingkang nyimak kula mengko taleng ngatur ngaturaken nyuwunaken gumi pangaksami salajengipun Mas Sabtono Mas Dono badhe memandu acara selanjutnya wonten ing adicara Panglejar Manah.
1: Sumangga matur nuwun.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Kasep memiliki arti lain dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
3: Wes kasep dimakan.
2: Artinya, sudah terlanjur dimakan. Karena kasep dalam bahasa Jawa berarti sudah terlanjur. Namun, kasep dalam bahasa Sunda berarti tampan. Orang Sunda yang mendengar kalimat tadi bisa berpikir bahwa sudah tampan dimakan.

kaliyan manungki kasantosan. Sumrawuh kula sak kathah ingkang dalu menika ngayahi wajib. Menawi wonten ingkang nembe ambal warsa, mugi panjenengan nembe naringan ganjaran saking Gusti arupi panjang yuswa lan ugi mirah rezekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandang rugo, kula sak kadang derek nyuwun. Mugi panjenengan ingkang pikantuk kanugrahan arupi usada saking Gusti ingkang rubeng tumadi. Pemirsa, lumados yang siaran dalam iku kagiarak langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta, lantai kalih gedung ajeng. Kandi meniko monggo, engkang badhe nderek nyawiji, dipun tenggo panjenengan sedaya, wonten ing norte pun 08 sekawan, 08 Sepindah malih, 08 setunggal-setunggal kali sekawan, songo kali walu. Sinambi nenggo, emangke poro kadang badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepindah. Badhe katur ungeling roronjolo, gending ketok kali kerep ingkang sekawan, kalajengaken ladrang kagok, larasipun perok padhet gangsal. Saking studio, kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken, sumangga.

0: Dalam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Premarso ingkang sampun suwuk kala wau ungling roronjolo gending ketok kalih harang minggah sekawan kalajengaken ladrang kagok larasipun pelok padhet gangsal. Kanthi pada saben premarso dal menika kula dipunrencani wonten Mas Dono Sugeng Dalu. Mas Dono
1: Sugeng Dalu, Mas.
0: Wonten Mas Eko Sugeng Dalu. Mas Eko Sugeng Dalu. Wonten Mas Ripto. Lan ugi Mas Baim niko. Oke.
1: Niki ampun diganggu lho. Manten anyar, Mas.
0: Manten anyar. Selamat menempuh hidup baru, Mas Baim.
2: Sama apa?
0: Muga. Sama Mang Sadi ini rekan kita. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Bab obrolan wau lakon ringkit nggih.
1: Nggih.
0: Napa jangkep mboten niku jane
1: nek mangdi. Nah, kuwi niku sampun rampung. Hasto Broto sampun rampung. Lah kula namung anu nambahi mawon niku wonten ada 8 weton petuah dengan Wahyu Makutorama.
0: Wahyu Makutorama.
1: Maksudipun dalam budaya Jawa niku primbon bukan sekedar kitab ramalan biasa gitu. Adalah warisan leluhur yang serat dengan filosofi dan panduan hidup yang mendalam dalam konsep satu konsep yang menarik ya niku sarharfiyah menika wahyu yang berarti petunjuk atau anugerah dari Tuhan, sedangkan makuto romo itu bisa diartikan sebagai mahkota atau simbol kekuasaan. Jadi wahyu makuto romo itu adalah petunjuk atau anugerah ilahi yang diberikan kepada seseorang yang layak mengenakan mahkota atau sebagai pemimpin. Nah, salah setunggalipun weton-weton menika wau wonten 8 menika ingkang nomor sepindah wetonipun menika weton Senen Kliwon. Weton Senen Kliwon itu memiliki nafsu 12 dan dikenal memiliki aura kewibawaan yang kuat. Sejak lahir mereka sudah menunjukkan pengaruh yang besar dalam setiap ucapan dan tingkah laku. Kepribadian Senen Kliwon itu tenang dan fokus, namun memiliki jiwa yang welas asih terutama kepada keluarga dan orang terdekat. Gitu. Ingkang nomor kalih menika weton Sloso Pahing.
0: Sloso Pahing.
1: Sloso Pahing juga memiliki metu 12 dan dikenal sebagai pribadi yang suka menolong. Menolong. Sifat ini membuat mereka mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari orang banyak. Jika dipercaya, memimpin Sloso Pahing ini diyakini bisa membawa keberuntungan dan kemudahan, terutama dalam hal rezeki. Terus, wonten melih menika ingkang nomor 3, weton Sloso Wagi. Sloso Wagi itu meski memiliki neptu cuma 7 yang terbilang kecil, weton Sloso Wagi jangan diremehkan. Mereka dikenal bijaksana dan mampu mengayomi orang lain dengan baik. Keunikan mereka terletak pada kemampuan berpikir jauh ke depan yang sangat berguna dalam mengemban atau mengambil keputusan yang penting. Terus nomor sekawan menika Rebu Legi. Rebu Legi itu memiliki nafsu 12 dan dikenal dengan kehidupan yang sederhana serta jiwa apa adanya. Mereka berjiwa sopan santun dan baik hati yang membuat banyak orang menyukai dan menghormatinya. Primbon Jawa menyebut bahwa Rebu Legi cocok menjadi pemimpin yang dicintai, yang bersifat adil dan bijaksana, mampu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kelompok sehingga menjadi panutan bagi orang banyak. Nih. Terus nomor gangsalipun niko cepet mawon, Mas, mungkin nak suwen mungkin anu. Weton Rebu Pon. Rebu Pon menika weton Rebu Pon membawa aura karisma yang kuat dengan neptu 14. Meski sikap mereka terlihat lembut, mereka memiliki ketegasan dalam dan wibawa yang tak terbantahkan. Mereka juga dikenal mempunyai semangat kerja yang tinggi dan ketabahan mental dalam menghadapi tekanan.
0: Nek kemis legi apa orang? Kemis legi.
1: Niki anu Mas, niki proposal sih. Wau pun napa niku wau. Niki wau
0: jemargi kok.
1: Niki wau kotor bulgi. Nah, niki Kemis Pon. Nah, Kemis Pon menika dengan neptu 15 dikenal memiliki mental baja dan kecerdasan yang tajam. Mereka percaya diri dan mandiri yang menjadi modal penting dalam memimpin. Pemimpin Kemis Pon biasanya sangat dipercaya karena tidak menyalahgunakan kekuasaan. Mereka mengemban dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Wonten mlih menoh, lah niki Kemis Wage Mas niki. Kemis Wage memiliki neptu 12. Kemis Wage adalah sosok yang tangguh dan berhati-hati. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mempertimbangkan segala aspek dengan matang. Sifat ini membuat mereka dihormati oleh orang-orang di sekitar. Kemis Wage adalah pemimpin yang disegani dengan kecermatan dan kebijaksanaan. Yang terakhir, Weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon dengan neptu 17 ini paling tinggi Mas. Dikenal sebagai pribadi yang sabar dan ikhlas. Mereka cermat dalam memutuskan sesuatu dan selalu memikirkan kebahagiaan faktor dalam sebelum bertindak. Sebagai pemimpin, Sabtu Kliwon mampu mengarahkan pengikutnya menuju kemajuan. Sifat yang bijaksana dan kemampuan memotivasi orang lain menjadikan mereka sosok pemimpin yang ideal dan dihormati. Nah, niku 8 sebagai tambahan dalam napa wae nggih. Wahima Kutoromo ada 8 weton wau wonten antasipun Senin Kliwon, wonten Selasa Pahing, terus weton Selasa Wage, weton Rebu Legi, katambah weton Kemis Pon, weton Kemis Wage, lan weton Sabtu Kliwon. Lah menika sebetulnya itu cuma ramalan ya, ramalan.
0: Iya.
1: Tapi selain itu juga kalau yang weton-weton lainnya juga bisa karena dengan kecerdasan masing-masing karena dia apa harus melaksanakan tugasnya dengan baik, terus harus belajar dengan giat, itu Mas yang lainnya. Nah, niko anu tambahan saking kawula mengenai Wahyu Makutoromo. Lah sakmenika pun gantos acaranipun membaca WA yang masuk gitu. Nggih. Ingkang sepindah wonten menika saking Ibu Linda wonten Kedoya. Oh nggih. Wah, Ibu Linda wonten Kedoya. Terus mboten malih menika Bapak Budi Prayitno wonten Cilebut. Nggih, Pak Budi Jakno. Pak Iskandar Cibinong. Oh nggih, sembah nuwun.
0: Sembah nuwun.
1: Mbah, lha nika Mbak Siska menika anu saking Sumatera Barat lebih malih Mas. Nggih, sembah nuwun Mbak Siska. Sumatera Barat.
0: Nggih.
1: Terus Ibu Sriatun di Ciledug. Oh nggih, sembah nuwun. Nah, Ibu Sriatun. Wonten malih menika Pak Yayat di Curug Tangerang. Nggih, Pak Yayat Curug. Nggih, sedap menika malih. Bapak Wahyu di Cibubur. Oh nggih. Wonten malih menika saking Mampang Prapatan menika wonten Pak Wahyu di Petruk, terus wonten Tratah Sragen menika wonten Mas Gino Pradipto Mas. Nah, saniki Mas Gino nggih anu
0: sugeng dalu Mas Gino.
1: Dawung mboten pinanggih nggih. Nggih. Terus wonten Bekasi menika Bu Agung nggih, Bu Agung wonten Bekasi. Ibu Hayati di Surakarta nggih, sembah nuwun. Terus wonten malih dap menika Pak Mukimin. Nah, Pak Mukimin selalu WA Mas di Surakarta. Nggih, sembah nuwun Pak Mukimin.
0: Pak Mukimin.
1: Wonten malih Pak Yadi wonten Pondok Gede. Ya nggih. Selain Pak Yadi wonten Pondok Gede niku wonten malih Pak Pri wonten Bekasi nggih. Terus wonten malih daerah Bekasi wonten Pak Panut nggih to. Nggih, terus dalah wonten malih Ibu Asih wonten Cawang nggih. Mbah nuwun, mangke dipun wangsulaken, wangsuli malih Mas dipun lajengaken maos anu atensipun saking pendengar geningipun monggo dipun aturaken.
0: Nggih.
1: Kaos sampun ngendi apa wektalipun sampun ngasek, sampun ngasek monggo.
0: Nggih. Sanesipun monggo, satetasi dipun tengko. 08 1 1 1 9 8 sinambi nenggo. Emake badhe katur pasugatan kang salajengipun. Badhe katur ungling titipati, gending kethok kalih kerep ninggal sekawan. Kalajengaken ladrang siem larasipun slendro padhenem. Saking studio kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangaken semanggo.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Bogor. Aduh. Nggih. Mas wekdalipun sampun ngangsek, monggo dipun lajengaken kidhipun mengke. Anu dipun waos malih menawi wekdalipun tasih. Monggo.
1: Nggih, sanesipun tasih dipun tenggo nuwun setunggal kali. Setunggal sinar kali sekawan songo kali sepuluh. Emang ke badi katur pasukatan yang salah jengin pun badi katur uling ketawang gending kapi dondong kalajengaken meh rahino larasipun pelopan dan sugeng minatakan

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustaz Rukhain Mutlar LCME. Kita akan mendengarkan kembali kajian hikmah pagi dengan tema Tawakal Bukan Pasrah ya bersama dengan Ustaz Rukhain. Ya, dan juga Abang Po bisa mendengarkan selengkapnya. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Helmi, founder dari Cuit Core Club. Ya, apa ini komunitasnya ya? Saya juga penasaran ya, Abang Po. Ketemu biar tetap terkoneksi, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini, Abang Po. Di jam 9.15 nanti selengkapnya. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari 9 Penjuru Mata Angin ya, dengan Tibil Kulub dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 50 sampai dengan 55 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu klaim itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuklah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang maha

0: Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah tawakal bukan pasrah ya Pak Ustadz. Ya kadang yeah. kalau kita bicara mengenai tawakal itu orang langsung mengartikan bahwa ya kepasrahan diri kepada Allah tanpa diseringi atau tanpa diawali dengan ikhtiar gitu ya. Sementara kalau yang saya tahu kan tawakal itu adalah level terakhir istilahnya setelah kita ikhtiar ya Pak Ustadz. Jadi ada ikhtiar dulu lalu kemudian tawakal. Nah tapi yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, di level mana ikhtiar kita sampai kemudian kita berserah diri kepada Allah atas apa yang sudah kita upayakan Pak Ustadz. Nah kata tawakal dalam Islam ini kenapa sering diartikan sebagai sikap pasrah tanpa mau berusaha Pak Ustadz? Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya bambu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang bayi dimuliakan Allah, berapa persenkah dari kehendak dan cita-cita hidup kita dapat dicapai dan diraih secara optimal? Faktanya tidak selamanya setiap usaha dan laku hidup manusia berjalan mulus sesuai dengan yang dikehendaki. Ada kalanya kita merasa kesulitan untuk bangkit lagi setelah mengalami kegagalan dan kejatuhan. Namun ada kalanya kita mudah bangkit untuk dapat meraihnya kembali dan hidup dalam kemakmuran. Lalu sibuk dan ikut campur urusan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah atur, seringkali membuat manusia makin stres, makin gel dan tentu tidak baik. Padahal dengan membiarkan Allah bekerja, artinya kita ikhlas dan menerima apa yang diputuskannya, justru membuat hati merasa lapang dan nyaman, serta terhindar dari perasaan takut dan cemas akan nasib hidupnya di masa yang akan datang. Di samping menerima ketentuan Allah, tentu kita pun patut menuruti perintahnya untuk berusaha agar meraih sesuatu secara optimal. Jadi perintah di satu sisi dan kepasrahan dan penerimaan menerima takdir di sisi lain. Artinya bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka karena itu bukan ranahnya manusia, maka kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang mengatur segalanya. Nah, tentu ini yang menjadi tema kita, bahwa salah satu usaha dan kemudian kita serahkan kepada Allah, maka itu disebut dengan tawakal. Nah, ada yang menganggap tawakal berarti cukup berdoa tanpa bekerja. Ada pula yang beranggapan bahwa jika sudah bertawakal maka tidak perlu membuat perencanaan. Ambo ini mulakan Allah. Padahal Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, lainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Jadi posisinya pada saat bagaimana kita pasrah, tentu bukan soal bagaimana, tapi fase-fase yang harus dihadapi oleh seorang manusia. Bahwa kewajiban mencari, kewajiban berupaya, itu bagian dari kewajiban manusia untuk mencari karunia Allah. Nah, setelah itu kemudian kita serahkan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebagai manusia bukan sang pencipta. Maka kita serahkan kepada sang pencipta untuk kita meminta kepada Allah agar semua yang kita usahakan itu tercapai. Maka posisi tawakal itu adalah kita menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah. Nah, setelah bekerja tentunya. Nah, tentu Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Nah, oleh karenanya Imam Ahmad berkata, "Tawakkulu amalul qalbi." Tawakal itu adalah amalan hati. Artinya, anggota badan tetap bekerja sementara hati bersandar kepada Allah. Nah, karena tawakal itu sendiri adalah

diambil dari kata wakala yakilu tawakul, yang artinya menyerahkan urusan, mempercayakan, menggantungkan diri. Imam Ibn Rajab mengatakan at-tawakkulu huwa sidqu itimatil qalbi 'ala Allahi fi jalbil masalihi wa taf'il madar. Tawakal adalah benarnya hati bersandar kepada Allah dalam beroleh manfaat dan menolak madarat. Artinya hati bergantung kepada Allah tetapi tubuh tetap bekerja. Jadi jangan sampai ini tidak ada keseimbangan. Tidak mungkin kita hanya berdoa saja tanpa usaha, dan sebaliknya kita terus bekerja tanpa meminta atau berdoa kepada Allah. Ini yang tidak sesuai dengan pengertian tawakal tadi itu. Apapun dimulakan Allah, oleh karena itu Allah memerintahkan tawakal setelah berikhtiar. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, apabila engkau telah membulatkan tekad, artinya sudah berikhtiar berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Ayat ini sangat penting karena pertama adalah kita bermusyawarah, artinya bunyi planning. Kemudian setelah itu mengambil keputusan. Kemudian berusaha, lalu baru bertawakal. Nah ini proses-proses yang harus dilalui oleh manusia. Artinya tawakal bukan tanpa usaha. Karena ada proses, planning, kemudian kita action, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Allah mencintai orang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal menjadi bukti keimanan. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika benar-benar beriman. Karena setelah itu Allah mencukupi orang yang bertawakal. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah tidak mengatakan Allah akan membuat hidupnya tanpa masalah. Allah menjamin Allah akan mencukupinya. Jadi semua yang dikehendaki oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia, semua yang diminta oleh manusia, Allah akan cukupinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi larasakakum kama yarzuqut thayra dahtu khimasun wa taruhu bitonan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Artinya kepasrahan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia, karena manusia itu tidak bisa menentukan sendiri. Tapi juga bukan berarti bahwa usaha manusia itu sia-sia, bahwa Allah akan melihat setiap upaya atau usaha manusia. Jadi bagaikan burung itu tidak menunggu makanan datang, tapi dia terbang dan kembali hanya untuk mencari makan. Artinya burung juga keluar mencari makanan. Ini bukti bahwa tawakal selalu disertai usaha. Abang boy dimulakan Allah. Yang kedua ada sebuah kisah. Seorang Arab Badui bertanya, apakah aku lepaskan untaku lalu bertawakal? Nabi menjawab, akilaha wa tawakal. Ikatlah untamu kemudian bertawakal. Inilah artinya bahwa sesuatu yang kemudian mesti manusia lakukan, maka dia harus lakukan. Jangan sampai kita hanya berpasrah kepada Allah tapi tanpa usaha. Inilah definisi tawakal yang paling sederhana ketika menggambarkan bahwa meskipun dia tidak akan lari, unta pun harus diikat dulu, baru kemudian kita serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal bukan pasrah. Banyak orang berkata saya pasrah saja, padahal dalam Islam ada perbedaan antara tawakal dengan pasrah yang keliru. Tawakal bukan berusaha, sedangkan pasrah kan tidak berusaha. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi sesuatu yang harus kita benahi. Abang Boy yang dimulakan Allah. Oleh karenanya hal-hal yang berhubungan dengan fitrah manusia, manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, itu yang harus selalu dilakukan. Setelah itu kemudian

0: kemudian dia kemudian tawakal kepada Allah. Nah, oleh karenanya tawakal juga bisa menghilangkan kecemasan. Orang yang bertawakal tidak takut kehilangan dunia karena ia yakin Allah mengatur semuanya dan juga akan menumbuhkan keberanian. Dan terakhir adalah melatih keikhlasan. Tawakal mengajarkan bahwa hasil bukan ukuran utama. Yang dinilai Allah adalah kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rukhain untuk penjelasannya. Dari kajian kita pagi hari ini, apa nasihat Pak Ustaz supaya kita tidak terjebak dalam sikap pasrah yang keliru, Pak Ustaz?
0: Ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tentu sebagai manusia, sepanjang kita membutuhkan kehidupan, membutuhkan perjalanan, maka kita tetap harus berusaha. Artinya, kita harus merenungkan bahwa kehidupan itu bukan tentang selalu berhasil, tapi tentang bagaimana kita menjadi hamba yang taat dalam setiap keadaan. Allah tidak meminta kita untuk selalu sukses menurut ukuran manusia, tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan bertawakal dengan penuh hati. Jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Dan jangan pula menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk putus asa. Seorang mukmin memiliki prinsip yang kuat, berikhtiar sekuat tenaga, berdoa sepenuh hati, lalu menerima keputusan Allah dengan hati yang derita. Begitu.
1: Ya, terima kasih Ustaz Rukhain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.

apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 273.

banyak peninggalan Islam di tanah Betawi. Habib Muhsin Al-Attas. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan penjajah saat itu. Termasuk salah satunya Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Attas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas, serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhsin Al-Attas pertama kali tiba di Indonesia, bermukim di Jakarta, tepatnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aktivitas dakwahnya sehari-hari, beliau habiskan di Cililitan dan Condet, kawasan Timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan, hingga makanan. Karena banyak yang sembuh perantara doanya, akhirnya beliau terkenal dengan nama Habib Muhsin Keramat. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau selalu menerima tamu setiap harinya tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan beliau yang paling berkesan, yakni tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin Al-Attas meninggal dunia dan kediaman dipenuhi warga yang takziah. Seluruh warga yang memadati kediaman beliau merasa kehilangan sehingga membuat Belanda heran. Karena manusia sebanyak itu tidak mereka jumpai dalam acara atau kematian petinggi mereka.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta tengah menyiapkan uji coba operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai untuk masyarakat. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, selama uji coba berlangsung, masyarakat akan mendapatkan tarif khusus Rp8. Uji coba ini dilakukan untuk memperkenalkan rute baru LRT Jakarta kepada publik sebelum operasionalnya diresmikan. Saat ini, Gubernur Pramono tengah menyiapkan payung hukum pelaksanaan uji coba melalui peraturan gubernur. Ia menyebut akan segera menandatangani aturan tersebut agar masyarakat bisa merasakan kemudahan akses bertransportasi hingga stasiun Manggarai. LRT Jakarta yang akan melintasi sejumlah kawasan padat seperti Kelapa Gading, Velodrome, Pramuka hingga Manggarai ini diharapkan bisa mengurai kemacetan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak lagi seramai biasanya pasca kebakaran menghanguskan 75 rumah warga beberapa waktu lalu. Ketua Pokdarwis Desa Rembitan Sanah Ardinata mengatakan, penurunan kunjungan wisatawan berdampak pada ekonomi masyarakat. Sebanyak 69 art shop dan para pemandu wisata ikut kehilangan sumber pendapatan. Warga memasang spanduk donasi untuk mendukung pemulihan Desa Adat Sade dan perekonomian masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Selamat pagi buat Abang Po yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibinong, Citerep, Citayam, Bojonggede, yang ada di mana nih? Kerawang, yang ada di dimana-mana dah pokoknya ya hari ini ya. Waduh, alhamdulillah. Setelah kemarin Jakarta mulain agak-agak slowdown gitu ya, karena aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR. Hari ini mudah-mudahan sudah normal kembali ya aktivitas warga ya, setelah kemarin perwakilan dari masa aksi diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Dan Karawang hadir, Bang Gilang siap. Terima kasih Bang Gilang. Ada Bang Taher di Maluku Utara juga, selamat pagi. Ibu Agung di Bekasi, Adam Positmai di Kalianyar, Jakarta Barat, dan juga Bang Haris. Nah, kemarin akhirnya kan perwakilan masa aksi diterima oleh pimpinan DPR gitu ya. Setelah menyampaikan aspirasinya, kemudian juga dibuatlah kesepakatan gitu ya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ini menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan ya. Itu dia ya, meminta juga Sufmi Dasko juga meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Dasko menyatakan parlemen berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset tepat waktu. Dan sebelumnya ya juga AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dalam tuntutannya mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset dan juga hukum mati para koruptor. AMPB mendesak pimpinan DPR RI mengundurkan diri jika hingga 15 Desember 2026 RUU perampasan aset tidak juga disahkan. Itu ya. Dan hal ini disampaikan oleh koordinator AMPB Supriyono alias Botok di Komplek Parlemen Senayan Jakarta kemarin setelah bertemu dengan Sufmi Dasko Ahmad ya, Wakil Ketua DPR. Kemudian juga AMPB meminta bukti secara tertulis sebagai bentuk komitmen DPR ya. Sementara itu perwakilan AMPB lainnya juga menegaskan akan melakukan aksi serupa pada 15 Desember 2026 jika RUU perampasan aset tidak juga disahkan ya. Itu dia. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga mengatakan RUU perampasan aset akan disahkan pada Desember 2026 ya. Rencana itu juga sudah berupa kepastian, jadi bukan lagi merupakan target. RUU perampasan aset ini perlu disahkan mengingat KUHP dan juga KUHAP sudah direvisi. Dengan begitu akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Itu dia ya. Jadi hasilnya dari aksi yang kemarin gitu ya, disepakati bahwa tanggal 15 adalah batas akhir bagi DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang ya. Itu. Dan mudah-mudahan juga hari ini aktivitas masyarakat sudah normal kembali ya Bang Po, tidak ada aksi lanjutan. Dan tentunya ini jadi momentum juga buat masyarakat bisa menjalani aktivitasnya. Meskipun juga ada beberapa kelompok masyarakat yang mengaku kecewa gitu, karena setelah perwakilan dari AMPB selesai menemui pimpinan DPR, mereka langsung kemudian membubarkan diri gitu ya, atau mundur dari aksi. Dan sekelompok masyarakat yang lainnya diantaranya adalah para pengemudi ojol ini ya Bang Po ya. Sejumlah driver ojek online mengaku kecewa dengan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang disebut pergi begitu saja setelah mereka diterima oleh pimpinan DPR. Masa AMPB yang dipimpin oleh Supriyono alias Botok itu disebut tidak berterima kasih dengan perwakilan ojol yang ikut membantu selama mereka ada di Jakarta. Ya. Melva Pardede sebagai perwakilan dari kelompok ojol menduga Botok CS sengaja langsung meninggalkan ibu kota dan kembali ke Pati setelah mendapatkan sejumlah uang. Ini dugaan ya, asumsi gitu ya. Saking kecewanya, dia dan juga rekan-rekan ojol Jakarta berjanji bakal tidak akan menerima massa dari Pati apabila kembali datang ke Jakarta jika RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan oleh DPR RI sampai dengan 15 Desember 2026. Itu dia ya. Disampaikan ya. Lebih lanjut juga Melva bercerita pihaknya tidak meminta imbalan selama mengawal masa AMPB, termasuk membantu soal logistik mereka selama di Jakarta gitu ya. Jadi dianggap tidak berterima kasih ya. Dan meskipun Melva juga mengetahui beberapa hari mengawal Botok, mereka tahu ada sejumlah pihak yang memberikan donasi berupa uang tunai selama di Jakarta. Dan kelompok dari perwakilan ojol ini meminta agar Botok CS segera meminta maaf ya, karena merasa dalam tanda kutip dikhianati atas solidaritas mereka. Begitulah kurang lebih ya dinamika yang terjadi pada hari Kamis kemarin, Abang Po, terkait dengan aksi massa pada atau yang dilakukan di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Itu dia kurang lebihnya. Menyimak berita-berita semacam itu kalau di rumah biasanya dari televisi ya. Sambil duduk santai di depan TV, ada juga yang sambil rebah-rebahan di depan TV ya. Ada juga yang kalau di rumah mungkin sekadar duduk di depan rumah, bengong gitu ya. Itu juga jadi satu momen yang menyenangkan. Ada orang yang senang banget bengong gitu, senang banget di depan rumah enggak ngapa-ngapain, cuman bengong aja ngeliatin taneman kek atau ngeliatin tetangga lewat ya. Ada orang yang senangnya mungkin di kamar, dia rebahan aja lah di kamar gitu, enak gitu, santai, adem gitu ya kan. Macem-macem lah. Pasti setiap orang tuh punya tempat favoritnya sendiri di rumah ya. Ada yang di depan TV ya, sambil duduk, sambil rebahan, sambil nonton. Ada yang mungkin di depan rumah ya, di teras. Ada juga yang tempat favoritnya adalah dapur, karena di dapur bisa masak, bisa ngelakuin banyak hal yang menyenangkan gitu ya. Ada juga yang hobinya nyikatin kamar mandi. Macam-macam ya. Tiap orang kan punya hobi sendiri-sendiri. Nah, kalau Abang Po sendiri nih punya enggak kayak tempat favorit di rumah yang pasti Abang Po ngelakuin apa-apa pasti di situ gitu. Kalau kayak Aye nih, begitu Aye pulang kerja nih ya kan, pulang siaran deh, sampai rumah tempat favorit Aye tuh di kursi meja makan. Jadi Aye duduk aja di situ, di kursi di meja makan. Kadang enggak ngapa-ngapain ya, duduk aja gitu ya, duduk sebentar. Terus apa namanya? Bawa, kalau bawa makanan dari luar gitu ya, atau dari mana gitu, pulang kerja ya udah duduk sambil menikmati makan. Paling buka YouTube sambil nonton podcast gitu kan. Itu kegiatan favorit aja tuh kalau pulang kerja. Di rumah pasti duduk di kursi meja makan ya. Kalau Abang Pak mungkin juga punya tempat favorit yang kalau di situ kayaknya nyaman banget gitu, atau ngelakuin apapun lah ya di tempat itu tuh rasanya nyaman banget. Di mana tuh kira-kira kalau ada ya? Kasih tahu di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sebelumnya 2,8 Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Kita buka

0: langsung lain teleponnya 0213504510 0812-1124928. Selamat pagi buat Uni Linda yang ada di Kedoya. Selamat pagi buat Bang Karawang, Bang Gilang yang ada di Karawang. Selamat pagi Pantong Marum di Parung. Uni Linda, Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam Bang, bagaimana kemarin pulangnya, lancar tak? Macet gak? Yah itu dia. Kemarin pas saya pulang nih Uni, gak bergerak sama sekali saya. Jadi itu dari parkiran tuh, itu saya gak bergerak sama sekali Uni. Karena emang motornya belum saya nyalain. Jadi saya diem aja di parkiran. Ada kali 10 menit. Begitu motornya saya nyalain, baru jalan dah gerak. Itu dia emang. Aduh repot lah pokoknya dah. Gak ada apa-apa, kemarin saya pulang-pulang aja. Orang yang ramai di DPR kan yang demo gak lewat depan rumah saya gitu. Biarin aja yang demo mah, aman lah. Walaupun deket sih dari rumah kemarin juga, tapi ya insya Allah aman dah. Itu ya Uni ya. Pantong, selamat pagi Pantong. Mudah-mudahan sehat ya. Abang Po, kita pengen ngobrol nih ya. Ayo tanya sama Abang Po, kalau di rumahnya Abang Po ada gak sih kayak tempat favorit di rumah yang entah buat sekedar duduk santai, buat rebah-rebahan, atau buat ngelakuin sesuatu misalnya kayak baca koran, ngopi, ngeteh, ngaji, nonton TV, atau buka HP gitu ya. Nah, di mana tempat favoritnya Abang Po kalau di rumah? Ayo pengen tahu nih. Ada Pak Mahrum di Parung, selamat pagi. Suara radionya kecilin dulu kali Pak Mahrum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikecilin suara radionya Pak.
1: Nah kalau di saya Pak, tempat ngobrolnya ada di rumah.
0: Di mana itu? Belakang mana? Di balai?
1: Dapur.
0: Hah?
1: Iya.
0: Di dapur.
1: Buat tempat ngobrol mah. Kali ini juga berdua saya kurang sehat nih.
0: Oh kenapa tadi begitu?
1: Udah haci juga.
0: Iya iya kenapa emangnya?
1: Sarapin. Pevan sarapin.
0: Sarapun. Sarapan.
1: Sarapin sarapan bubur.
0: Bubur apa?
1: Abis sarapan plus.
0: Sarapan bubur kayak orang sakit sarapan bubur.
1: Baru saja baru habis sarapan bubur
0: terus makan
1: obat dah.
0: Emang kenapa bisa?
1: Makan obat haji-haji.
0: Oh haji-haji begitu emang kenapa? Ih gara-gara kenyang kenapa? Emang ketiduran dalam kulkas emang kemarin?
1: Kita doanya ya, udah hampir 2 bulan nih.
0: Ya Allah, iya udah kita doain biar cepat sehat ya.
1: Kalau sehat mendingan be makan bubur.
0: Wah enak bener. Pokoknya kita doain mudah-mudahan.
1: Nasi apa pare kan?
0: Nah bener. Kita doain mudah-mudahan iya, Pak Mahrum cepat lewat penyakitnya ya.
1: Nasi bubur apa ya? Be juga enak saja.
0: Iya.
1: Kalau serang sehat tuh sendiri kan udah nak kita makan nasi apa arum gasin.
0: Emang iya. Bener. Saya juga begitu iya. Kalau lagi nggak enak badan mah makan steak rasanya daging saya.
1: Iya.
0: Mah.
1: Gua minta doanya biar pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Biar,
0: iya dah. Iya dah biar cepet sehat ya.
1: Iya, doanya biar sembuh nih.
0: Makan ini Pak Mahrum, sop ayam, bikin sop ayam.
1: Gimana?
0: Bikin sop ayam kalau lagi begitu pakai sop ayam enak dah pakai jahe anget. Iya kayak orang Cina.
1: Jalan masih serebet masih makan baju koko.
0: Oh ya udah kalau gitu dah.
1: Sarapan ya.
0: Iya dah. Makasih ya.
1: Semuanya.
0: Iya.
1: Biar sehat.
0: Amin. Insyaallah.
1: Iya kalau sehat kita makan nasi padang ya.
0: Iya benar.
1: Iya. Kita makan nasi padang, mamping ayamnya, mamping juga, daging ayam juga enak.
0: Emang benar. Kalau lagi sehat mah Pantong makan nasi kayak makan sangu rasanya.
1: Iya. Makan nasi tambah daging gak enak.
0: Ih bener sih kayak gitu.
1: Makan nasi bukan nasi asin.
0: Bener dah.
1: Iya nah, apalagi nasi makan pare saya pahit.
0: Iya bener. Saya belum pernah ketemu pare yang manis. Semuanya pahit.
1: Salam semuanya dah.
0: Iya.
1: Salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Dan kalau jangan lupa kalau makan enak sebut dah.
0: Sebut Pak Mahrum. Iya dah terus saya sebut.
1: Biar sehat.
0: Iya betul.
1: Yaudah itu aja.
0: Iya.
1: Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya iya, kata Bang Gilang nasi apa sangu sama. Emang iya bener. Saya gitu, saya kalau lagi sakit makan nasi rasanya kayak makan sangu. Bener dah. Kalau makan steak juga kayak makan daging rasanya. Kalau lagi sakit tuh bener dah. Apalagi kalau pas lagi gak sakit tuh makan steak mah enak banget. Lagi sakit aja tetap enak. Abang Po, kita siapa nih? Oh, Bu Ani. Ya, Bu Ani. Selamat pagi, Bu Ani.
2: Pagi, Bang Ari.
0: Iya, Bu Ani. Bu Ani hari ini, Bu Ani udah makan steak.
2: Steak apa? Steak kolap.
0: Iya, Allah, bukan steak biliar. Tawa lagi. Bu Ani.
2: Iya.
0: Kalau Bu Ani tempat favoritnya Bu Ani di mana kalau di rumah? Rebahan-rebahan doang, di mana depan TV? Ngap mana lagi?
2: Rebahan di tempat TV.
0: Iya, benar.
2: Gak bisa kemana-mana.
0: Makanya benar juga.
2: Waktu masih sehat, kalau pagi, subuh ke kebon.
0: Kalau subuh ke kebon, kebon mana? Kebon jeruk?
2: Enggak, ini kan kebon.
0: Iya, kebon apa?
2: Gak kebon sayuran.
0: Apa?
2: Sawi.
0: Sawi.
2: Tomat, cabai.
0: Banyak ya?
2: Banyak mana-mana nih, singkong.
0: Itu waktu masih sehat, sekarang udah enggak.
2: Sekarang enggak, di tempat tidur aja.
0: Iya dah, mau enggak bisa kemana-mana lagi ya.
2: Iya, bisa Bang Arif enggak mau nuntun.
0: Buset, saya mau nuntun, mau saya bacain. Ayo, saya tuntun, ayo.
2: Tuntun kemana? Ke
0: lah,
2: jalan raya.
0: Kan tadi kan katanya mau saya tuntun, saya bacain, ayo nih pelan-pelan ikutin ya.
2: Bacain apaan?
0: Ashadu alla ilaha illallah.
2: Emangnya mau nikah?
0: Lah katanya minta dituntun. Saya tuntun ayo. Pelan-pelan.
2: Emangnya mau nikah dituntun?
0: Dah gini deh. Dia sendirinya minta dituntun. Saya tuntunin ayo. Sampai ini la ilaha illallah gitu pelan-pelan ya.
2: Bisa, ya udah tuntun aja masih itu.
0: Capek.
2: Oh, no.
0: Iya dah kalau gitu. Ya udah biar rebahan-rebahan juga. Yang penting masih bisa nonton TV, bisa nelpon ke Pro 4, masih bisa dengerin Pro 4 ya.
2: Iya sih, bisa iya, cuma dosen Bang Arif.
0: Iya.
2: Kakunya juga atau Bang Arif.
0: Kenapa?
2: Mudah-mudahan dia cepat sembuh.
0: Oh iya lagi sakit katanya.
2: Dia mau udah 8 tahun, 10 tahun.
0: Kenapa ya 10 tahun?
2: Kayak aneh.
0: Oh gitu. Tapi masih bisa aktivitas di rumah.
2: Enggak, udah cepat tidur aja.
0: Oh, cepat tidur aja. Iya.
2: Makanya dia operasi belakangnya udah kayak ini bolong.
0: Oh gitu. Ya emang udah kondisinya udah umur, udah susah ininya. Udah enggak bisa normal lagi kali.
2: Kebanyakan tidur telentang aja.
0: Oh iya makanya saya itu kalau tidur telentang saya minum banyak minum air Bu Ani.
2: Emangnya ikan.
0: Lah emang bener biar nggak seret namanya abis nelentang kan kalau itu mesti minum air biar nggak seret kalau nggak diminum nyangkut ntar di kerongkongan susah.
2: Bukan gitu.
0: Lah iya menggitu kan saya tidur nih telentang lah saya minum kalau nggak saya minum seret lah masa. Nyangkut itu tangnya ntar di kerongkongan saya.
2: Kalau tidur telentang minum ya ketolak.
0: Saya rebahan nih. Saya telentang. Lah saya minum. Kalau nggak minum seret kerongkongan saya. Itu tangnya nyangkut di kerongkongan saya. Kalau nggak saya minum. Makanya abis nelentang saya minum. Gimana sih Bu Ani?
2: Orang ngomong serius dibicarain.
0: Daripada orang bercanda diseriusin.
2: Apa Bang Ali kirim salam buat Kakung Yauci.
0: Iya. Yeah.
2: Biar kuat sabar.
0: Iya. Yeah.
2: Itu.
0: Udah.
2: Siapa?
0: Ya,
2: Pandang. Udah
0: Pandang. Amat. Iya ada Pandang mana nelpon ada, cuman nggak saya angkat. Nggak ada yang bercanda. Ada ntar juga ntar nelpon kemari dia bentar lagi tungguin aja.
2: Sama Bumi.
0: Iya, mau nungguin nggak? Kalau mau nungguin saya ini, ntar saya angkat teleponnya.
2: Menemuin siapa?
0: Siapa yang nemuin? Nungguin.
2: Aki yang mau nemuin.
0: Awam mata, saya kayak ngobrol sama bolot nih.
2: Nanti aki kalau temuin repot.
0: Mengapa?
2: Laki-laki yang melejit sono melejit sini.
0: Melejit sono melejit sini. Emang biji bekel. Melejit sono biji sini.
2: Anggap aja biji duren.
0: Biji duren. Iya dah. Udah, siapa lagi? Buat siapa lagi?
2: buat Bang Arif biar sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin insya Allah. Udah, itu aja.
2: Udah, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unilinda. Ibu Ani di Depok, ngapa jadi Unilinda? Iya, Bang Gilang itu mah tuntunan itu. Ya emang iya, emang dia mintanya dituntun, masih tuntun. Saya tuntun malah kagak mau. Terbalik salah, jadi mau gimana sih sebenarnya? Iya tadi katanya minta dituntun, saya tuntun kagak mau. Eh kalau emang belum mau mah ya jangan gitu. Ya kan begitu ya Bang Aris ya? Iya nggak Bang?
3: Bang Arif.
0: Iya kan. Tadi kan minta dituntun Bu Ani, saya tuntun nggak mau katanya.
3: Iya benar-benar.
0: Iya ya udah. Dia mau jalan sendiri kayaknya sih, kayaknya nggak jadi kali minta dituntun, mau jalan sendiri aja saya Bang. Gitu. Hati-hati deh. Tapi kalau Bang Aris gimana nih? Bang Aris di rumah punya nggak tempat favorit kalau misalnya kayak lagi ngapain kek? Entah bengong kek, lagi buka HP kek, nonton TV kek, apa gitu?
3: Enggak tuh, aye. Apa tuh mau ketawa tadi siapa?
0: Capa?
3: Pak Akrom ya?
0: Pak Mahrum.
3: Pak Mahrum. Itu dia sakit apaan, Bang?
0: Tahu kata saya bangkis-bangkis katanya dia gitu, haci-haci saya bilang gitu. Kayaknya saya curiga kemarin dia ketiduran di dalam kulkas nih, makanya dia makanya kedinginan kali. Namanya orang tua. Lagi nyari bawang, mana bawang enggak lama kagak ketemu-ketemu nyari bawang ketiduran di dalam kulkas dia. Bawang-bawang udah beku.
3: Jadi es kultur.
0: Ah gitu deh Bang Aris, Bang Aris. Ada-ada aja emang tingkahnya pendengarnya, ada-ada aja sih gue bingung.
3: Ayo ketawa tadi kalau dia ngomong.
0: Aduh.
3: Kira Bang Arif ngerti.
0: Hah?
3: Ayo enggak ngerti omongannya.
0: Jangan dikira, jangan Abang kira semua omongan pendengar saya ngerti. Saya pura-pura ngerti aja. Biar nyambung. Wah, ngerti juga kagak sih ngomong apa sih ini. Ah, gitu Bang.
3: Maaf Bang Arif.
0: Iya, bercanda ya kita. Namanya Bang orang Bang. Ya Pak. Saya bilang sama dia, saya udah bilang sama Pak Mahrum tadi kalau lagi nggak enak badan begitu makan apa tadi, makan stik rasanya daging. Saya bilang gitu, makan nasi rasanya sangu gitu. Emang begitu nggak enak kalau lagi sakit mah Pak, bener. Jadi gimana nih Pak? Abang gimana nih? Kita balik ke tema nih. Itu. Kalau Abang gimana? Menurut Abang nih, tempat favorit Abang kalau di rumah di mana, Bang?
3: Kalau ayo sih, kalau di sini nih, Bang ya. Yeah. Jujur aja mah di lapangan, Bang. Adem itu.
0: Oh,
3: bang.
0: Justru di lapangan, adem di bawah pohon lengkeng. Pohon sawo. Pohon sawo, Bang. Iya.
3: Itu adem banget, Bang. Jadi kalau siangan dikit ya kan agak sepian tuh. Gitu ya, gelar kalau ada karpet tuh karpet, kalau enggak ada kardus. Iya. Lebaran di situ.
0: Oh, enggak disemutin Bang di situ. Kan banyak semut rang-rang.
3: Oh. Enggak ada lah Bang.
0: Enggak ada semut rang-rang di situ.
3: Ada.
0: Oh, enak dong berarti ya. Rebahan situ iya, sambil ini.
3: Ada lagi yang di pojokan lagi tuh, yang di kan di kayak di teras gitu,
0: iya,
3: Bang.
0: Iya.
3: Lebih adem lagi tuh di bawah pohon jambunya tuh.
0: Enak di bawah pohon jambu, ada jambunya.
3: Cuman ya di lapangan gitu, adem.
0: Jambu air.
3: Iya, jambu air.
0: Katanya pohon jambunya samping gawang ya, Bang.
3: Kalau yang samping gawang jambu itunya ya belum gede.
0: Masih ABG.
3: ABG.
0: Belum gede masih bagi. Berarti belum balik dia ya, Bang ya.
3: Ya, cuman buahnya udah banyak banget.
0: Udah banyak. Wah, wow, enak dong begitu metikinnya gampang berarti.
3: Walaupun kecil segede jempol, manis Bang, enggak garing itu buah.
0: Segede jempol, jempol gorila tapi ya. Iya, enak.
3: Jadi panjang jambunya juga panjang.
0: Oh, jambunya kok bisa jambunya panjang?
3: Ijo gitu Bang, ijo cuman manis Bang gitu, garing.
0: Oh, dia jenis yang jambunya jambu ijo, tahu saya.
3: Iya, iya enak kalau tuh. Hujan anyep gitu, cuman kalau
0: emang iya ya.
3: Gini,
0: garing, emang bener. Saya juga heran. Jambu air tuh kalau musim hujan anyep buahnya, tapi kalau musim kemarau malah manis banget. Saya juga heran kenapa begitu ya.
3: Iya iya.
0: Iya gak sih, bener kan? Pasti gitu tuh. Terus kayak misalnya musim kemarau tuh, kalau apa? Musim kemarau biasanya rambutan tuh banyak, ya kan? Ntar nih akhir tahun nih, kira-kira masuk ke November Desember tuh rambutan banyak tuh biasanya. Iya. Kalau musim hujan malah susah rambutan. Iya benar-benar asik tuh. Berarti udah enak di situ aja ya, depan di bawah pohon nih, Bang. Abang buat di bawah pohon ngegelar apa tadi, ngegelar karpet kayak apa, kardus. Terus Abang sambil ini katanya sambil atraksi, Bang, di situ, Bang, yang badannya diikat-ikat, Bang, terus ditutup kain nih, Bang. Hah? Enggak, Bang.
3: Kayak tukang obat.
0: Ya sekalian kali, mana tahu. Iya, Bang, yang bagian badan diikat-ikat gitu, tutup kain gitu, Bang. Terus ntar kainnya terbang-terbang gitu. Enggak, Bang.
3: Enggak lah.
0: Oh, kagak. Tuh, kalau kata Bang Gilang nih, bengong di lapangan enaknya sambil duduk di gelas kopi, sambil minum-minum. Wah, masih duduk di gelas kopi. Emangnya gitu apaan? Duduk sambil minum kopi, ada juga begitu. Enak banget itu, bawa kopinya dari di rumah.
3: Terakhir kadang suka bawa singkong rebus, Bang, itu, Bang.
0: Oh, bawa singkong rebus dari rumah.
3: Di kadang iya kan suka ada teman tuh kan. Kalau apalagi kalau ada yang paling main bola tuh. Udah, enak. Sambil bawa pohon sawo nonton bola gitu.
0: Lah, enak begitu ya, beneran kayak orang piknik ya. Iya kan? Gelar karpet, bawa singkong, ya kan, sambil itu minum kopi.
3: Wah, bener. Karpet sih emang udah ada di situ, Bang.
0: Oh, siapa yang make? Oh, siapa aja yang make boleh.
3: Mentar dibersihin lagi gitu.
0: Oh gitu, enak banget begitu mah ya.
3: Bawa dari rumah enggak?
0: Oh, saya kira bawa dari rumah, niat banget. Kayak orang mau piknik.
3: Karpetnya karpet yang kuning, Bang, yang
0: dapat
3: dari BPBD.
0: Oh iya, yang ya kayak terpal gitu ya. Apa sih bahannya itu namanya?
3: Iya.
0: PBD. Iya, tahu.
3: Yang dulu bekas kebakaran itu kan dapat dua tuh di situ tuh,
0: ditaruh. Ditaruh situ buat warga deh. Iya.
3: Iya, buat paling ngadem gitu.
0: Wah, asik. Oke lah kalau gitu, Bang Aris, makasih, Bang Aris.
3: Ya,
0: Empok mana Empok nih? Enggak ya. Kedengeran suaranya Empok nih.
3: Lagi beli bihun.
0: Oh, lagi beli bihun, mau masak bihun hari ini dia.
3: Enggak beli jadi, Bang.
0: Oh, kirain masak bihun pakai sambal kacang, bikin bakwan dah. Waduh, sedap banget dah. Mantap.
3: Bungkus 3.000.
0: Oh, asik.
3: Sama lontong tuh.
0: Udah kenyang dah. Sama bala-bala, udah kenyang dah. Ntar makan lagi hari Senin, Bang.
3: Minggu.
0: Makasih ya, Bang Aris. Sehat-sehat ya, Bang Aris. Ya. Iya.
3: Amin, amin. Ya, assalamualaikum,
0: Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar, Jakarta Barat. Nah, kalau Abang Po punya nggak sih tempat favorit di rumah, entah buat sekedar duduk santai, rebahan, atau buat ngelakuin sesuatu, misalnya kayak baca koran, ngopi, ngeteh, ngaji, nonton TV, atau buka HP. Di mana tempat favoritnya Abang Po kalau di rumah? Kasih tahu ya. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
4: RT, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: Bang? Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Abang Pom Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Jakarta terus memperkuat program Kelurahan Pangan Aman untuk memastikan keamanan pangan tetap diterapkan di masyarakat. Pengawalan dilakukan secara daring pada Kamis kemarin dan diikuti 100 peserta dari 83 kelurahan intervensi di Jakarta. Kepala BB POM di Jakarta, Jeveta Pradeko Putra mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyegarkan kembali pengetahuan serta meningkatkan kemampuan tim dan kader keamanan pangan kelurahan. Menurutnya, keberlanjutan program membutuhkan peran aktif para kader untuk memberikan edukasi dan melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Jeveta berharap upaya tersebut bisa membuat keamanan pangan menjadi budaya di tengah masyarakat.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamasan Gong Kiai Pradah digelar pada Kamis kemarin di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebagai tradisi tahunan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi kirab dan jamasan Gong Kiai Pradah. Bupati Blitar Rianto mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mengembangkan wisata budaya dan perekonomian masyarakat melalui bazar UMKM. Warga turut berebut air bekas jamasan yang diyakini membawa berkah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.